0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendiri lah eh.
2: Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
0: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Malin Sebandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
0: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi, vanakkam.
1: Hai Cikki, salam sejahtera.
0: Nalama?
1: Sihat walafiat.
0: Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, kali ini kita akan ajar untuk kekasih. Ataupun orang yang tengah couple lagi.
0: Oh, okey. Punya maksud perkataan tu apa dia?
1: First, yang paling famous sekali, tak kisahlah Melayu ke, Cina ke, India ke, semua akan ada satu benda emosi ni.
0: Aha, apa dia?
1: Cuddle.
0: Cuddle.
1: Ah, apa tu Cik Kis?
0: Cinta.
1: Cinta betul. Oh, tahu je.
0: Sebab rasa macam pernah tengok cerita ni.
1: Ada nama filem pun ada juga Cuddle.
0: Ah. Cuddle. Ah, maksudnya cinta tau. Cuddle.
1: Cuddle. Yes, betul sekali.
0: Yang ni kita lock yang ni.
1: Cuddle.
0: Okey, contoh ayat sikit Tambi.
1: Yenaku cuddle vandirichi.
0: Cuddle vandirichi.
1: Maksudnya saya dah ada rasa jatuh cinta ataupun minat kat seseorang macam tu.
0: Lepas ni kalau minat boleh guna perkataan tu ayat Tambi tadi.
1: Boleh sangat-sangat.
0: Yang penting kita dah tahu satu perkataan cinta tu maksudnya cuddle.
1: Betul.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, karikum.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegau.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. 8.10 minit pagi. Entertainment Aura Permata di Johor FM Permata Selatan. Hujung minggu hari Ahad. Bertarikh 16 Ogos 2026. Anda bertemankan saya Cik Merah pada pagi ini. Semua kalau dah bangun, jangan lupa bersihkan diri. Jangan lupa bersarapan, isi perut. Dan semoga apa saja perancangan anda pada pagi ini, semoga dipermudahkan hendaknya. Kalau yang mana beristirahat di rumah, sambil-sambil istirahat tu, takkanlah kita istirahat daripada pagi sampai ke malam kan. Mestinya bila rasa dah segar sikit, kita boleh lakukan sebersedikit lah, mengemas-ngemas di kawasan rumah dan sebagainya. Ada juga yang merancang pada pagi ini nak keluar, mungkin ada jemputan kenduri ataupun ada urusan di luar negeri kan. Harapnya pastikan anda dapatkan rehat yang secukupnya, dan sebelum nak keluar rumah tu, kita pastikan rumah kita dalam keadaan selamat untuk kita tinggalkan, dan juga pastikan kenderaan anda berfungsi dengan baik. Dan kalau kita lihat sedikit info trafik, kalau Merah tengok kan, berlakunya kemalangan di kilometer 26.8 ni arah selatan dari Kulai ke Senai. Dan untuk status terkini, difahamkan lorong kiri dibuka dan hanya lorong kecemasan ditutup, dan ketika ini trafik masih terkawal. Namun begitu, sedikit pesanan untuk anda yang apabila kita ni sedang memandu kadang perkara tak dijangka, kita melihat berlakunya kemalangan, untuk anda nasihat yang sesuai adalah kurangkan kelajuan dan pandulah dengan lebih berhati-hati, dan semestinya juga elakkan daripada melihat ataupun juga mengganggu kawasan kemalangan, dan semestinya kekalkan jarak selamat antara kenderaan pada setiap masa, dan berikanlah laluan segera kepada kenderaan kecemasan. Sama-sama kita mendoakan semoga hari ini kita sentiasa dilindungi, dipermudahkan dan juga dikeluarkan dari segala kesulitan. Dan kita nak meneruskan hiburan seketika. Untuk maklumat, nantikan sekejap saja lagi ni. Siapa yang nak dengarkan lagu pop Ye Ye, tunggu tahu kejap lagi. Kita akan siarkan lagu-lagu pop Ye Ye, hashtag kawan yang pilih. Ini semua berdasarkan permintaan anda.

0: biasa.
1: Kau kawan, kalau lagu nak keluar ni memang kau betul-betul minat. Memang sedap lagu dia. Weh.
2: Masih bertenaga.
3: Saya kalau lagu 60-an ni memang saya minat sangat. Lagu-lagu dia semuanya mengambil kenangan. Boleh tinggal kerja lah masa.
4: Di lembah sungai yang indah.
2: Menggegarkan.
5: Lagu-lagu dia main sedap sok mo. Memang best lah.
2: Pasti menghiburkan.
6: Saya mau kata lagu 60-an cukup mau lah.
1: Lagu-lagu 60-an ni memang saya minat habis lah. Memang tak jemur-jemur saya dengar. Hai, hari-hari kalau boleh dengar lagu 60-an ni.
7: Mak memang sukalah lagu-lagu 60-an. Terutama dekat Joy FM. Ya, memang the best lah.
4: Jangan dikenangkan kisah kita berdua.
2: Jangan tinggalan Pop Ye Ye setiap Ahad 8.15 minit pagi hingga 10 pagi. Pastinya di Johor FM.
1: Memang terbaiklah.
8: Untuk waktu ni 8.21 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Inilah dia waktu yang dinantikan. Saat-saat hari yang ditunggu-tunggu, segmen rancangan yang dinantikan pendengar kita. Sebab apa, ramai rakan pendengar kita menghantarkan permintaan lagu menerusi Pop Ye Ye hashtag kawan yang pilih. Jadi Mira akan cuba tunaikan berdasarkan susunan daripada penerbit kita Saufi Nawawi. Diharapkan anda terhibur. Pagi ni semua dah selesai sarapan ke? Masih bersarapan tu? Tapi paling penting yang kena makan ubat jangan dibiar-biarkan. Macam mana pesan doktor? Sehari kalau kata sebiji saja, jangan berlebih. Kalau kata sehari 3 kali, kena bahagikan dengan 24 jam tau. Kena tahu tu cara nak makan ubat dengan betul. Merah ni bukan pesan pada akak-akak, abang-abang, makcik-pakcik je. Merah pun pesan pada diri sendiri. Jangan ingat yang muda ni pun tak sakit. Kadang-kadang yang muda ni terlebih banyak penyakit pula. Okey, baiklah, kita nak berhibur dengan koleksi lagu Pop Ye Ye kawan yang pilih. Yang bertuah Mira nak tunaikan permintaan rakan kita ini, nak dengarkan paduan kasih permintaan Abdul Majid Abu Naim, pendengar kita yang berada di Muar. Dan juga anda akan dengarkan persembahan Ahmad Jaiz, lagu yang bertajuk Mengharap Sinar Menelan Kalbu, permintaan Kak Masmuna kita. Tapi yang bertuah terawal, kita dengarkan Nur Zulirma Kowima, rakan kita ini memilih Aziza Muhammad, lagu yang bertajuk Syurga Idaman. Sambil-sambil itu juga, nantikan sekejap saja lagi Merah akan bersiaran bersama dengan rakan penyampai di Seleksi Pagi di Selamat Pagi Malaysia di TV1.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2:30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Kenali sirah, cintai rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Joki.
1: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
3: Waalaikumsalam.
4: Selamat pagi.
5: Selamat pagi. Saya rasa ini woman empowerment kan? Semua kebetulan-kebetulan. Semua wanita dunia. Okey, kita nak mulakan dengan selatan tanah air dulu. Kita mulakan dengan Joe FM daripada DJ Cik Merah.
3: Okay,
5: katanya ni nak kongsi berkenaan kempen komuniti ya?
3: Betul. Okey, kalau macam tu saya mulakan. Terima kasih Syuhaida. Baik, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Ada sedikit pantun Cik Merah nak kongsikan. Buah delima warnanya merah. Makan sebiji di bangku rotan. Salam manis daripada Cik Merah di Johor FM Permata Selatan. Okey, mengenai cerita dari selatan tanah air, pagi ini kami nak berkongsi mengenai penganjuran Carnival Community Internet Selamat Negeri Johor, iaitu sebuah inisiatif yang menarik dan bermanfaat dalam kehidupan kita pada hari ini, lebih-lebih lagi apabila internet menjadi sebahagian daripada rutin harian kita kan. Jadi program ini dirangka untuk dilaksanakan di setiap 10 daerah di Negeri Johor dan dengan daerah Kulai dipilih sebagai lokasi permulaan anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau MCMC. Dan program ini bertujuan meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat tentang penggunaan internet yang selamat, beretika dan juga bertanggungjawab lah. Jadi untuk warga Kulai, karnival ini dijadualkan berlangsung pada 28 Ogos ini, bertempat di Hutan Bandar Majlis Perbadaran Kulai MPKU Kulai Johor. Dan semestinya juga sebenarnya kami di Johor FM akan turut memeriahkan karnival ini dengan pembukaan reruai, selain kehadiran rakan-rakan penyampai Johor FM dan juga sedikit iaitu pelbagai agensi turut mengambil bahagian tau, antaranya Polis Diraja Malaysia, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Bank Negara Malaysia serta beberapa agensi lain. Dan satu lagi Mira nak kongsikan untuk anda, iaitu program ini dijangka menerima kehadiran sekitar 500 orang dan dijangka dirasmikan oleh pegawai daerah Kulai, selain turut menjemput Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching yang juga Ahli Parlimen Kulai. Jadi sekali lagi mari nak kongsikan untuk pendengar Johor FM, khususnya warga Kulai dan kawasan sekitarnya, hadir beramai-ramai pada 28 Ogos ini. Sama-samalah kita ni manfaatkan peluang sebenarnya untuk menambah pengetahuan tentang keselamatan digital, lagi-lagi mengenai ancaman penipuan dalam talian, buli cyber, penyalahgunaan data peribadi, di samping nak meluangkan masa jugalah bersama dengan keluarga kerana terdapat pelbagai aktiviti yang disediakan. Jadi itulah dia sebuah sedikit Merah nak kongsikan untuk anda. Ikuti rapat di platform media sosial kami di Johor FM dan jangan lupa dengarkan kami di tiga frekuensi 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Okey, kembali ke Syuhaida. Terima kasih.
5: Okey, pergi Johor membeli keris, balik singgah beli belacan. Terima kasih Cik Merah yang manis atas perkongsian yang dikongsikan. Saya belilah balik pantun yang diberikan tu. Okey, terima kasih Cik Merah. Kita nak bawa ke Terengganu pula hari ini untuk bersama dengan DJ Farah dan juga DJ Azra yang akan kongsi berkenaan dengan kempen Kibar Jalur Gemilang. Silakan.
6: Ya, yeah, terima kasih Syuhaida yang cantik molek somo-somo.
4: Ya, berbaju hitam hari ni ya. Dan dari negeri Terengganu, alhamdulillah sempena dengan bulan kebangsaan ni, kita nak kibarkan Jalur Gemilang dan kita nak sekalikan juga dengan sambutan Hari RTM yang ke-80.
6: Ya, yeah, kita sambut di NSCC Batik Pavilion pada 22 Ogos ini. Jadi orang Terengganu yang menonton TV pagi ni ataupun orang Kuala Lumpur ke, mana-mana saja Melaka, Johor kan, kalau berkesempatan datang ke Terengganu pada hari Sabtu ini 22 Ogos, kita nak ajak ramai-ramai ke sana.
4: InsyaAllah kurang seminggu saja lagi untuk anda rancakkan ya perkarangan NACC Pavilion Cendering Kuala Terengganu ni.
6: Tanda dekat kalendar 22 Ogos 7.30 pagi dah berkumpul ramai-ramai.
4: Ya. Yeah.
6: Kita nak kibarkan Jalur Gemilang.
4: Betul.
6: Kita nak warnakan batik.
4: Yeah.
6: Ini kita nak ajak ramai.
4: Dia sempena dengan sambutan Hari RTM yang ke-80. Kita cubalah nak memenuhi ya pertandingan mewarna kan.
6: Batik kit.
4: Batik kit tu sebanyak
6: Ya, 80
4: kit.
6: Simbolik kepada 80 tahun RTM. Jadi kita nak siapa yang mendaftar terawal, kita dah mula letakkan pendaftaran melalui QR code yang mana kita telah blast di media sosial RTM Terengganu atau Terengganu FM.
4: Anda boleh dapatkan di page Terengganu FM untuk dapatkan QR tu ya.
6: Orang kampung cepat sekarang. Isi QR tu.
4: Suka juga kami nak kongsikan pada hari kejadian nanti 22 Ogos ada juga jualan ya. Jualan ni memang ramai yang suka ni.
6: Ya, ramai suka. Boleh jimat duit poket, okey. Pasar Peladang Outlet bersama-sama dengan kita juga seawal 7.30 pagi. Nak beli barang dapur, tak perlu tunggu tempat lain. Pergi situ kat hari tu dan kita boleh mewarna batik sama-sama. InsyaAllah, anda semua yang hadir di kedai akan pulang dengan tangan kosong. Tak akan pulang dengan senyuman saja, tapi senyuman manis dengan cendera hati yang menarik daripada Terengganu FM.
4: Jangan lupa tau, ada apa ni, agihan bendera juga jalan gemilang. Kita nak kibar sama-sama lah si awal.
6: Kibar, berkibar. Tak sabar rasanya nak kibar ramai kan? Kibar berdua lain rasa. Kibar ramai-ramai lain rasanya.
4: Jadi tak meriah.
6: Ya. Syuhaida, jangan lupa tau, letak dalam kalender Cik Merah kita dan sahabat kita dari Melaka tu. Datanglah, jemput datang ke Terengganu FM.
4: InsyaAllah DJ-DJ Terengganu FM juga akan ada di sana. Dan kita ada kuis-kuis tertentulah nanti.
6: Kuis kemerdekaan.
4: Betul.
6: Untuk mewarna batik kit tu, kita gabungkan para penyampai Terengganu FM, lepas tu orang awam dan juga kelab pendengar setia Terengganu FM.
4: Ya. Mungkin itu sedikit sebanyak yang kami kongsikan sekarang ni dari Terengganu FM. Kembali kepada rakan host di sana, Syuhaida.
5: Okey, terima kasih kepada DJ Farah dan juga DJ Azhar pada Terengganu FM. Yang terakhir sekali kita nak bawa anda ke Melaka FM bersama dengan DJ Nana, juga bersangkut paut dengan Merdeka. Nana, silakan.
7: Ya, pastinya. Terima kasih kepada Syuhaida dan juga dua penyampai. Tiga penyampai, satu daripada Johor FM dan juga dua dari Terengganu FM. Okey, baik. Untuk tanggal 31 Ogos, kita maklumkan tarikh ini yang sangat dekat dengan hati rakyat Malaysia. Tarikh yang mengingatkan kita tentang sebuah perjuangan, pengorbanan dan pastinya kemerdekaan. Okey, untuk tahun 2026 ni bakal mencatat satu lagi lembaran istimewa buat kami di Negeri Melaka ni. Buat julung kalinya, sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka dibawakan ke lokasi baru, iaitu di persiaran Dataran Kelebang. Kalau orang luar kenal Dataran Kelebang ini, terkenal dengan pantainya kan, sinonimlah dengan rakyat Malaysia, Malaysia dan juga masyarakat Melaka. Tapi kali ini bakal berubah wajah menjadi medan perhimpunan rakyat untuk bersama-sama menyemarakkan rasa cinta kepada tanah air kita. Okey, sikit untuk sambutan ini saya kongsikan. Bermula 29 hingga 31 Ogos 2026 dengan pelbagai pengisian yang bukan sahaja bersifat patriotik, malah merangkumi elemen kerohanian, seni budaya, hiburan serta pameran aset keselamatan negara. Menariknya, lebih 12,000 peserta disasarkan mengambil bahagian dalam perbarisan membabitkan kontijen Angkatan Tentera Malaysia, pelbagai agensi kerajaan, kerajaan negeri serta badan beruniform. Berbeza dengan sambutan sebelum ini, kalau sebelum ini kita buat di Bandar Hilir, tapi kali ini kita akan buat dengan laluan perbarisan dirancang kira-kira 2 km bermula dari Tapak Wan Prima Kelebang dan berakhir di Dataran Kelebang. Hampir 15 kereta berhias juga dijangka mengambil bahagian sebelum dipamerkan di kawasan sambutan untuk tatapan pengunjung. Saya pasti ini ramai yang nantikan. Jadi satu lagi kelainan besar tahun ini ialah penglibatan Tentera Laut Diraja Malaysia ya, dan buat julung kalinya dalam sejarah sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka ni, dua kapal TLDM dijadualkan berlabuh di perairan Pantai Kelebang sepanjang sambutan berlangsung. Dan orang ramai bukan saja berpeluang melihat aset berkenaan dari jauh, malah bakal diberi peluang menaikinya secara percuma ya, datang. Inilah masa untuk kita rasainya sendiri, konsep lawatan sambil belajar. Jadi kami akan nantikan juga kunjungan semua pengunjung lah. Macam tadi katanya ajak kami ke Terengganu, kami pun nak ajak datang ke Melaka ni kan, untuk sama-sama merasai semarak jiwa merdeka di Kelebang Melaka. Itu dia untuk hari ini. Terima kasih dan kembali kepada Syuhaida.
5: Okey, seronok semua bila di C3 kongsikan apakah antara ia program menarik yang berlangsung di sekitar negeri yang terlibat. Terima kasih kepada semua untuk sama sesi pagi kita pada hari ini. Sini kita jumpa lagi. Bye-bye.
6: Jumpa lagi. Bye-bye.
4: Bye-bye.
5: Okey, baik, kita dah
6: bersedia.
3: Baik, itulah dia baru saja selesai sebenarnya, iaitu seleksi pagi di Selamat Pagi Malaysia TV 1. Dan untuk waktu ni 8.44 minit pagi. Saudara, kita bersambung kembali tau ya untuk kita punya rancangan, iaitu Pop Ye Ye hashtag kawan yang pilih. Jadi Merah siarkan dahulu lagu-lagu ini. Nak tahu permintaan siapa, jangan risau, sekejap lagi Merah beritahu. Kita dengarkan bersama Jay Syam lagu yang bertajuk Resam Dunia untuk anda.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

0: Biasa.
1: Kau kawan, kalau lagu 60-an ni memang kau betul-betul minat. Memang sedap lagu dia.
2: Masih bertenaga.
3: Saya kalau lagu 60-an ni memang saya minat sangat. Lagu-lagu dia semuanya mengambil kenangan. Boleh tinggal kerja orang kata.
4: Di lembah sungai yang indah.
2: Menggegarkan.
5: Lagu-lagu dia main sedap sok mo. Memang best lah.
2: Menghiburkan.
6: Saya mau kata lagu 60-an cukup mau lah.
1: Lagu-lagu 60-an ni memang saya minat habis lah. Memang tak jemu-jemu saya dengar. Hai, hari-hari kalau boleh dengar lagu 60-an ni.
7: Mak memang sukalah lagu-lagu 60-an. Terutama dekat Joy FM. Ya, memang the best lah.
8: Jangan dikenangkan kisah kita berdua.
2: Jangan tinggalan Pop Ye Ye setiap Ahad 18 minit pagi hingga 10 pagi. Pastinya di Johor FM.
1: Memang terbaik lah.
9: Menghampiri 9.10 minit pagi di ruang udara Johor FM Permata Selatan. Semua okey ke apa ketika ini? Harapnya semua dalam keadaan baik-baik ajalah. Walaupun kalau kita tengok ramalan cuaca kan, di negeri Johor ni, pagi diramalkan cerebu, di sebelah petang ribut peti, di beberapa tempat malam juga diramalkan cerebu. Jadi untuk dengan keadaan begini, kalau keadaan apa tidak mengizinkan untuk anda lakukan aktiviti di luar, kita elakkanlah. Kita cari aktiviti yang bersesuaian untuk anda luangkan masa bersama dengan keluarga anda. Untuk waktu ni masih lagi meneruskan hiburan dengan koleksi lagu Pop Ye Ye hashtag kawan yang pilih. Macam tadi sebenarnya, Mira dah tunaikan permintaan tiga rakan dengan kita, iaitu Mak Ani yang berada di Mersing, Abah Wahab yang berada di T6 Keluang dan juga Mami Rengkam, Saimah Paidi. Terpilih tersiar tadi lagu persembahan J. Syam, Resam Dunia, Roziah Latif, Cinta Pertama dan juga Eromzi, Zunika. Teruskan lagi untuk hiburan yang seterusnya. Saya tahu rata-rata mesti tak sabar bila Cik Mira nak sebutkan ucapan kita ni. Kejap-kejap lagi Mira baca ya ucapan ringkas anda, tunggu kejap tau. Kita nak berhibur seketika dengan lagu yang seterusnya. Mira nak tunaikan permintaan Jaimah Ramli. Kak Jaimah kita nak dengarkan Halim, Kisah dan Tauladan. Dan juga permintaan Jalil Atan nak dengarkan Frank Sinatra, lagu yang bertajuk My Way. Tapi berhibur seketika dengan ini dia, lagu yang bertajuk Salam Muhibah, permintaan Kamsiah Mahat. Terpilih untuk Pop Ye Ye hashtag kawan yang pilih.

0: biasa.
1: Kau kawan, kalau lagu 60-an ni memang kau betul-betul minat. Memang sedap lagu ni, weh.
2: Masih bertenaga.
3: Saya kalau lagu 60-an ni memang saya minat sangat. Lagu-lagu dia semuanya mengambil kenangan. Boleh tinggal kerja orang kata.
4: Di lembah sungai yang indah.
2: Menggegarkan.
5: Lagu-lagu dia main sedap semua. Memang best lah.
2: Pasti menghiburkan.
6: Saya mau kata lagu 60-an cukup mau lah.
1: Lagu-lagu 60-an ni memang saya minat habis lah. Memang tak jemu-jemu saya dengar. Hai, hari-hari kalau boleh dengar lagu 60-an ni.
7: Mak memang sukalah lagu-lagu 60-an. Terutama dekat Joy FM. Ya, memang the best lah.
8: Jangan dikenangkan kisah kita berdua.
2: Jangan tinggalan Pop Ye Ye setiap Ahad 8.15 minit pagi hingga 10 pagi. Pastinya di Johor FM.
9: Betulnya, pastinya di Johor FM Permata Selatan lah kita siarkan lagu Pop Ye Ye hashtag kawan yang pilih. 9.26 minit pagi dan seperti yang Merah beritahu tadi, jom kita nak sebut sedikit siapaan rakan pada kita secara ringkas sajalah ya tuan-tuan dan perempuan. Nama-nama yang bertuah terpilih pada pagi ini, siapaan Sharifah dari Saripah, dari Tongkang Pecah. Akak kita ni nak buat ucapan pada akak semua, Kak Ru, Kak Ida, Kak Nani, Kak Tum, Abang Lee dan isteri. Dengan pertanyaan apa khabar semua? Harapnya semua baik-baik aje lah ya. Merah tolong jawabkan. Ini dia. Assalamualaikum. Saya Mokhtar Ali dari Firda Pemani Segamat. Yuk dengar Johor FM. Terutama orang Johor kerana pagi ni ada lagu Pop Ye Ye. Hashtag kawan yang pilih. Saya nak buat ucapan kepada Dengku Bo, Wak Ali, Nibajari, Fauzi, Palan dan pekerja di Pasar Bistari Pemanis Linda Nana. Diharapkan terhibur. Wak sarapan kita setiap hari Ahad mesti check in di Johor FM. Mendengarkan kami menghantarkan ucapan khususnya untuk isteri, adik-beradik, saudara mara yang mengenali diri ini. Adik Hajah Rumisih dan Haji Koli di Singapura. Warga Puteri menangis semua kawan Johor FM dan DJ Johor FM. Yuk layan Pop Ye Ye. Yuk semua. Ada juga rakan peringat kita kata Cik Merah, ketika ini saya dalam perjalanan tau nak ke jemputan kahwin rumah kawan di Batu Pahang Johor. Berhati-hati dengan pemanduan ni. Kita nak tunaikan dengan lagu yang seterusnya ini. Ada rakan kita nak dengarkan M. Sharif, lagu yang bertajuk Pujaan Hati. Ini permintaan rakan kita ni. Mana dah nama dia? Allah, hilanglah pula. Sekejap Merah tengok siapa yang pilih lagu ni tadi eh. M. Sharif, Irma Razi. Ada juga Iza Aman. Nak dengarkan Kak Iza kita ni, nak dengarkan lagunya persembahan Halim Yatim, lagu yang bertajuk Jauh Pandangan. Maz Armin pula memilih lagu yang bertajuk Suzana persembahan M. Osman. Tapi tak apalah, kita berhibur dahulu dengan lagu ini. Lagu yang bertajuk Jauh Pandangan persembahan Halim Yatim untuk anda.

Tahniah bersemana M. Sharif, lagu yang bertajuk Pujaan Hati. Rupanya ini dia permintaan Ida Wahida, rakan kita ni, kata Cik Merah, sebenarnya hari jadi saya pada 15.8 semalam nak request lagu kesukaan Abah saya lah. Nama Abahnya Masud Hasnadi. Acik, diharapkan sukalah lagu M. Sharif Pujaan Hati tu, terpilih disiarkan untuk Pop Ye Ye, hashtag rakan yang pilih. Kawan yang pilih. Bandai pula rakan yang pilih. Okey, baik. Di samping itu juga nak mengajaklah rakan-rakan pendengar yang tengah santai-santai pagi ni. Almaklumlah, kalau lepas sarapan, kadang-kadang terlebih sarapan hujung minggu ni menyandor. Duduk-duduk main telefon sekejap kan. Ikuti kami juga tau di platform media sosial. Kami ada di Facebook, ada Instagram, TikTok, X, Thread. Semuanya ada, cari aja Johor FM. Ataupun kalau dekat YouTube, Johor FM Pematang Selatan. Macam contoh TikTok, ada Johor FM Official. Ikuti rapat untuk dapatkan maklumat terkini dan sahih. Tak pasti, jangan kongsi. Selepas ini untuk hiburan yang seterusnya, untuk Pop Ye Ye, Merah nak tunaikan permintaan rakan kita ini, iaitu Latif Putra Johor nak dengarkan M. Sharif Keindahan Pantai. Dan juga Muhammad Najib memilih A. Rahman Hassan, lagu yang bertajuk Semoga Berjaya. Tapi kita berhibur seketika permintaan Hasim yang berada di Kluang, rakan kita ni, nak dengarkan Sunny Sahuri and The Hooks, lagu yang bertajuk Si Baju Hijau. Dengarkan lagu ini setiap bersama dengan Cik Merah. Aura Permata kan, Johor FM Pematang Selatan, 6 pagi sampai 12 tengah hari lah.

0: saya Diana dari Pontian. Radio Johor FM sentiasa jadi peneman saya. 101.9 di Pontian.
1: Hai, dari pagi ke malam asyik berjaga-jaga aja. Nasib baik ada Johor FM sebagai peneman ni. Saya Karim. Jomlah dengar Johor FM.
2: Hai, saya Noh dari Lakin. Saya seorang suri rumah. Johor FM selalu menjadi peneman saya waktu masak.
1: Jomlah dengar.
2: Jom dengar.
0: Jom dengar.
1: Jom dengar.
2: Jom dengar Johor FM.
1: Johor FM.
0: Johor FM. Dengar Johor FM.
3: Dengar Johor FM.
0: Boleh gitu?

Diharapkan anda terhibur dengan lagu yang disiarkan. Sempatlah Merah nak menyapa berapa nama rakan pendengar. Sebelum sekejap saja lagi, kita nak meneruskan hiburan dengan tiga lagu terakhir untuk Pop Ye Ye Kawan Yang Pilih. Dan juga kita akan terus ikuti Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita RTM Angkasa Puri. Saya terima kiriman Kak Zai Renggam. Lamalah tak menyapa Cik Merah ni. Ucapan tu Mani, Mawar Merah, Wakna, Rupi Ahmad, Katina Ismail Musa. Tak minta lagu, dengar je. Jadilah. Diharapkan sukalah. Tak apa kalau minggu ni tak minta, minggu depan boleh minta lagi kan. Sebab kita ni, kalau yang tertanya macam mana ni nak hantarkan permintaan lagu Pop Ye Ye ni, anda kena ikuti rapat di Facebook Johor FM dan nantikanlah dalam masa seminggu tu. Ada mungkin, saya rasa antara mungkin hari Rabu ke Khamis ke Jumaat ke kan, penerbit kita Sofi Nawawi ni akan buat hantaran di Facebook. Dia akan mengatakan lah, okay, siapa nak dengarkan lagu Pop Ye Ye, lagu apa anda nak dengar, komen kat bawah. Terus komen. Nanti dia pilih, disusun. Tinggal Cik Merah aja nak siarkan untuk hiburan anda pada setiap hari Ahad. Okay? Seterusnya kita ada siapaan Kak D, Zri Medan. Untuk pendengar Johor FM layan Pok Ye Ye pagi ni, menyebut berapa nama. Ujang Nurazmin, Abdul Majid, Nibajari, Udin Din, Pak Wan, Kak Mafuah, Kak Jaima. Jom sarapan sekali, makan tengah hari. Nanti ni nak ke HSE. Selamat bersarapan. Amboi sedapnya. Ada nasi lah, ada ikan lah. Saya sebenarnya hari ni tak cukup sarapan. Sebab saya hanya makan roti saja. Maknanya tak cukup kenyang untuk saya. Macam semalam ada roti dengan nasi lemak. Cik Abdul Jalil Paimil, Kota Tinggi Johor. Selamat pagi. Ada kerja ni di masjid sambil dengar Johor FM. Terima kasih banyak nak meneruskan hiburan. Kita dengarkan permintaan Azman Sarmo memilih M. Ishak, Ku Ditinggalkan. Neban Jari memilih lagu yang bertajuk Bunga Negara, Salim Ai. Dan juga Nana Ruziana memilih lagu ini, Budi Setahun Segunung Intan. Persembahan Ahmad Jaiz dan juga Katina Dahari untuk anda.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Pendengar sekalian, kajian psikologi menunjukkan bahawa cara kita berfikir mempengaruhi cara kita bertindak. Jadi, jika kita percaya dunia ini penuh peluang, kita akan lebih bersemangat untuk mencuba. Tetapi, jika kita hanya fokus pada masalah, kita akan cepat putus asa. Minda merujuk kepada sistem kepercayaan kita, cara kita melihat diri kita dan kebolehan kita untuk membentuk sikap, tingkah laku dan pendekatan kita terhadap cabaran dan kegagalan.
2: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

Hai hai, Kak Cik datang lagi dalam Gincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Ah, macam mana? Ada yang dah mula ke buat yang Kak Cik kongsikan sebelum ni? Ah, janji kata nak ikut. Ah, kata nak cantik kan? Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, hari ni Kak Cik nak kongsikan satu tip menarik untuk anda, iaitu tip penjagaan rambut. Nak rambut cantik bersinar kan? Yang penting kat sini ada dua cara. Kenapa dua cara? Cara pertama, cara kedua senang saja. Barang-barang dia senang je untuk kita dapatkan. Kat dapur rumah pun ada. Janji senang, okey? Ingat kan je pesan ni, eh? Rambut ialah mahkota diri. Tak kiralah sama ada kita bertudung ataupun tak. Yang penting, rambut yang sihat dan bersinar mampu menambahkan keyakinan setiap hari. Jadi, hari ini dalam Kincu Merah, Kak Ji kongsikan beberapa tip atau cara macam mana kita nak jaga rambut kita supaya sentiasa sihat, kuat, bersinar semula jadi. Cara yang pertama, untuk memiliki rambut mengilau berkilat, gunakan sebiji telur yang dipukul. Bukan nak buat telur dadar tau, kita nak letak kat rambut kita. Kemudian, lumurkan ke seluruh rambut yang dibasahkan terlebih dahulu. Lepas tu, kita biarkan selama 15 minit sebelum disyampu dan dibersihkan. Senang kan, sebiji telur lumur-lumur je. Lepas tu, barulah kita pakai syampu, kita pakai perapi. Tengok rasa rambut kita lembut sangat. Cara yang kedua, anda boleh menggunakan sesenduk cuka apple yang dicampurkan dengan sesenduk air biasa. Sisir merata ke seluruh rambut, biarkan selama 5 minit dan bilas dengan air yang bersih. Lepas tu anda boleh tengok macam mana keadaan rambut anda yang lembut, cerah berseri. Rambut yang sihat ni bukan sekadar nak cantik dipandang, tetapi juga mencerminkan penjagaan diri yang baik. Jadi, jomlah kita jaga rambut kita. Yang penting kena rajin, Cik. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, ingat Kak Ji, ingat lagi Cumerah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Ya kita bersama.
1: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
2: Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. 11.13 minit pagi. Anda masih lagi bertemakan saya Cik Merah menemani hari Ahad anda. Bertarikh 16 Ogos 2026. Ujung macam ni saya rasa mesti ramai yang mengambil peluang lah eh. Anda nak beristirahat, luangkan masa dengan keluarga. Ada juga jalan-jalan, buat aktiviti bersama orang yang tersayang kan. Tapi dalam pada kita menikmati hujung minggu ni, jangan lupa kita ni sedang berada dalam di bulan kemerdekaan, bulan Ogos eh. Cuba anda tengok sekeliling, mungkin dah nampak dah jalur gemilang berkibar di rumah, kedai, pejabat dan sepanjang jalan. Dan suasana macam ni lah sebenarnya, orang kata sedikit sebanyak boleh menaikkan semangat kita lah dan rasa bangga kita sebagai rakyat Malaysia. Kalau anda keluar hujung minggu ni, bolehlah ambil peluang untuk anak-anak tengok-tengok keadaan persiapan untuk sambutan kemerdekaan. Ceritakan juga kepada mereka kenapa kita kibarkan jalur gemilang, kenapa juga lagu-lagu patriotik disiarkan lagi di corong radio, dan kenapa kemerdekaan negara perlu kita hargai. Sebab semangat kemerdekaan ni lah bukan saja untuk sebagai orang dewasa, tapi anak-anak kita ni juga perlu kenal sejarah dan faham bahawa keamanan yang kita nikmati sekarang ni bukan sesuatu yang orang kata kita perlu ambil mudah lah. Dan mungkin saya percaya kadang-kadang kita tak dapat nak menyertai program besar-besaran sekalipun. Tapi tak apa, kita boleh mulakan dengan perkara kecil, kibarkan jalur gemilang. Hormati kepelbagaian, jaga perpaduan sama kita dan sentiasalah berbuat baik untuk masyarakat kita ya. Jadi sambil kita berehat dan luangkan masa bersama keluarga anda, jangan lupa sama-sama semarakkan semangat kemerdekaan. Biar rasa cinta kita kepada negara bukan hanya muncul di bulan Ogos saja, tapi sentiasa ada dalam diri kita, okay? Dan santai-santailah bersama di Johor FM kerana di jam ini masih lagi meneruskan hiburan dengan koleksi lagu sekitar tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an menemani anda. Ini dia Kembara, Express Rakyat untuk anda.

0: pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
1: Apa yang kau nampak?
4: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
1: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggan.
4: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Aura Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, Mia nak kongsikan ramalan cuaca di negeri Johor untuk petang nanti. Di mana untuk petang diramalkan ribut peti di beberapa tempat, untuk malam diramalkan keadaan jerebu di negeri Johor. Jadi dengan keadaan cuaca udara sebegini, udara yang orang kata apa, berkabus, pandangan juga mungkin rasa kurang jelas, tekak anda juga dah mungkin mula rasa tidak selesa. Mungkin inilah bermaksudnya keadaan jerebu sedang berlaku di kawasan anda. Sedikit yang Mirna kongsikan untuk anda, jerebu sebenarnya bukan sekadar buat langit nampak kelabu, tapi ia berlaku apabila terdapat banyak zarah halus dan bahan pencemar terapung di udara, dan antara puncanya termasuklah, ini yang saya nak tekankan, pembakaran terbuka, asap daripada kenderaan juga, dan juga aktiviti perindustrian. Jadi bila udara tercemar, kita juga mungkin mengalami beberapa kesan seperti tekak gatal, batuk, mata pedih, berair, hidung berair dan bersin. Tapi ada setengah individu juga yang untuk mereka yang mempunyai masalah pernafasan boleh menyebabkan simptom lagi teruk. Jadi kalau keadaan jerebu dah mula ketara, diharapkan untuk anda digalakkan elakkan dahulu untuk aktiviti di luar rumah, lagi-lagi aktiviti fizikal yang lasak lah. Kalau tak ada keperluan, duduk aja dulu di rumah, okey. Dan rajin-rajin semak bacaan indeks pencemaran udara atau IPU di kawasan masing-masing. Paling penting juga, jangan tunggu sampai badan mula rasa tak selesa baru nak ambil tindakan. Kalau anda ada mengalami batuk yang berterusan, sesak nafas, sakit dada, dapatkan nasihat dan rawatan daripada petugas kesihatannya. Sebab jerebu ni bukan masalah kita seorang. Jadi elakkan pembakaran terbuka atau apa-apa aktiviti yang boleh menambahkan pencemaran udara. Jaga diri anda, jaga keluarga, dan sama-sama kita jaga kualiti udara kita, ya. Kalau udara bersih, kita semua lebih selesa untuk menjalani aktiviti harian. Itulah dia sedikit perkongsian merupakan pesanan juga lah untuk rakan pendengar di Johor FM Parmatis Selatan. Baik, kita nak meneruskan hiburan dahulu. Dengarkan lagu yang seterusnya ini bersembahan Datuk Zainal Abidin, lagu yang bertajuk Hijau, hanya untuk anda di Johor FM.

11.23 minit pagi di Jor FM Permata Selatan. Diharapkan anda terhibur dengan lagu yang kita siarkan. Ada juga lagu rancak, ada juga lagu Melayang Perasaan juga selepas ini dari koleksi sekitar tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an menemani anda. Ketika ini mana yang sedang memandu, ke manakah destinasi, nak pergi mana ni hujung minggu ni? Ada terima jemputan ke, jalan-jalan ke, ataupun ada juga tadi rakan kita kata nak keluar lah, nak beli barang dapur sikit ataupun barang keperluan sikit. Tak apalah, apa jua urusan anda, semoga dipermudahkan. Dan bila ke lapangan, sudi-sudikan kembali mendengarkan Johor FM sebab kita bersiaran sehinggalah jam 12.30 malam. Ada tiga penyampai. Macam Merah dah berada di penghujung pertemuan sebab saya sampai 12.30 hari saja. Tapi jangan risau, selepas ni DJ kesukaan ramai, DJ Nurul Lisa akan temani anda lah untuk variasi Permata dan meneruskan pula untuk segmen malam nanti. Jangan risau, tiga penyampai akan menemani anda pada hari ini. Namun sebelum kita berpisah, Merah nak menyapa sedikit rakan pendengar lah, sebab ada yang hantarkan ucapan. Ini nama-nama yang terakhir lah mungkin dapat Merah sebutkan. Ni kiriman Nuraini HR, katanya salam hujung minggu untuk ayah, Mama Nur dan semua pendengar Jor FM. Semoga yang manis saja untuk hari ini. Cik Merah, tekak perik, jangan lupa standby gula-gula. Yo. Saya ni pun tekak macam rasa cekering je. Risau jadi untuk dengan keadaan cuaca sebegini, tadi pun kita dah bagi pesanan mengenai jerebu kan. Kena jagalah yang mana golongan berisiko macam Cik Merah ni. Saya berisiko, kitanya awak pula semput, minum pula airnya ais, duduk pula dalam aircon, kejap aircon, kejap panas, kejap itu. Manalah tak sihat. Kenalah jaga. Maknanya ketika ini, sama siapa sama seperti Cik Merah, kita kena sama-sama kuatkan semangat, kuatkan penjagaan diri kita ni. Semoga sihat-sihatlah. Ini cakap pun dah kata tekak. Okey, baik. Dan kita ada lagi Cik Ni Banjari. Terima kasih menyapa Cik Merah pagi-pagi. Mengajak sarapan nasi goreng daging lembu masak lada Merah. Ada juga Waknah kita tadi, ucapannya ke bawah-bawah dah Merah nampak dah. Waknah nak menyapa Wak Jima, Wak Amin, Sapiak Ahmad, Puan Zumirah, Lapis Perepat, Rengit dan semua pendengar Johor FM lah. Jadi Merah tinggalkan diri selepas ini, akan menyambung tugasan dengan DJ Nurlista dan ada tiga lagu menemani anda. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

Kenali sirah, cintai rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati.

0: time sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini, kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
1: Tak boleh Kak Mera, bahaya.
0: Kenapa?
1: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni, duk cop-cop tempat, beg tangan dia ada hilang.
0: Ah, hilang bun. Hilang ke?
1: Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
0: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh.
1: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
0: Tak nak.
1: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang pribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang pribadi anda. Keselamatan milik bersama.
0: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
4: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
7: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Kesungguhan dan kegigihan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal, akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.
8: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

Itu dia semua daripada Zain Akal dengan lagu yang bertajuk Beli Jiwa untuk semua. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Sudah pukul 12.11 minit tengah hari. Ada pertemankan saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Ista. Okey, untuk segmen yang kedua di Jor FM iaitu Variasi Permata. Edisi hari ini, hari Ahad 16 Ogos 2026 bersama dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada Cik Merah tadi yang temani anda mesti segmen Aura Permata 6 pagi hingga 12 tengah hari. Untuk 6 jam saya pula akan temani anda, okey, dengan koleksi-koleksi lagu, lagu-lagu terkini dan juga lagu-lagu semasa untuk anda. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan, teruskan dengar Jor FM Permata Selatan dalam Variasi Permata edisi hari ini.

Itulah semenda pada Haida dengan lagu bertajuk 5 tahun saja untuk anda. Bagi kita pukul 12.24 minit tengah hari, semat tengah hari untuk semua pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan. Hari cuti ni kan, anda buat apa? Mesti duduk rumah hari ni, close kitchen. Apa kata kita bawa pasangan kita ni, ajak suami kita ni makan dekat luar, tak payah masak. Senang kan? Jadi besok hari ni boleh santai-santai kan? Mungkin boleh buat kerja yang mudah-mudah je. Kemar-kemar rumah ke, ajak anak kemar rumah kan, basuh bilik air, lipat baju yang belum lipat, yang menggunung gitu kan. Terus macam jadi trend tau, baju ni tak payah lipat, dah tak dalam kotak je, dalam ataupun dalam box, orang panggil box, ataupun dalam bakul lah, senang kan. Sebab anak-anak ni bila kita lipat baju kan, diorang tetap akan bongkar juga, selongkar. Kita panggil selongkar, dia kan selongkar juga kan. Kadang lagu, baju yang kat atas tu dia tak nak pakai, dia nak pakai baju yang kat bawah. Sakit pula hati kita kan, beria kita lipat cantik-cantik kan, untuk pakai baju apa yang ada kat atas, tak nak yang kat bawah juga. Dah dia terbalik kan pula bakul tu. Sakit pula hati kita, betul tak eh? Tapi tak apalah, cuti-cuti ni kita ajar anak kita lipat baju sikit, sapu-sapu rumah kan, buat kerja-kerja ringan-ringan lah. Dapur tak payah, kita makan kat luar. Ataupun sekarang ni lebih mudah, kita boleh pesan makanan dalam talian, betul tak eh? Jadi tak payah masak, tak apalah, nanti kita makan sama-sama, lepas tu kita kemas meja sama-sama. Itu yang paling penting, itu yang paling best sebenarnya, dapat bersama dengan anak-anak, bersama dengan keluarga kan. Walaupun orang cakap, Alah Nurul, saya tengok orang lain seronok tau, cuti-cuti berjalan. Tak apa, bahagia cara masing-masing. Kalau bahagia ada RM5 kan, kita buat bahagia cara RM5 kan. Kita duduk je kat rumah, masak je apa yang ada, janji dapat makan sama-sama kan. Itu sebenarnya yang penting. Dia tak perlu ikut orang kan, ikut kemampuan masing-masing kan. Kalau orang tu bercuti, kita juga boleh bercuti dekat rumah, tapi buat aktiviti. Apa kata kita buat dulu ibu, macam-macam bayar-bayar anak-anak ibu ni kan. Ibu main apa tau, main kemah-kemah, susun cushion, tak apalah, berselerak sekejap rumah. Lepas tu kita ajar macam mana cara nak kemas rumah kan. Kita kemas rumah sama-sama. Ibu dulu main sembunyi-sembunyi. Ya ke bu, boleh ke main sembunyi-sembunyi kat rumah? Boleh main sembunyi-sembunyi kat rumah, tapi

0: Saya nak jangan masuk dalam gubuk. Takut gubuk tu kan. Sebab saya pernah buat. Saya pernah buat masuk dalam gubuk. Habis kena marah. Marah dapat, kemas dapat. Dua benda kena buat kan. Ha, kan? Jadi boleh nak mesej bunyi ke. Ataupun ajar anak macam mana nak masak. Ajar anak. Okey, kali ni nak masak apa. Masak yang senang-senang kan. Ha, kan? Masak Miss Gera. Masaklah Miss Gera. Ajar anak macam mana nak buka api. Macam mana nak tutup api. Kalau tak ada kat rumah, macam mana nak tutup apa ni, yang kepala gas tu kan. Kita ajar anak dari segi keselamatan, semua kita kena ajar. Kadang-kadang anak-anak ni pun kita kena ajar juga. Macam mana nak masak air pakai apa tu, kettle kan. Ajar anak-anak macam nak masak air, takut dia nak buat air panas ke kan, terpulang lah. Jadi ada aktiviti-aktiviti kita bersama dengan anak-anak. Itu yang penting sebenarnya. Jangan ikut cara orang. Kadang ikut cara orang tak terikut dek. Kan, orang tu memanglah mungkin duit dia kepuk-kepuk sebelah kiri habis, sebelah kanan ada. Kocik belah kiri duit dia habis, kocik belah kanan dia ada. Ada orang macam tu sebab duit gaji tak habis. Kita ni gaji dah habis. Gaji ada lah, tapi cukup hidung kan. Macam kira kalau macam naik tu, boleh lagi lah bernafas, tak lemah sangat. Gitu kan. Okey, kita nak teruskan lagi Buran di Jura FM. Permata Selatan, anda bertemankan saya. Siapa lagi kalau bukan Guru Huda Abdullah ataupun Nurulista dalam variasi Permata di seri ini, insyaAllah sehingga ke jam 6 petang nanti. Banyak lagi koleksi-koleksi lagu, juga info-info saya akan berikan untuk anda, untuk semua pendengar Jura FM Permata Selatan.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya, Abdul Muttalib. Namun, ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya, Abu Talib, yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi, Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torcher Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Baik, sudah pun pukul 12.42 minit tengah hari. Masih lagi bertemankan saya, okay, dalam Barasi Permata edisi hari ini. Okey, kita dah masuk dalam bulan kebangsaan untuk anda. Ataupun bulan kemerdekaan. Ada cakap bulan kemerdekaan, ada cakap bulan kebangsaan. Tak kisahlah, eh. Tapi kita dah masuk dah bulan kebangsaan bagi tahun 2026 ni. Bermakna, semangat kena berkobar-kobar. Untuk apa? Untuk kita kibarkan Jalur Gemilang. Sebab apa? Tanda cintakan kepada negara Malaysia kita yang cukup makmur, indah, aman, damai, kan. Walaupun kita pelbagai kaum, tapi kita tetap aman. Gaduh-gaduh tu biasa, dik. Dia macam adik-beradik. Kita ni kalau bergaduh, walaupun dengan bangsa lain, tapi gaduhnya sekejap macam adik-beradik. Gaduh-gaduh biasa okey, baik. Boleh bersalaman, kan. Boleh kalau jumpa tu boleh tegur balik. Tak ada masalah. Ini yang kita nak. Semangat perpaduan yang kita nak untuk semua masyarakat Malaysia. Jadi macam mana tanda untuk kita tunjukkan cinta kita kepada negara? Kibarkanlah Jalur Gemilang, gitu, kan. Warna bendera kita yang cukup cantik, warna merah tanda berani, putih kesucian, biru perpaduan, okey. Lagi warna apa, kuning, kan. Kuning warna diraja, itu warna-warna yang ada dalam bendera kita dengan 14 jalur yang ada di bendera Malaysia. Ui, kalau berkibar tu kena angin tu, ui, rasa megah jadi rakyat Malaysia tau. Warna yang cantik, kan. Lagi kalau bendera tu baru, kan, kita pasang kena angin, zoom, zoom, zoom. Ui, mantap. Tapi pada anda yang belum kibarkan Jalur Gemilang, jangan lupa untuk kibarkan Jalur Gemilang di kenderaan, okay, di rumah, di premis-premis perniagaan. Tak kisahlah kat mana-mana. Kalau anak ada basikal, letak kat basikal. Naina pesan sikit, kalau letak kat basikal, letak kat motor, jangan beria tawuk banyak-banyak sambil mengganggu kenderaan lain. Macam pesan kat anak, kalau nak taruh bendera tu, taruh je, tak kisah. Walaupun kecil, janji taruh satu, dua. Jangan taruh yang besar, dik. Besar nanti takut kita bawa basikal ke bawa motor yang kibar-kibar tertutup muka sendiri. Keluar-keluar tengok ke alam lain. Kita tak nak. Jadi mengganggu. Tak mengganggu kita, mengganggu kenderaan lain, kan. Jadi kalau boleh, bendera tu kalau letak kat motor ke kat basikal ke boleh, tapi jangan besar. Sekarang ni kalau nak letak kat kereta pun dah ada macam, ya, ada magnet tu, kan. Kita lekat je, kan, lekat je, tetap tak jatuh macam DJ Lily buat, kan. Dia taruh kat kereta dia macam magnet tu. Jadi dia letak je. Nanti kalau dah habis bulan kebangsaan, boleh simpan. Tahun depan boleh guna balik. Colour pun tak budak, betul, kan. Jadi kalau tu kita simpan baik-baik, kan. Jadi kita beli. Macam anak saya hari tu, dia ada sambutan dari kebangsaan dekat sekolah dia. Jadi saya memang ada simpan satu bendera ni. Masa ni bendera ni saya dapat masa saya ikut jelajah aspirasi dah 2 tahun. Okey, 2 tahun punya bendera tu saya simpan baik-baik. Jadi anak saya hari tu ada sambutan hari kebangsaan, saya kasih dia bawa. Saya cakap ni simpan, bawa balik ke ibu. Maksudnya bendera tu, sebab bendera tu agak besar jugalah, jadi saya bagi kat anak saya. Dia bawa balik. Bawa balik pun dalam keadaan elok. Saya pun ikat, dia punya nak ikat tu dah tak ada lah. Jadi saya ikat dengan getah lah, gulung baik-baik, ikat dengan getah. Jadi cantik lah. Jadi colour tu tetap masih lagi cantik, kan. Saya cakap ni jangan hilang, ni ibu simpan 2 tahun ni. Sayang, kan. Jadi dia pun balik pun dia bawa juga. Macam itu kita simpan baik-baik, kan. Habis bulan kebangsaan kita simpan. Nanti kalau anak-anak nak guna, dah ada. Tak payah nak beli, betul tak, eh. Kadang-kadang beli sekejap je pakai, lepas tu hilang. Habis tu saya separ dekat jalan, kan. Biasa orang langgar-langgar, eh, tak baik. Itu bukan cara untuk kita hormat pada bendera kita. Cara kita nak hormat, kita simpan baik-baik. Kalau nampak bendera Malaysia jatuh, ambil, simpan. Kita simpan. Nak buang pun, kalau ada dah lusuh, baru boleh buang. Kalau tak, okey, boleh simpan lagi. Tapi kalau nak buang pun, mungkin dah jatuh, kena basah, kena air kotor, kan. Nak buang, ada cara dia buang. Jangan buang suka-suka macam tu. Bella untuk panduan muslimin dan muslimat. Masa itu solat fardu Zuhur bagi negeri Johor untuk hari ini. Hari Ahad 16 Ogos 2026 sama dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagi Zon 1 Pulau Awor dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 1.09 tengah hari. Zon 2 Johor Bahru, Kuala Ketinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.12 tengah hari. Untuk Zon 3 Pontian dan juga Keluang 1.13 tengah hari. Dan untuk Zon 4 Batu Pad, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.16 tengah hari. Baiklah, itu nak teruskan lagi Ibu Ram bersama dengan Hatan dan juga Dia Fadila, Tangisan Marhanis untuk anda.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Seloknya teh kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginco Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.
2: Kenali sirah cintai Rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

keharian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi berkenaan adab menziarahi orang sakit dalam tajuk ziarah sebelum terlambat. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kesibukan kita mengejar dunia, ada satu perkara yang sering kita tangguhkan, iaitu menziarahi saudara kita yang sedang diuji dengan sakit. Kita selalu kata nantilah, tunggu lapang, hujung minggu. Tapi hakikatnya, berapa ramai orang yang kita tangguhkan ziarahnya sehingga akhirnya kita hanya mampu berdiri di tepi pusara dia, menghadiahkan Al-Fatihah dengan hati yang penuh penyesalan. Maka hari ini, selagi nafas masih berhembus, selagi kaki mampu masih melangkah, mari kita hidupkan sunnah menziarahi orang sakit, ziarah sebelum terlambat. Kita perlu usahakan yang pertama, jangan tangguh ziarah. Masa tidak menunggu kita. Masa itu tidak pernah menunggu sesiapa. Ia terus berjalan, meninggalkan kita tanpa menoleh kembali. Allah sebut dalam Al-Quran, wal-'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar di dalam kerugian. Hari ini kita kata nanti, tapi siapa jamin nanti itu masih ada? Contoh, kita rancang nak ziarah kawan yang sakit minggu depan. Tiba-tiba dapat berita dia dah kembali kepada Allah. Saat itu penyesalan tidak berguna lagi. Yang kedua, ingat, kematian semakin dekat. Sakit itu adalah peringatan. Sakit bukan sekadar ujian. Ia adalah surat cinta daripada Allah yang mengingatkan kita tentang kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkanlah mengingati pemutus segala kelazatan, iaitu kematian. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Bila kita melihat orang sakit, sebenarnya kita sedang melihat cermin diri kita. Contohnya, hari ini kita sihat, berjalan gagah, tapi esok mungkin kita pula yang terbaring dekat katil, tunggu siapa yang sudi ziarah datang kepada kita. Yang ketiga, ziarah mengeratkan lagi ukhuwah, menghidupkan kasih sayang. Ziarah itu bukan sekadar hadir, tetapi membawa kasih sayang, membawa harapan. Allah sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Satu ziarah, satu senyuman, satu ucapan, sabar ya, itu sudah cukup menguatkan hati seseorang yang sedang diuji. Contoh, orang yang sakit, mereka tidak mampu banyak makan. Tapi bila kita datang, walaupun sekejap, wajahnya berubah ceria. Kenapa? Kerana dia tahu dia tidak dilupakan. Yang keempat, jadikan ia amalan tetap, bukan sekali-sekala. Ziarah bukan amalan yang bermusim, bukan hanya bila kita ada masa lapang, tapi jadikan ia budaya hidup. Sebagaimana kita menjaga solat, maka menjaga silaturahim itu juga perlu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sentiasa menziarahi sahabat yang sakit. Contoh mudah, tetapkan dalam hidup kita sebulan sekali kita ziarah orang sakit, atau setiap kali kita dengar berita terus pergi walaupun hanya 10 minit. Yang kelima, ambil pengajaran dari sakit orang lain, iaitu kita muhasabah diri kita. Orang yang bijak bukan hanya melihat, tetapi mengambil ibrah, mengambil pengajaran. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berfikir. Bila kita melihat orang sakit, tanya pada diri kita, kalau aku dekat tempat dia, macam mana keadaan aku dengan Allah? Contoh mudah, kita lihat seorang terbaring, tak mampu solat berdiri. Saat itu kita sedar, selama ni kita sihat, tapi masih lalai untuk solat. Yang keenam, rebut ganjaran syurga. Jangan kita sangka ziarah itu perkara kecil. Di sisi Allah, sangat besar nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, sesiapa yang menziarahi orang sakit, dia berada dalam taman syurga sehingga dia kembali. Bayangkan, langkah kita ke rumah orang sakit sebenarnya sedang berjalan di taman-taman syurga. Kita sanggup berjalan jauh untuk urusan dunia, kenapa tidak kita berjalan beberapa langkah untuk ganjaran syurga. Para pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita masih diberi peluang. Masih ada orang yang boleh kita ziarah. Masih ada pahala yang boleh kita rebut. Jangan tunggu, jangan tangguh. Kerana mungkin hari ini kita menziarahi orang lain, esok orang lain pula yang menziarahi kita. Dan mungkin itulah ziarah terakhir dalam hidup kita. Semoga Allah lembutkan hati kita untuk mencintai sunnah ini dan menghidupkan kasih sayang sesama insan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, oleh kerana atau oleh sebab, Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Dalam bahasa Melayu, kata sendinama hendaklah diikuti oleh kata atau frasa nama. Perkataan oleh ialah kata sendinama. Perkataan kerana ialah kata hubung. Oleh sebab itu, bentuk oleh kerana tidak tepat. Hal ini dikatakan demikian kerana kata sendinama mestilah diikuti oleh kata nama, sedangkan kerana ialah kata hubung. Bentuk yang betul ialah oleh sebab, kerana sebab merupakan kata nama. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Oleh kerana keadaan ekonomi tidak begitu stabil, kenaikan gaji para pekerja terpaksa ditangguhkan. Penggunaan yang betul. Oleh sebab keadaan ekonomi tidak begitu stabil, kenaikan gaji para pekerja terpaksa ditangguhkan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
3: Tazkirah di Johor FM Permata Selatan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Abu Kawata dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Alhamdulillah, kita di kalangan masyarakat Islam ada golongan dikatakan penghafaz Al-Quran atau lebih dikenali sebagai Al-Hafiz. Merupakan satu golongan umat Islam yang digelar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemegang panji-panji Islam. Perkara ini dicatatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailmi dari Abu Umamah yang bermaksud pembawa Al-Quran, orang yang hafaz Al-Quran itu adalah orang-orang yang memikul panji-panji Islam. Barang siapa memuliakannya, maka Allah telah memuliakannya. Dan barang siapa merendahkannya, yakni menghinanya, maka ia menerima lanat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan adanya golongan Al-Hafiz ini yang ada di negara kita, Al-Quran yang ada sekarang akan dijamin keselamatannya kerana mereka boleh bertindak sebagai penyemak kepada mushaf yang telah dicetak kembali. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hijr ayat 9, yang bermaksud sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Oleh itu, mereka yang menghafaz Al-Quran juga berupaya menyibukkan ruang masa mereka tanpa mengira keadaan dan tempat untuk terus menuturkan kitabullah dan mengingati Allah sepanjang masa. Sesungguhnya perkara ini mampu menjadi pencegah dan penahan kepada diri sendiri daripada melakukan perkara-perkara yang salah. Malah, mereka yang terus-menerus mengingati Allah tanpa mengira tempat dipuji oleh Allah. Dan perkara ini dirakamkan dalam Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 191, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang bermaksud orang yang menyebut, orang yang mengingati Allah semasa mereka berdiri dan semasa mereka duduk, semasa mereka baring mengiring. Oleh itu, mereka yang khusus kepada penghafaz-penghafaz Al-Quran berupaya memusatkan perhatian dan tumpuan mereka pada bacaan Al-Quran. Asas-asas untuk menjaga tertil, menjaga tertib bacaan Al-Quran tersebut. Berbanding mereka yang hanya tahu membaca, secara memandang mushaf yang kadangkala pikiran mereka terlalai, tidak menumpukan sepenuh perhatian terhadap bacaan mereka. Selain dari itu, pemusatan perhatian dan tumpuan ini juga berupaya meningkatkan lagi penghayatan mereka terhadap isi kandungan ayat Al-Quran, dan ini berupaya meningkatkan lagi takwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di negeri kita ada program membudayakan Al-Quran yang diadakan di masjid-masjid dan surau-surau dan di jabatan-jabatan kerajaan. Semoga ia akan ditingkatkan lagi penghayatannya dengan mengadakan program pembelajaran bahasa Al-Quran. Selain itu, pengajian Taranum juga ditingkatkan, iaitu dengan mengadakan pengajian Taranum yang berlagu dilaksanakan. Ialah untuk juga meningkatkan keupayaan umat Islam mendalami dan menghayati ilmu-ilmu Quran, iaitu membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan peringkatan program mengenai Al-Quran itu akan dapat menterjemahkan apa yang disediakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Taraktu fikum amrain, ma in tamastaktum biha bihima lan tadillu abada kitab Allah wa sunnah Rasulih." Yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Jika sekiranya kamu berpegang teguh dengan keduanya, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Iaitulah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk terus membaca Al-Quran dan menghafaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

Kenali sirah, cintai rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi, wanakam.
1: Hai Cikki, salam sejahtera.
0: Nalama?
1: Sihat walafiat.
0: Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, kali ini kita akan ajar untuk kekasih. Ataupun orang yang tengah couple lagi.
0: Oh, okey. Punya maksud perkataan tu apa dia?
1: First, yang paling famous sekali, tak kisahlah Melayu ke, Cina ke, India ke, semua akan ada satu benda emosi ni.
0: Aha, apa dia?
1: Kadal.
0: Kadal.
1: Apa tu Cik Kis?
0: Cinta.
1: Cinta, betul. Oh, tahu-tahu je.
0: Sebab rasa macam pernah tengok cerita ni.
1: Ada nama filem pun
0: nama
1: ada juga. Kadal.
0: Maksudnya cinta tau. Kadal.
1: Kadal.
0: Kadal?
1: Ti, kadal.
0: Kadal.
1: Yes, betul sekali.
0: Yang ni kita lock yang ni kan? Kadal.
1: Kadal.
0: Kadal. Okey, contoh ayat sikit Tambi.
1: Yenaku kadal vandirichi.
0: Kadal vandirichi.
1: Maksudnya saya dah ada rasa jatuh cinta ataupun minat kat seseorang macam tu.
0: Lepas ni kalau minat boleh guna perkataan tu ayat Tambi tadi.
1: Boleh sangat-sangat.
0: Yang penting kita dah tahu satu perkataan cinta tu maksudnya kadal.
1: Betul.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa Kadek.

0: hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti dadah kebangsaan daerah Pontian. Kesungguhan dan kegigihan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.
2: 18 jam sehari, semuanya untuk anda. Hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: kita bersama.
1: Tersebutlah kisah Laksmana Hang Tuah.
2: Kak A, kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
1: Baca apa dah tamat?
2: Dah tamat?
3: Jalau bang, bentar guru dah tahu.

Itu dia Khalifah dengan lagu bertajuk Hang Pi Mana. Tak kisahlah nak pi mana kan, nak buat apa kan, yang penting hang dengar Johor FM Permata Selatan. Ah gitu kan. Assalamualaikum. 2:16 minit petang. Okey, sekarang anda bersama dengan saya pula. Masih lagi bersama dengan saya Nurul Abdul ataupun Nurista dalam Barasi Permata edisi hari ini. Terima kasih. Mungkin ada yang baru saja mendengar Johor FM, tak apa. Janji anda dengar Johor FM eh. Terima kasih. Untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, tak kisah kat mana pun anda berada, apa pun yang anda lakukan, carilah kami Johor FM. Okey, koleksi-koleksi lagu. Dan untuk petang ni jangan lupa, dalam suara 34 puncak prestasi, kita akan ada tetamu yang akan bersama dengan saya dalam Masihkah Kau Ingat. Kita bercerita berkaitan dengan benang serat nenas, warisan tangan Johor. Kita akan bersama dengan tetamu kita, iaitu Encik Abu Bakar bin Abdul Hamid, yang akan bersama dengan saya. Dan jangan lupa juga untuk anda tonton secara langsung menerusi TikTok dan juga Facebook serta YouTube channel Johor FM, okey? Baiklah, selamat petang kepada pendengar kita ni. Assalamualaikum. Salam Barasi Permata buat semua pendengar setia Johor FM. Ceria di hujung minggu. Okey, bersama dengan Kak Idah Musa. Selamat petang Kak Idah Musa. Ismail Musa, Kampung Ibrahim Siparenggan. Assalamualaikum Nurul. Salam. Barasi Permata, cuaca panas. Dalam tak hujan kan, ucapan untuk isteri Nurhayati binti Temu, juga sahabat pendengar setia Johor FM. Untuk Wak Ali, isteri dan juga Mami Renggam, Zaimua, Kak Sadia, Pok Lo, Nenek Ani, Wak Saring, Ajib, Supaat dan juga Nurul Huda. Semoga dalam rahmat Allah SWT. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nin Banjari pula katanya ucapan untuk isteri. Okey, dia kata baru lepas gendong bawah helikopter belakang rumah. Okey, ucapan untuk Deng Kubur. Dalam sport, Zen Taxi, Pak Wan, Ujang Pontiang, Wak Ali, Jumari, Wana, Jamil, Kak Long, Mona. Untuk Syed Damakun dan juga semua pendengar-pendengar setia. Okey, terima kasih. Juga untuk isterinya, Fadila. Okey, nanti juga. Hai Nurul, saya Riza dari Pekan Palu. Salam Variasi Permata buat keluarga dan juga rakan-rakan dan juga serta kawan-kawan saya yang berniaga di Palu. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Dia kata tengah berniaga ni Nurul, tengok bendera berkibar depan rumah saya, kiri kanan ada bendera rumah tau, kat rumah saya tau eh. Okey, dia kata ada bendera Malaysia, bendera Johor. Dia kata walaupun cuaca di Palu panas lip-lip, ucapan untuk mak saya Puan Halijah, baru je siap masak menu hari ni, labu masak lemak campur pula dengan kacang. Sedap betul, sambal sardin pula. Mantap. Dan ikan krim tenggiri. Jom dulu jemput makan. Makan semua untuk pendengar setia Johor FM. Okey, terima kasih. Menu ni dah sedap. Masak lemak, sambal sardin, ikan krim tenggiri. Mantap. Okey, Rubia Ruby dari Kampung Sri Gajah Ca'a. Salam Variasi Permata. Buat semua pendengar Johor FM, buat semua pelanggan warung Kak Ruby, buat semua pekerja warung Kak Ruby, semoga kita semua selalu dimurahkan rezeki. Amin, amin, amin, amin. Nurul dah makan ke? Kena makan dulu Nurul, tambah tenaga. Tak apa, tak makan pun tenaga okey lagi. Okey, perut kenyang, suara pun merdu je kalau konti. Biar datang warung Kak, ya. Okey, entah bilalah Nurul nak singgah warung akak ni. InsyaAllah ada rezeki saya sampai, Kak. Ada rezeki sampailah kat warung Kak Ruby. Okey, kita nak teruskan dulu hiburan dan kalau sempat saya akan terima panggilan daripada anda di 3 talian Mesra FM 2243100, 2244100 dan juga 22451 bersama dengan Izlin. Hai-hai, bye-bye untuk semua. Tapi belum bye-bye lagi. Dengar saya sampai pukul 6 dalam Barasi Permata di seri ini.

0: Piradi dengan lagu bertajuk Tiara. Kalau Piradi suara macam Piramli yang seorang lagi suara macam Ahmad Jaiz. Yang terbaru saya tengok suara macam Dato' SM Salim pun ada. Sekarang ni bakat sekarang ni macam-macam. Anda boleh tiru suara-suara penyanyi-penyanyi lama. Alhamdulillah menjadi pelapis-pelapis untuk generasi sekarang tapi meminati penyanyi-penyanyi lama. Jadi kacau, suara macam siapa? Mungkin anak-anak sekarang ataupun Gen Z ni tak tahu suara siapa. Dia kan cakap, okay, macam ni. Oh, ni suara Allahyarham Tan Sri P. Ramli macam gini suara dia. Kalau siapa, Dato' SM Salim macam ni, Ahmad Jaiz macam ni kan. Jadi suara ni dah ada pelapis-pelapisnya. Antaranya Haziq. Haziq suara pun macam Ahmad Jaiz. Lebih kurang macam tu kan. Sekarang pun ada seorang lagi pelapis ni yang sama suaranya macam Ahmad Jaiz. Baguslah kan. Ini mungkin bakat masing-masing, kita tak tahu. Kadang-kadang bakat ni awal kita dapat detect. Oh, kita dapat tahu awal bakatnya begini. Kadang-kadang mungkin dah lambat sikit baru dapat tahu, oh, ini bakat saya, inilah kelebihan saya. Jadi sebenarnya setiap orang ni ada kelebihan masing-masing. Jangan memandang diri, memandang rendah kepada diri sendiri. Sebab setiap orang ada kelebihan. Kadang-kadang kelebihan kita ni kita memang tak nampak tau. Kita memang tak tahu tau kelebihan kita tau. Tapi orang lain akan tahu kelebihan kita macam ni. Oh, ini kelebihan dia kan. Boleh, dia tak ada masalah untuk bercakap depan orang ramai. Dia tak ada masalah untuk menyanyi kan. Sedap tak sedap belakang cerita kan. Macam tu. Kan? Oh, kelebihan dia macam gini. Dia boleh bawa diri dia kat mana saja keadaan. Kan, time sedih-sedih betul. Time suka-suka betul. Kan, time okey-okey. Dia boleh bawa diri dia untuk mana-mana situasi pun. Ini sebenarnya kelebihan juga. Kelebihan untuk kita. Kita tak nampak. Tapi mungkin orang lain nampak. Gitu. Okey, 2:36 minit petang. Saya nak terima panggilan ni. Hello, Jor FM. Selamat petang. Siapa tu?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cik Zain. Saya wis lah Cik Zain. Mestilah dah. Mestilah wis.
1: Oh, okey lah. Wis semangat lah.
0: Wis lah. Cik Zain dah makan belum?
1: Belum lah. Nak balik lah ni.
0: Habis ni kat mana? Kat kota ke apa?
1: Kota ni.
0: Oh, baru nak balik.
1: Tengah pasang jaring ni.
0: Oh, okey tak jaringnya tadi?
1: Tadi mengena ni. Belum tahu lagi ni. Tak, ikan apa yang datang.
0: Oh, yang tadi ikan
1: apa? Ikan mayong ke? Ikan tigiri ke?
0: Oh, okey. Yang tadi ikan apa? Yang tadi ikan apa dapat?
1: Tadi ikan tongkol.
0: Ikan tongkol. Sedap masih dagang. Okey, jadi kira belum makan lah. Ni baru nak balik lah.
1: Belum nak balik lah ni. Buka rumah special punya ni.
0: Dahsyat.
1: Terbalik bibir dengan makan sepedar ayam.
0: Mantap. Kat Johor je. Kat Johor je
1: ada nasi pedang. Tunggu dah dekat setengah dah ni.
0: Tak apa, tapi insyaAllah. Cik Zain, tapi kat Johor je kan ada asam pedas ayam kan? Kan negeri lain tak ada kan?
1: Tak ada, Johor je.
0: Johor je ada asam pedas ayam kan? Okey Cik Zain, itu saja.
1: Nak ucapkan sikit-sikit je.
0: Boleh, silakan.
1: Neng Bajari dengan geng saya kat kota tu, asyik pegang kepala orang ni, berhati-hati ya.
0: Okey.
1: Jangan sampai orang marah.
0: Okey.
1: Selur-selur pegang kepala orang. Nama dia Sapar.
0: Maksud dia apa? Pegang kepala orang, tak faham. Saya tak faham.
1: Dia gunting kepala rambut.
0: Oh, dia gunting rambut orang.
1: Dia asyik pegang kepala orang.
0: Wey, gegau ya. Okey, itu saja.
1: Okey.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, assalamualaikum. Selamat petang, siapa tu?
2: Hello, assalamualaikum. Selamat sore DJ Nurul Singayu.
0: Ayu. Ayu banget. Ayu tenan ke? Okey, salam.
2: Ayu banget laki.
0: Okey. Wak Juma, apa cerita kita tentang ni? Dah pasang bendera dah? Mesti dah kot.
2: Wak Amir tengah pasang bendera. Wak Juma buat sapu.
0: Oh, okey. Jadi ada kerja masing-masing lah.
2: Habis sayang kan. Apa pelepah kelapa tu kan dibetulkan untuk apa tempat bendera. Jadi dari terbuang, Wak Juma suruh Wak Amir apa tu?
0: Betul.
2: Jadi dia tengah buat sapu.
0: Oh, okey lah tu. Jadi Wak Jima buat sapu, Wak Amin pasang bendera.
2: Sama tengok bendera ni berkibar-kibar ni. Dekat alaman rumah tepi jalan.
0: Dah banyak ni?
2: Dah, kalau Nurul datang ni, dia nampak lah. Tahu banyak ke sikit.
0: InsyaAllah, ada rezeki saya sampai sana, saya balik kampung.
2: Okey. Wak
0: Jima
2: tunggu.
0: Okey, terima kasih
2: Wak Jima.
0: Assalamualaikum.
2: Okey, sama-sama. Hati-hati nanti kalau balik nak turun tangga tu dari konti.
0: Assalamualaikum. Hello Jor FM. Siapa tu?
3: Hello, assalamualaikum.
0: Ya, kau salam.
3: sihat?
0: Alhamdulillah sihat.
3: Alhamdulillah. Kembar tu dah besar kembar tu eh?
0: Kembar dah 9 lah, 9 tahun.
3: Ambo-ambo, dah lama tak jumpa dia. Kita omel, si handsome.
0: Boleh lah, alhamdulillah lah. Boleh lah, boleh lah.
3: Jangan macam mak dia sudah.
0: Kenapa jangan macam mak dia?
3: Jangan marah lah. Jangan macam mak dia, rendah sudah.
0: Tak kisahlah rendah ke tinggi ke. Kalau rendah memang ikut saya ke lah. Gitu. Jadi ada siapa nak nurut rendah, patutlah sama rendah. Senang orang nak kenal.
3: Dah lama tak jumpa kan?
0: Ada. Ada insyaAllah. Nanti ada rezeki kita jumpalah.
3: Kalau apa-apa telefon lah. Jangan rendah maut nanti kan.
0: Itulah insyaAllah. Nanti apa-apa nanti saya beritahu eh.
3: Boleh sebut dua nama tak?
0: Boleh. Silakan.
3: Ucapan petang kepada Jemari dan kepada Wak Den Mua tu. Harap-harap sihat semua eh. Okey, yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi sebelum kita terima, kita dengarkan lagu. Hello, Jafin, siapa tu?
4: Halo, Assalamualaikum Nurul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa khabar?
0: Baik, alhamdulillah, sihat.
4: Kadang-kadang dapat perang, dapat lah masuk.
0: Betul, ada rezeki.
4: Nak buat SMS tak pandai, nak buat WhatsApp tak tahu.
0: Tak apa, ni ada peluang.
4: Orang tua ni mana dah tahu lagi, dah tak pandai lagi.
0: Ya, ada ucapan tak petang ni, silakan.
4: Nak bagi ucapan lah ni. Semua ni buat Wak Ali pun yang Haji Umar tu, Lu Belitung tu kan. Tok Ford pada Redung Satu Seramat tu. Juga Haji Ramli Pasir Gudang.
0: Yeah.
4: Kalau dengar ni Rohana Haji Umar tu atau Mama N tu kan. Berada di Taman Universiti Sekudai tu kan.
0: Yeah.
4: Ni apa ni adalah spot. Juga buat ini yang sepantun Kulai tu. Siapa ni yang di Kulai tu? Alah, lupa lah.
0: Saya pun tak perasan siapa
4: eh. Di Kulai tu dia selalu pantun tu. Alah, dah tak ingat. Juga buat kalau dengan Wak Jimah tu, dengan siapa tu sekarang itu, apa makna wakna tu kan, kamain kau dalam redo Johor, kamain ligat dia, baguslah dia, ceria. Juga buat Cikgu Muhammad Nazim Sebari, Badai Kota Tinggi tu, dan Hairuddin Ali, Badai Kota Tinggi juga.
0: Ya.
4: Yeah. Kalau dia dengar lah ni, apa, adik Ejala Kasnawi di Kepompok Gelang Patah Johor tu. Capan selamat hari minggu lah ini kan.
0: Ya.
4: Yeah. Wan Rul, terima kasih banyak-banyak.
0: Sama.
4: Semoga segala-galanya berjaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Selatan. Okey, dan lepas ni kalau sempat saya akan terima lagi panggilan daripada anda. Tak ada pun, saya akan bacakan juga kiriman yang dihantarkan melalui WhatsApp Johor FM di talian 012-9301-019.

0: tajuk jangan pikirin abang. Kadang-kadang kena fikir juga kan. Nah, takkan lah tak fikir, takkan. Kena fikir juga kan. Banyak yang kita fikirkan. Kan apa saja lagi mak-mak ni. Macam-macam benda dia kena fikirkan. Kerja pun ya, kerja kat pejabat pun ya, kerja kat rumah pun ya, anak-anak pun ya, suaminya pun ya kan. Semua dia kena fikir. Sama je dengan suami, kerjanya pun dia fikir, isterinya pun dia fikir, anak-anaknya pun dia fikir, apa yang kat rumah dah makan ke belum, dah bagi duit, dah bagi duit belanja ke belum hari ni. Gitu kan. Rasa macam nak bagi tapi macam tu semalam ke, hari ni ke, minggu lepas lah. Gitu, banyak yang dipikirin kan. Macam-macam kita kena fikir. Kadang-kadang kita nak fikir benda yang hari ni, kadang-kadang kita kena fikir apa untuk esok, kadang-kadang kita fikir apa untuk minggu depan. Banyak benda kita kena fikir. Kadang-kadang hari ni macam rasa macam okey, tapi rupanya tak okey. Itulah, banyak benda kita kena fikir. Yang penting kita kena terima kan, dengan redha kan. Apa saja keadaan yang berlaku hari ni, akan berlaku esok, semua kena terima. Semua kena terima dengan redha. Okey, insyaAllah kalau kita ikhlaskan segala ujian yang kita ada, insyaAllah akan tenang. InsyaAllah banyakkan istighfar eh. Baik, 2.47 minit petang. Siapa tu?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Cik Nurul?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Sehat apa orang?
0: Saya alhamdulillah waras.
1: Alhamdulillah. Dengar suara Cik Nurul kita ya, berkobar-kobar. Saya berniaga bukan semangat.
0: Sambil berniaga pun semangat dengar saya eh.
1: Semangat. Bukan cakap itu je. Bukan cakap itu je Cik Nurul. Lagi satu kiri kanan dekat rumah saya ni, dekat perumahan saya ni, saya taruh bendera Johor, bendera Malaysia.
0: Alhamdulillah. Bagus, maksudnya semua dah letak lah, bendera semua dah ada lah.
1: Dah. Tapi tak sempat nak ambil gambar, nak hantar, tak sempat. Sebab lah yang benda dah.
0: Tak apa, sekejap lagi ambil gambar, hantar dekat WhatsApp Johor FM, boleh?
1: Boleh.
0: Sambil-sambil berniaga tu kan, tunggu-tunggu anak-anak datang kan.
1: Betul-betul. Sebab ni kita rehat sekejap sampai pukul 4. Jadi pukul 4 sambung terus sampai pukul 10 malam.
0: Tunggu
1: barang sampai. Nak tunggu lori es krim. Kata lori es krim hantar. Nanti ada lori es krim. Tunggu lori sampai kat hari ni petang pukul 4.
0: Kalau hari cuti macam ni pun menunya sama macam hari sekolah. Tak lah, lain lah.
1: Semua sama
0: lah. Lebih kurang lah.
1: Cuma budak-budak lebih kerap es krim sebab panas kan.
0: Betul. Lah, cerita pasal ais krim eh. Dah lama tak buat ais krim Malaysia kan.
1: Cik Lulu perkena budak ais krim cokit-cokit asam bawa.
0: Memang lah duduk depan peti ais lah jawabnya. Buka tutup lah pintu tu kan.
1: Tahu tak apa. Ini pun boleh buat ucapan ke kejap?
0: Boleh, silakan.
1: Okay. Saya nak buat ucapan buat adik-adik saya. Cik Muhammad dan isterinya Pak Fazal. On the way nak balik keluar tu daripada Mak Azam Shah. Ada jemputan kahwin kata. Hati-hati. Buat adik saya Pak Ain dan suaminya Cik SMB tengah mengemas dekat rumah kampung Muhibah tu. Mengemas rumah. Buat mak saya tadi baru dia siap masak sayur labu, masak lombak, sambal sardin, ikan kering sendiri Cik Nurul.
0: Sedap.
1: Buat sebut apa sebut saya Cik Isra tengah mengemas sebab ini semua cuti. Semua sibuk mengemas rumah. Saya pun baru siap juga minum masi. Itulah sambil layan jorong saya. Lagu-lagu mantap lah eh.
0: Terima kasih. Alhamdulillah.
1: Buat Cik Nurul juga sama betul kan Cik Nurul. Yeah. Doakan saya. Moga perniagaan saya.
0: InsyaAllah.
1: Rata-rata terus laris, murah, rezeki.
0: Amin. InsyaAllah. Itu saja.
1: Itu saja Cik Nurul. Selamat tugas.
0: Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Saya nak baca kiriman dari pendengar kita ni. Ismaria dari Keluang ni nak buat ucapan selamat petang buat Mak Kak Lohing, semua kenalan dan juga terutama sekali buat geng kampung Masjid Keluang iaitu Lina, Ina dan juga Fiza. Kata selamat petang semua. Selamat petang juga untuk anda. Okey. Lagi siapa ni? Cik Nin Banjari. Saya dah baca tadi ya. Dia hantar gambar. Dia buat air cikong. Sedap. Air cikong kan. Panam-panam macam ni. Air cikong sejuk kan. Sedapnya. Okey, kita dah teruskan dulu hiburan. Pukul 3 nanti kita akan dengarkan suara 34. Puncak prestasi. Okey, yang penting terus dengar Johor FM Permata Selatan. Bersama dengan Alfa, Piramli dan juga Saloma untuk semua.

0: sedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat? Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM Permata Selatan sudah pun pukul 3.01 minit petang, bermakna kita dalam rancangan Suara 34 Puncak Prestasi. Dan seperti yang saya nyatakan kepada semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, untuk hari ini, hari Ahad ni, kita bersama dengan Encik Abu Bakar ataupun Encik Abu Bakar bin Abdul Hamid, merupakan seorang pengusaha barangan yang berasaskan dengan benang nenas. Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam DJ Nurul.
1: Ya, saya. Cik, bukan kali pertama di sini, di konti Johor FM?
2: Saya pernah beberapa kali datang ke udara di sinilah semasa saya berkhidmat dengan Kaki Tangan Kerajaan. Ini datang lagi.
1: Ini maksudnya bukan pasal perkhidmatan di Kaki Tangan Kerajaan. Ini lain.
2: Kerja lain.
1: Pasal kerja lain. Okey, kita nak cerita berkaitan dengan satu produk yang dihasilkan berkaitan dengan benang serat nenas. Ya, warisan tangan Johor.
2: Ya, betul.
1: Betulnya, kalau yang saya tahu, selalunya kalau nenas ni yang saya tahu, buat kertas je. Itu yang saya tahu lah. Dan saya dah tengok dah proses buat kertas dia macam mana, agak rumit.
2: Ya, betul.
1: Dan kalau lihat dari produk yang dibawa oleh Encik Abu Bakar sendiri, macam-macam sebenarnya boleh dihasilkan melalui serat nenas ni lah. Dan sebelum kita bercerita lebih lanjut berkaitan dengan produk, mungkin Encik Abu Bakar boleh perkenalkan diri kepada pendengar-pendengar Johor FM. Silakan.
2: Okey, terima kasih DJ Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih menjemput saya lah ke sini. Dan saya juga terima kasih kepada Persatuan Seni, Satu Seni Johor juga yang memberi peluang untuk kita ke udara pada petang inilah. Saya Abu Bakar bin Abdul Hamid, pesara kerajaan lah. Saya pernah berkhidmat di Politeknik Ibrahim Sultan, Jalan Kongkong, Johor sanalah. Sebagai tenaga pengajar di sana sehingga saya bersara lah, lebih kurang dalam 2 tahun lepas bersara pilihan.
1: Okey, maksudnya pernah, saya baru 2 minggu lepas juga saya interview berkaitan dengan dengan PIS juga. Berkaitan dengan fashion. Kan kita fashion international kan, betul kan?
2: Itu untuk department saya lah tu.
1: Berkaitan dengan seni lah. Okey, kalau untuk petang ni saya nak kita nak cerita berkaitan dengan benang serat nenas warisan tangan Johor. Mungkin boleh cerita sikit apa yang diusahakan oleh Cik Abu Bakar kepada pendengar dan juga saya sendiri.
2: Okey, sebenarnya saya dah terlibat selama 16 tahun ya perkara ni. Memang lama dah saya ni daripada benang tu. Kita lihat, boleh lihat evolusi benang tu. Kita lihat evolusi benang ni daripada yang halus dikeluarkan secara manual macam ni, kasar sikit. Ini yang halus, ni yang kasar sedikit. Memang dia ada perubahan kita punya ni lah, production tu kita ni, sehinggalah kita boleh keluarkan yang secara komersial macam ni, yang dikeluarkan secara mesin. Sebab kita nak benda ni berkembang. Tak nak kita bermain dengan benang sahaja. Kita mesti ada produk, barulah kita boleh menawarkan sesuatu yang unik lah kepada orang ramai lah.
1: Kalau kita lihat daripada mata kasar, yang awal-awal tadi kasar dan juga ini dia agak keras.
2: Betul.
1: Dah jadi benang, dia lebih lembut.
2: Lebih lembut. Dalam tempoh 15-16 tahun kita dah boleh selembut ini. Dan benda ni boleh dibuat berbagai-bagai lagi. Dan kami masih lagi, R&D saya dan tim saya lah, masih lagi cuba mengeluarkan yang lebih lembut untuk dijadikan pakaian, selendang, benda-benda begitulah. Jadi benda ni dia dinamik lah, dia berterusan selagi hayat dikandung badan. Kita insyaAllah kita berjuang lah untuk memantapkan lagi kita punya pengeluaran ni.
1: Bagaimana boleh Cik Abu Bakar sendiri kan boleh tercetusnya idea untuk menghasilkan benang sendiri daripada nenas?
2: Saya tadi saya katakan saya adalah tenaga pengajar di Politeknik Ibrahim Sultan. Kami sebagai ahli akademik memang diminta untuk membuat kajian-kajian berdasarkan bidang masing-masing lah. Saya dalam bidang fashion design dan kawan-kawan saya ada yang dalam bidang tekstil, pembuatan fabric dan sebagainya. Jadi bila kami berada di Johor, kita cuba membuat sesuatu yang berbeza. Berbeza daripada pengkaji-pengkaji lain lah. Jadi why not kita buat sesuatu daripada serat nenas. Sebab kita tahu di Johor ni nenas adalah negeri pengeluar yang terbesar di Malaysia. Jadi di situ kami berpakat dan kita bangunkan benda ni, saya dan kawan-kawan lah. Dan kita juga bersama agensi-agensi yang semacam lembaga nenas Johor, itu juga dengan keratangan Malaysia cawangan Johor. Itulah agensi-agensi yang banyak membantu kita untuk di situlah mula-mula saya terlibat dengan inilah,
1: dengan nenas ni lah
2: apa yang saya kerja,
1: serat-serat nenas ni lah.
2: Betul.
1: Sebenarnya benda yang kita fikir kita tak boleh buat, tapi kalau kita tak cuba, kita tak tahu.
2: Fikir mustahil ya,
1: Betul. Macam mana boleh menghasilkan? Kalau yang kasar ni mungkin kita boleh logik lah, bagi kita rasa logik, oh memang kasar. Sebab kita tahu daun nenas ni kalau kena pun sakit kan,
2: Berduri kan.
1: Sakit kan. Tapi boleh menghasilkan benang yang cukup lembut, boleh saya pegang?
2: Yang ni saya lebih selesa.
1: Yang ni yang dia jadi lebih lembut lah. Ni lebih halus sebenarnya. Jadi benang yang lebih halus dan boleh menghasilkan produk. Okey, nanti anda boleh juga boleh tontonkan misalnya langsung melalui Rumah Biru dan juga TikTok Official ni, apa produk-produk yang dihasilkan melalui serat nenas ni. Okey, kita akan sama-sama saksikan, tontonkan. Penting kita terus dengar dan tontonkan misalnya langsung melalui media sosial Johor FM. Okey, kita atau sedikit berkaitan dengan serat nenas ni. Okey, dan kita akan lihat produk-produknya, tapi selepas ini kita nak berehat seketika. Kita berehat seketika, lepas ni kita akan sambung lagi, kita lihat produk-produk yang dihasilkan dan bagaimana produk-produk ni boleh dihasilkan dan pasaran yang ini disasarkan, pasaran di negeri mana, adakah dalam Malaysia saja ataupun luar negara. Sama-sama kita nantikan selepas ini.

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi. Kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Baik, kita masih lagi dalam Suara 34 Puncak Prestasi dan masih lagi bersama dengan tetamu saya iaitu Encik Abu Bakar. Encik Bakar, saya nak tanya bagaimana penghasilan untuk menghasilkan daripada serat nenas ni kepada benang, berapa lama masa yang diambil dan apa perbezaannya sebenarnya benang biasa dan juga benang daripada serat nenas ni?
2: Okey, baik. Untuk menghasilkan serat yang ini, dia menggunakan daun nenas lah.
1: Okay.
2: Nenas ada banyak jenis dia dan kita semua daun tu dia ada serat.
1: Okay.
2: Jadi yang popular lah untuk kita hasilkan benang ni macam nenas yang daun yang panjang lah. Bila daun yang panjang, kita dapat serat yang panjang dan jadi proses mencantumnya tu lebih cepat lah berbanding daripada daun-daun nenas yang pendek. Contoh macam MD2, gandul dan sebagainya lah. Itu contoh-contoh yang ni lah. Jadi proses dia, kita tuai dahulu daun-daun nenas tu yang sesuai yang kita nak ambil dan kita biarkan dahulu untuk dia melembutkan dia. Kalau kita terus tuai daripada ladang itu, dia keras. Agak keras, kita lembutkan dalam 2 hari. Barulah kita gerut dia. Kita panggil proses gerut untuk mengeluarkan palpa-palpa pada daun tu dan dia akan menghasilkan benang. Itulah proses yang secara manual lah. Secara manual. Tetapi oleh kerana kita telah melalui evolusi yang panjang berbelas tahun, kita telah berjaya menghasilkan yang secara komersial lah macam ni, yang secara mesin. Yang ni proses dia berbeza. Yang ni kita ambil daun tu dihancurkan. Di blender, dihancurkan dan dia menjadi seperti kapas ya, macam itulah. Kemudian dia melalui proses dicampurlah, dia tidak gunakan satu patu. Kalau satu patu dia keras. Jadi dicampur dengan kapas lah, biasanya kapas. Dan dia ada melalui proses dan akhirnya dia dipintal menjadi seperti inilah. Bila kita telah mendapat benang yang halus lembut macam ni, kita boleh tenun dan boleh menghasilkan, diwarnakan dulu dan boleh ditenun dan menghasilkan berbagai-bagai produk. Dijadikan kain dulu, dipotong menjadi beg, tali leher, macam-macam benda. Kita boleh buat yang berasaskan fabric. Perbezaan dia pula, dia tentu dia ada beza dengan fabric kapas, benang kapas, benang sutera dan sebagainya. Kalau disebut sutera, dia berkilau dan dan dia ada ketahanan nenas ni. Untuk nenas ni, warna dia warna asli nenas lah. Warna produk asli. Macam ni warna yang tidak diwarnakan. Dia kita panggil dia pudar lah ataupun dal. Dia dal, dia tidak berkilau. Itulah beza dari segi warna. Dari segi ketahanan dia sama saja, macam mana ketahanan kapas, polyester, ketahanan apa sutera dan sebagainya. Bezanya dia tidak berkilau. Itu bezanya dengan.
1: Untuk tadi penghasilan daripada yang keras ni kepada yang lembut, berapa lama tadi proses untuk jadi sampai jadi benang yang lembut tu?
2: Oh, yang lembut ni. Ini dia memakan masa ini sebab proses penghilangan. Kita tidak ukur dia lah. Sebab kita buat dalam kuantiti yang banyak. Proses menghancurkan dia tu memakan masa ini. And then untuk melembutkan dia, banyak proses dia. Jadi kalau untuk ni konsentrate ni, dia memakai berminggu-minggu jugalah sebab kita keluarkan dalam kuantiti yang banyak.
1: Okey, mungkin Cik Obaka juga boleh tunjuk penghasilan produk melalui kamber kita. Apa yang ada kat di depan saya, saya nampak macam beg tangan tu. Mungkin boleh tunjuk depan kamera ni.
2: Okey, yang pertama saya ingin tunjuk yang ni lah ya, yang telah kita tenun dalam bentuk songket. Dalam bentuk songket sekejap ya. Ini adalah memang lihat ya, tidak ada benang. Saya takut terbalik motif nanti sekejap.
1: Tapi kalau memang sekali pandang memang cantik gambar nenas.
2: Motif nenas eh?
1: Betul, betul cantik.
2: Ha, ini ni. Motif nenas.
1: Motif nenas betul memang cantik. Dia tak ada, dia tak adalah kilauan, tak ada kilat betul.
2: Itu yang membezakan dia yang istimewanya sebab saya tak menggunakan benang metalik, benang benang emas, benang perak, tidak. Itu sebab saya membezakan produk yang saya hasilkan ini. Jadi inilah kita lihat memang kita warnakan benang-benang tu ada warna merah, biru, kelabu dan sebagainya. Jadi kita bebas menggunakan apa saja warna. Ini yang menyebabkan produk ini sangat berbeza dengan produk-produk yang ada di pasaran lain lah. Okey, ni yang dalam bentuk songket.
1: Songket. Ini samping lah, macam bentuk sekali
2: betul.
1: Samping.
2: Contoh kedua ni pun songket juga.
1: Cantik.
2: Tenun tangan. Saya buat gini lah. Kita boleh nampak kepala kain, boleh nampak badan kain. Betul. Memang tenunan tangan.
1: Dia, walaupun dia tak ada kilauan, tak ada... ini laki lawan lah walaupun kita pakai benda tapi cantik warna tetap cantik betul.
2: Dan berdasarkan pengalaman kita dengan pelanggan-pelanggan pun mereka nampak keunikan dan memang benda ni setakat ni memang tidak ada dengan pengeluar lain lah. Kalau nak jumpa saya lah insyaAllah.
1: Ni memang kalau buat pun memang sama macam kita tenun buat tenunan kain tenun tu lah. Sama
2: betul.
1: Juga cara
2: prosesnya
1: dia
2: sama.
1: Prosesnya sama.
2: Yang membezakan benang
1: sajalah. Proses tetap sama.
2: Proses
1: kan?
2: Tetap sama.
1: Tapi saya berkenan betul lah yang tu gambar nenas memang cantik.
2: Menjadi rebutan tu.
1: Betul-betul memang sangat cantik. Selain itu juga kita ada produk lain betul tak?
2: Ya betul. Produk lain kita ada bag saya nak tunjuk bag ni dulu.
1: Cantik
2: bag
1: kan?
2: Tangan wanita. Kalau lihat motif cantik. Motif ni motif buah nanas.
1: Betul-betul.
2: Saya bawa ni memang yang khusus buah nanas sendiri. Jadi inilah yang menyebabkan produk ni sangat eksklusif dan tidak ada di ni. Ada orang cuba juga buat tetapi mereka tidak gunakan benang ni. Mereka mungkin setakat ni motif nanas pun memang tak adalah. Saya pun tak jumpa lagi. Ni dia antara contoh-contoh bag yang saya ada lah. Yang ni pun bag yang agak besar sikit pun motif nanas juga.
1: Nanas juga cantik.
2: Bag ni pun motif nanas.
1: Betul. Cantik, memang cantik.
2: Ni handbag wanita.
1: Ini bunga cantik.
2: Adalah beberapa lagi. Ada kebiruan, purple.
1: Cantik. Memang cantik kan?
2: Yalah betul.
1: Memang kalau sekali lihat memang macam songket tapi sebenarnya tak.
2: Tak, betul. Kan? Materialnya berbeza.
1: Materialnya cukup berbeza. Dia tak adalah keras
2: Tak keras. Itu sebab bila kain ni lembut, sentuh kain ni lembut. Benangnya.
1: Memang lembut. Maksudnya kalau penghasilannya kainnya benarnya jadi lembut, jadi penghasilan jadi gini cantik. Saya dapat lihat saya memang penghasilannya cukup teliti ini buat di kilang lah ni kan.
2: Ini buat tantangan.
1: Ini buat tangan juga.
2: Buat tantangan. Semua produk-produk itu buat tantangan. Yang kita kilangkan ni kalau
1: benang
2: yang komersial
1: saja.
2: Benang ni.
1: Benang
2: tapi
1: saja.
2: Masih yang sama saya masih guna kain tradisional ni. Contoh kalau DJ Lin DJ Nurul nak lihat lihat pada tekstur nanas tu.
1: Okey betul. Okey saya
2: pegang. Yang ni yang original yang benang.
1: Original
2: ni. Lihat pada motif dia.
1: Ini tie tau.
2: Tali leher.
1: Okey, ini yang menggunakan benang yang ini. Ini menggunakan benang nanas ini, serat nanas ini. Kalau yang ini produk ni pakai ni kan. Kalau bag ni menggunakan produk yang ni. Maksudnya benang yang telah dilembutkan. Kalau tie ni, tali leher ni gunakan yang ini.
2: Ya betul. Yang lebih ni.
1: Ini antara produk-produk dihasilkan melalui serat nanas lah kan. Ya Allah, saya sebenarnya teruja. Kan nampak-nampak ada yang kecil pun anda lihat tonton menerusi kita punya rumah biru pun ada, mesti kita official pun ada, memang cukup cantik. Sebenarnya memang nampak eksklusif. Walaupun nampak macam daripada nenas tapi memang nampak eksklusif, memang cukup cantik. Wanita-wanita mesti suka punya produk-produk handbag macam ni, beg tangan macam ni. Boleh juga menjadikan buah tangan hadiah. Nak tali leher pun ada untuk pasangannya cantik. Ada yang tadi saya lihat corak, boleh saya ni cik.
2: Yang mana?
1: Yang songket ni. Ni ada songket. Tali leher pun ada juga bentuk songket. Ini antara produk yang dihasilkan melalui serat nenas. Bagaimana kita nak dapatkan produk ni dan benang tu sendiri, ada tak penjualan untuk benang saja?
2: Untuk benang ni saya ada menjual yang dalam bentuk komersial yang ni. Sebab kalau yang ni terlalu rumit nak dihasilkan, jadi saya tidak mampu nak ni. Tapi adalah pengeluar, tapi susah nak dikeluarkan. Tapi kita jual juga untuk penyelidik-penyelidik, biasanya pelajar-pelajar daripada IPT lah. Mereka mencari benang ni. Kita kalau mereka perlukan yang halus macam ni, kita beri juga. Kalau yang memerlukan komersial macam ni pun saya ada benang ni. InsyaAllah boleh hubungi saya lah untuk ni. Jadi untuk produk-produk ni pula, buat masa ni saya setiap minggu ada di Hotel Impian Senai.
1: Okay.
2: Hari Jumaat, Sabtu dan Ahad setiap minggu insya-Allah saya ada di hotel, kita ada pameran dan jualan.
1: Jualan di sanalah.
2: Ah, di sana. Minggu ni saya skip sebab saya ada di sini.
1: Ah,
2: insya-Allah boleh dapatkan produk di Hotel Impian Senai. Yeah.
1: Okey, selalunya untuk menghasilkan produk ni ada cabarannya, betul kan?
2: Betul.
1: Tapi kita akan cerita selepas ini, kita berasa ketika lepas ni kita akan cerita berkaitan dengan cabaran yang dihadapi oleh tetamu kita pada

0: bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Baiklah, kita masih lagi bersama dalam Suara 34 Puncak Prestasi. Jangan lupa kepada anda untuk tonton kami secara langsung menerusi rumah.

0: Biro dan juga TikTok official Jalan Fenda. Masih lagi bersama dengan tetamu iaitu Encik Abu Bakar bin Abdul Hamid, benang serat nenas warisan tangan Johor. Okey, anda boleh lihat depan saya ni. Okey, berkaitan dengan produk-produk yang dihasilkan melalui benang serat nenas ni. Ini beg tangan untuk wanita. Yang ini tali leher, ada juga kain samping kan yang dihasilkan melalui benang ni, benang nenas ni. Jadi memang cantik produknya. Okey, kita nak bersama dengan Encik Abu Bakar. Tadi saya nak tanya berkaitan dengan cabaran lah eh.
1: Okay.
0: Setiap apa saja yang kita cuba, perniagaan, pekerjaan sendiri pun ada cabaran masing-masing.
1: Ya, betul.
0: Bagaimana cabaran yang diterima oleh Encik Abu Bakar sendiri berkaitan dengan penghasilan produk nenas ni?
1: Okey, cabarannya ni sangat besar ya. Sebab saya sendiri dah mengalami 15-16 tahun bangunkan benda ni. Biasanya orang lain tu dia cuba juga bersama saya ataupun mereka membangunkan sendiri, tetapi tidak kekal, tidak lestari dia punya usaha tu. Ya, saya pun rakan-rakan penyelidik saya, maknanya saya tak tahu mereka tak konsisten dari segi mengusahakan benda ni. Jadi daripada saya berkhidmat sampai saya bersara, saya teruskan juga walaupun saya nampak macam kelihatan bersendirian. Itu memang cabaran utama sebab benda ni dia memakan masa penghasilan, terutama nak hasilkan benang, nak hasilkan tu jadikan menjadikan produk tu, memang dia time consuming lah, memakan masa. Itu cabaran utama yang menyebabkan benda ni sukar untuk dihasilkan secara komersial lah.
0: Okey, bagaimana generasi muda sekarang ni kan untuk menghasilkan produk nenas ni? Kalau macam serat benang nenas ni, macam Cik Abu Bakar sendiri melihat penglibatan mereka, minat mereka untuk menghasilkan produk-produk terutamanya kraft tangan ni sebegini.
1: Okey, generasi muda kita lihat melalui pameran bila kita ada pameran tu, mereka datang daripada sekolah, institusi, mereka berminat melihat ni sebab benda ni boleh katakan tidak berapa ada di pasaran. Jadi dia melihat tu, dia berminat nak melihat. Jadi di situ kita nampaklah potensi mereka tu lah. Tetapi nak betul lihat betul-betul konsisten tu, harap akan masa akan datang tu menjadi inilah menjadi budaya kepada mereka juga untuk sama-sama, terutamanya di Johor ni lah. Jadi kita fokus kepada anak-anak sekolah, anak-anak yang adik-adik yang berada di institusi pengajian tinggi tu, sebab mereka terdedah melalui pameran tu. Jadi di situ kita boleh pupuk lah generasi muda ni untuk sama-sama juga terlibat dengan menghasilkan tradisi penghasilan benang dan produk berasaskan serat nenas.
0: Okey, ada tak Cik Abu Bakar sendiri melihat aktiviti untuk sama-sama anak muda ataupun ajak mereka ni pergi ke tempat pemprosesan membuat produknya, ada tak?
1: Okey, kita sentiasa terbuka sebab boleh lihat macam mana tempat benang ni dihasilkan ataupun nak melihat secara manual. Kita ada rakan-rakan kita yang masih muda kan di Pontian sana, ada even kadang-kadang kita ada boleh buat di kraft tangan Johor sendiri. Dia ada bengkel-bengkel macam tu. Di situlah pendedahan awal kepada anak-anak muda yang berminat untuk menceburi bidang macam ni lah, menghasilkan benang dan produk-produk serat nenas ni.
0: Okey, kalau nak lihat gambar-gambar dan juga aktiviti-aktiviti Cik Abu Bakar sendiri, ada tak media sosial yang boleh diikuti oleh pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan, dan mungkin ada juga nombor yang boleh dihubungi untuk dapatkan produk-produk ni?
1: Okey, pertama saya kongsikan nombor lah sebab saya ni, generasi saya ni tidak mengikuti sangat media sosial tu. Nombor telefon saya 010-703-2573. Itu nombor telefon.
0: Sekali lagi,
1: 010-703-2573. Itu nombor telefon saya untuk hubungi saya lah. Apa saja nak bertanya, nak melihat barang, nak beli barang, tentang ni ada selain daripada tadilah jualan kita, saya berada di Hotel Impiana setiap minggu, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Dan saya juga boleh dihubungi melalui email saya lah, abpjb@yahoo.com. sangat simple.
0: Okey, media sosial tak ada?
1: Saya kurang. Tak berapa sempat. Saya lihat jugalah. Saya lihat Facebook. Dah banyak lagi kan. Instagram dan sebagainya. Saya tak dapat nak follow. Semua tak sempat nak follow. Kalau benda tu melintas dalam Facebook saya, saya begitulah. Generasi saya ni kan.
0: Yelah, faham. Jadi pada anda, kalau nak dapatkan produk yang dihasilkan oleh Cik Abu Bakar sendiri, macam tim kerja berapa orang untuk produk ni?
1: Saya sebahagiannya saya sub lah. Bila saya sub tu, tim tu lah yang menghasilkan. Untuk saya sendiri di rumah tu, memang saya bersendirian benda-benda macam ni. Macam benang-benang, dan ada hasil-hasil ni saya bersendirikan hasil sendiri di rumah. Contoh macam tali leher tu saya buat. Macam beg pun saya baru belajar, dan insyaAllah dia saya boleh buat di rumah sendiri.
0: Tali leher ni Syawakah buat sendiri?
1: Saya boleh buat sendiri. Dan masa yang sama saya ada juga rakan yang lain jugalah untuk memenuhi permintaan pelanggan.
0: Tapi ini memang cantik lah, sebab memang kalau tengok macam
1: dan funky, unik.
0: Betul.
1: Tersendiri.
0: Kan, kalau orang tengok macam mungkin orang, kalau orang tak tanya orang tak tahu.
1: Betul.
0: Tapi kalau orang kita cakap, oh dari serat benang nenas. Daripada serat benang nenas ni memang cukup cantik.
1: Dia tidak berkilau.
0: Tidak berkilau, memang cantik. Kalau sekarang ni orang panggil kala-kala matte lah.
1: Betul, matte.
0: Kata kala-kala matte lah. Dal macam tu kan. Orang suka lah kala-kala macam ni. Memang cantik penghasilan dia. Okey, saya nak cakap terima kasih sekali lagi kepada Cik Ubahkan dapat bersama dengan saya dan juga penonton-penonton kita. Okey, dapat bersama dalam rancangan Suara 34 Puncak Prestasi, dan insyaAllah kalau ada kesempatan yang lain mungkin kita akan bertemu lagi. Dan kepada anda, jangan lupa untuk ikuti kami. Kalau nak lihat produk-produk ni, pergi saja di, kalau di TikTok pun ada, di Rumah Biru pun ada, saya tunjukkan produk-produk yang dihasilkan. Dan sekali lagi nombor taliannya boleh dihubungi. Cik Ubahkan, silakan.
1: 010-703-2573.
0: Ya, okey, 010-703-2573. Nombor ni ada dekat belakang.
1: Jadi
0: kalau nak senang, belilah tali leher ni, ada nombor dia. Jadi boleh dapatkan nombor telefonnya di sini. Okey, terima kasih sekali lagi Cik Ubahkan dapat bersama dengan saya. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus sedang kekal bersama kami di Juara FM dalam Suara 34 Puncak Prestasi.
2: Bersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

Kenali sirah, cintai rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Sirah Cintai Rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: variasi permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Kesungguhan dan kegigihan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal, akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh. Maklumat lanjut layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB. Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri. Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul. Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

0: Tiada akta baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan beliau lebih memilih kestabilan politik dan kemakmuran rakyat selain mahu kerjasama kerajaan perpaduan dengan UMNO dan Barisan Nasional BN pada peringkat persekutuan diteruskan. Dato' Sri Anwar yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat berkata sebarang keputusan politik tidak wajar didorong oleh kepentingan pangkat, kedudukan atau kemarahan. Sebaliknya mesti berlandaskan kepentingan rakyat dan negara. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan pada Kongres Nasional PKR 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka hari ini. Bersempena Kongres Nasional PKR 2026, Perdana Menteri turut melancarkan buku Temu Fikrah yang dihasilkan oleh Angkatan Muda Keadilan AMK. Buku setebal 113 muka surat itu merupakan garapan Ketua AMK Muhammad Kamil Ahmad Munim bersama Exco AMK Ashraf Ahmad Hadi. Buku tersebut memuatkan kandungan tentang pemikiran baharu pergerakan itu dalam menepani cabaran. Dato' Sri Anwar menerusi kata pengantar naskah berkenaan berkata penerbitan buku itu hadir pada waktu yang tepat ketika gagasan Malaysia Madani diangkat sebagai kerangka pemikiran dan hala tuju pentadbiran negara. Mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikannya. Beliau menegaskan pemansuhan AUKU akan dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
1: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam syarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam hal itu, hasrat kerajaan memansuhkan AUKU disifatkan sebagai langkah transformatif yang mampu mencetus anjakan besar dalam memperkukuh autonomi, tabi urus dan kebebasan akademik negara. Pimpinan Institusi Pengajian Tinggi Awam menyambut baik pengumuman Perdana Menteri berhubung cadangan tersebut. Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang, Al-Sultan Abdullah, Profesor Dr. Yatimah Alias berkata, pemansuhan AUKU perlu dilihat dalam konteks lebih luas kerana ia berkaitan hal ehwal atau kebebasan mahasiswa selain menjadi asas penting kepada penubuhan, pentadbiran dan tabi urus universiti. Usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Saya rasa bagus sebab duit tersebut kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula mengenai beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar. Usaha tersebut sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah penambahbaikan tersebut merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Dato' Seri Amir Hamzah dalam perkembangan lain memaklumkan potensi ekonomi biru di Sabah, khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Jelas beliau, negeri itu mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Tambahnya, cadangan yang dikemukakan kerajaan negeri menerusi pelan ekonomi biru Sabah Maju Jaya akan diperhalus bersama kementerian berkaitan untuk dipertimbang dalam belanjawan tahun hadapan.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Jabatan Kebajikan Masyarakat sedang melaksanakan latihan meluas bagi melengkapkan penjaga, sukarelawan dan komuniti dengan pengetahuan serta kemahiran khusus menghadapi cabaran populasi menua. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, Malaysia dijangka mencapai status negara menua yang menuntut persediaan menyeluruh dalam industri penjagaan warga emas dan orang kurang upaya. Susulan itu, JKM melalui pihak industri sedang melatih seramai mungkin untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penjagaan warga emas. Negara-negara ASEAN diseru meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin meningkat dan mencegah jerebu merentas sempadan. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Jelas beliau, pihaknya merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi tujuan tersebut. Langkah itu diambil susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan akan menjadi lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering yang lebih panjang. Sementara itu, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon berkata, kawasan terlibat adalah IPD Serian dengan bacaan IPU 162, Samarahan 155 dan Kuching 132. Jelas beliau lagi, tiada kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap baik, manakala 65 kawasan berada pada tahap sederhana. Keperkembangan luar negara, angka korban gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia meningkat kepada 51 orang, manakala kira-kira 5,000 penduduk dipindahkan. Seramai 113 mangsa dilaporkan cedera, termasuk 36 dalam keadaan serius dan 77 mengalami kecederaan ringan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia BNPB, beberapa kawasan turut terputus hubungan susulan kerosakan jalan dan tanah runtuh sekaligus menyukarkan operasi menyelamat serta penghantaran bantuan. Australia pada Ahad mendedahkan butiran skim beli balik senjata api yang diharamkan susulan insiden tembakan yang meragut nyawa di pantai Bondi, Sydney pada Disember. Menurut agensi berita Jerman, dalam kejadian itu, dua lelaki bersenjata yang merupakan bapa dan anak melepaskan tembakan ke arah orang ramai menyebabkan 15 orang maut dan puluhan lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada Akta Baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Suara Camelia dengan lagu bertajuk Rindu Padanya. Dah lama tak dengar khabar berkaitan dengan Camelia kan. Dan sebelum tu bersama dengan Indigo Suraya, buat kita pukul 5.30 minit petang ataupun 5.30 petang, berada di jam yang terakhir untuk saya temani anda dalam variasi permata edisi hari ini. Diam tak diam, habis dah tugasan saya untuk temani anda. Bermula 12.30 hari tadi dan insyaAllah sehingga jam 6 petang nanti lebih kurang berbaki 30 minit tak sampai, sebab nak sampai ke 5.31, bermakna 29 minit saja lagi. Saya akan temani anda dengan hiburan untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Okey, bersama dengan Fredo Flybuts dengan lagu bertajuk Kasih Berubah Untuk Semua.

0: Itu dia dari Wali Van dengan lagu bertajuk Ada Gajah di Balik Batu. Bagi tu pukul 5.44 minit petang. Selesai sudah tugasan saya untuk teman anda. Saya membarasi permata edisi hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi minggu hadapan, Selasa, Rabu kot insyaAllah. Tapi tak apa. Yang penting terus dengarlah Juara FM Permata Selatan bersama dengan penyampai-penyampai yang lain yang akan hiburkan anda dengan koleksi-koleksi lagu dan juga info-info yang akan diberikan untuk semua pendengar-pendengar. Kalau lihat cuaca tadi macam ada hujan sikit kan? Kat sekitar Bandaraya Johor Bahru, alhamdulillah saya tengok kat tingkap tadi. Basah, alhamdulillah. Jadi tak berapa panas sangat. Rezeki kita hari ini, hujan rezeki, panas pun rezeki. Mungkin ada yang minta panas, ada yang minta hujan, betul tak eh? Jadi dua-dua keadaan cuaca ni ataupun apa saja, semua adalah rezeki untuk kita. Mungkin kita tak minta tapi orang lain minta. Gitulah kehidupan kita kan, sentiasa bertali arus kan, sentiasa ada memerlukan antara satu sama lain, kehidupan kita dengan kehidupan yang lain, betul tak eh? Okey, suasana kita, cuaca kita dengan cuaca yang lain, mungkin ada yang minta, ada yang tak minta kan. Tapi apa-apa pun, kena sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada. Okey, saya akan tinggalkan anda. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okey ke? Erwin?
1: Okey, sangat-sangat.
0: Okey, sangat-sangat. Di berita petang malam dengan besok lagi.
1: Ya,
0: benar. Awal ni sekarang ni korang ni?
1: Ya, siap awal.
0: Atau awal, balik awal. Ya. Okey, terima kasih Erwin. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan. Saya akan tinggalkan anda dengan assalamualaikum. Selamat petang. Bye-bye. Bersama dengan Zuraidah Kelmarin untuk semua.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti-dadah kebangsaan daerah Pontian. Kesungguhan dan kegigihan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal, akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Hai semua keluarga Johor FM, apa khabar? Kabari, harap semua dalam keadaan sihat, sejahtera dan ceria hendaknya ya. Lagu Anak Malaysia menghiburkan kita sebagai pembuka tirai untuk segmen yang terakhir di Johor FM. Ini dia Melodi Permata. Kita sama-sama kibarkan jalur gemilang di bulan kebangsaan ini sampailah Hari Malaysia. Sampai habislah Hari Malaysia nanti eh. Tak kira bila bulan pun kita kibarkan sahaja. Di rumah, di kenderaan, di tempat kerja, di warung, di kedai anda sendiri kan. Sebagai semangat kita rasa cinta kepada negara kita. Hari Ahad ini 16 Ogos 2026. Bersamaan 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kalau tadi tengah hari bersama dengan Nurul Lista kan. Jadi untuk 6 jam seterusnya sampailah 12 tengah malam nanti eh. Bertemankan saya Lily Khalid. Sudi-sudikanlah ya. Jangan lupa hari Ahad malam kita tunggu seminggu sekali je. Carta Rock sampai bila-bila. InsyaAllah ada siaran langsung ya di TikTok Johor FM sekitar pukul 10 malam. Macam itulah insyaAllah. Untuk jam pertama ni kita santai saja hujung minggu dengan muzik tanpa henti. Lagu era 70-an, 80-an, 90-an, lagu-lagu terkini pada juga semuanya untuk anda. Janji dulu, dengarlah Johor FM, radio pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
2: Pastinya babas.
3: Lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM Permata Selatan.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
4: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
7: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat mendengar Johor FM. Saya Herman Tino. Wong Jawa kabeh mesti terungok nih. Johor FM, Permata Selatan. Jangan lupa.
8: Mengapa dikenangkan kekasih yang...
9: Johor FM.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada guru, menjelaskan adab membawa kejayaan dunia dan akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita tundukkan hati sejenak dalam hiruk pikuk kehidupan. Dalam kejaran dunia yang tidak pernah berhenti, kita sering bertanya, bagaimana aku mahu berjaya? Namun, jarang kita bertanya, adakah kejayaan itu diberkati oleh Allah atau sekadar keletihan hebat di mata manusia? Sesungguhnya, kejayaan yang sebenar bukan hanya pada segulung sijil, bukan hanya pada pangkat dan kedudukan. Dan ketahuilah, rahsia pada semua itu bukan semata-mata pada kepandaian, tetapi pada adab. Kerana adab itu ibarat akar. Jika akarnya kuat, maka pohon kehidupan akan teguh. Jika akarnya rapuh, maka gugurlah segala yang dibina. Kita perlu ambil tahu beberapa perkara. Yang pertama, adab membuka pintu keberkatan. Ilmu tanpa adab ibarat hujan yang turun ke tanah yang berbatu, tak meresap, tak memberi manfaat. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Contoh, ada pelajar yang bijak, cepat faham, tetapi tidak menghormati guru. Akhirnya ilmu itu tidak berkat, tidak memberi kesan dalam hidupnya. Sebaliknya ada yang sederhana tetapi penuh adab, akhirnya Allah angkat darjat dia. Yang kedua, guru adalah sebab perubahan hidup kita. Siapakah yang mengajar kita mengenal huruf, mengenal dunia, bahkan mengenal Allah? Merekalah guru kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu mu'alliman." Sesungguhnya aku diutuskan sebagai seorang guru. Contoh, seorang anak kampung yang tak tahu membaca, tetapi kerana seorang guru yang sabar, dia akhirnya menjadi insan berjaya. Maka bagaimana mungkin kita lupa jasa mereka? Hormatilah guru kita. Bukan kerana mereka sempurna, tapi kerana mereka adalah sebab kita menjadi siapa kita hari ini. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada guru. Kadang-kadang kita rasa ucapan terima kasih itu kecil, tapi di sisi Allah besar nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yashkurin nas la yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Contoh, hantarlah satu mesej kepada guru kita, "Cikgu, terima kasih kerana pernah mendidik saya." Mungkin bagi kita biasa, tapi bagi guru itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Yang keempat, tidak melupakan guru selepas kita berjaya. Ramai orang ingat guru ketika susah, tapi lupa ketika sedang senang. Sedangkan antara tanda keberkatan hidup ialah kita tidak melupakan orang yang pernah berjasa. Allah sebut dalam Al-Quran, وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Dan katakanlah, "Wahai Tuhanku, rahmatilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku ketika kecil." Dalam surah Al-Isra. Contoh, kita sudah berjaya. Kalau kita dah berjaya, cari guru kita, ziarah mereka. Kalau mereka dah tak ada, kirimkan doa. Kerana doa seorang murid akan terus mengalir sebagai pahala buat guru kita. Yang kelima, menyebarkan ilmu guru dengan amanah. Ilmu itu adalah amanah, bukan untuk diubah sesuka hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadhara Allahu ra'an sami'a minna hadithan faballaghahu kama sami'ahu." Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar daripada aku satu hadis dan menyampaikannya sebagaimana dia mendengarkannya. Contoh, jika kita belajar sesuatu daripada guru, jangan tambah-tambah, jangan ubah maksud. Sampaikan dengan jujur sebagaimana kita belajar. kerana keberkatan ilmu itu terletak pada kejujuran dalam menyampaikan. Yang keenam, menjadikan adab sebagai budaya hidup. Adab bukan hanya dalam kelas, tapi di rumah, di tempat kerja, bahkan di jalanan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda adab belum menjadi budaya hidup. Seorang yang benar-benar beradab, dia tetap lembut walaupun diuji, tetap merendah walaupun tinggi ilmunya. Akhirnya, para pendengar yang dirahmati Allah, ingatlah, ilmu boleh menjadikan kita pandai, tetapi adab menjadikan kita mulia di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu. Semoga Allah melembutkan hati kita, menghiaskan hidup kita dengan adab, dan menjadikan kita insan yang berjaya bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7:30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semua pendengar di bawah naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua pendengar di bawah bimbingan, taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua pendengar yang ada pada hari ini sentiasa diberikan petunjuk oleh Allah berterusan untuk kita menjadi orang-orang yang baik daripada kalangan orang-orang yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan kita pada saat dan ketika ini adalah pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah siri Dauratul Quran kita akan diteruskan pada malam ini. Pada waktu dan ketika ini adalah untuk ingin kita mengambil daripada natijah ingatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agaknya apa yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dan ingin kita kongsikan siri pada kali ini adalah ingin kita mengambil satu daripada muhasabah kita, iaitu kita akan melihat pada hari ini kadang-kadang kita pernah duduk dalam majlis ilmu. Kadang-kadang bukan kita sekadar duduk, di situlah kita mendengar nama Allah disebut. Di situlah akan berlakunya pembacaan Al-Quranul Karim. Tapi pernah ataupun tidak, hati kita tu pernah merasa kosong, bahkan tak pernah rasa apa-apa. Maka adakah ini tanda iman yang lemah? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pada hari ini indikator yang jelas untuk kita menilai diri sendiri. Maka siri kali ini insya-Allah kita akan sama-sama melihat daripada surah Al-Anfal ayat yang kedua, juzuk yang ke-9 yang terletak pada muka surat yang ke-177. Kita akan tengok hari-hari apa dia surah daripada surah Al-Anfal ayat yang kedua, juzuk yang ke-9 pada muka surat 177. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifatnya gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya menjadikan mereka bertambah iman, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu daripada ayat Al-Quran yang sedang kita bincangkan ini, iaitu daripada kalimahnya wajilat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan gambaran bahawa orang-orang yang beriman kalau padanya menyebut nama Allah akan berlakunya wajilat. Apakah maksud wajilat? Bergementar, kita akan rasa bergetar daripada sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu kita ambil perhatian bahawa gemetar di sini bukan kerana takut yang perkara-perkara negatif, tetapi ini adalah gemetar penuh rasa keagungan ta'zim, penuh rasa cinta hub, penuh rasa daripada ta'zim, iaitu dengan kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu pernah disebut oleh seorang ulama yang bernama Imam Ibn Rajab Hanbali Ad-Dimashqi rahimahullah, beliau mengatakan bahawa khauf yang terpuji, iaitu ketakutan yang terpuji, adalah yang menggerakkan hamba untuk menghampiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang membuatkannya lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka khauf yang sedemikian, ketakutan yang sedemikian kepada Allah, adalah khauf yang lahir daripada ma'rifah, iaitu pengetahuan, dan juga datang daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimanakah keadaan wajilat ini tadi mampu berterusan? Maka adakah kehidupan manusia pada hari ini ada hati yang hidup dan ada hati yang mati? Maka Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab karangan beliau, beliau mengatakan pembahagian hati itu kepada tiga. Yang pertama, hati yang hidup. Yang kedua, hati yang sakit. Dan yang ketiga, hati yang dalam keadaan penuh dengan ketakutan. Ya, ini diberikan kepadanya bagaimana hati yang sihat, iaitu hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala panduan, dan kemudian hati yang sakit, dan kemudian yang ketiga adalah hati yang mati. Adapun hati yang hidup adalah hati yang sentiasa memberikan respon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kalau nama Allah disebut, dia akan bergetar. Quran dibaca, dia akan mampu untuk menangis. Perintah Allah datang, dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah gambaran seseorang yang kalau dikatakan hatinya hidup kepada Allah. Bahkan makin kita memahami bahawa hati yang mati pula, dia tidak akan merasakan apa-apa pun. Dengar nama Allah boleh, dengar duduk dalam majlis ilmu boleh, tapi tidak ada kesan kepada apa yang telah didatangkan kepadanya pada waktu tersebut. Maka itulah hati yang mati. Bahkan yang hati yang rosak itu ataupun hati yang sakit itu adalah perlu untuk diperbaiki dan diperkemaskan jalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agaknya bagaimana cara untuk kita menghidupkan hati? Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah menyebutkan hidupnya hati itu bergantung kepada dua perkara. Yang pertama, makanan hati itu sendiri, iaitu apa dia? Zikrullah dan tilawatil Quran. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makanan hati untuk dihidupkan dan diteruskan dengan kehidupan yang terbaik. Dan yang kedua adalah daripadanya Al-Quranul Karim. Dan kemudian ubat hati, yakni hati bergantung kepada dua tadi. Pertama adalah tentang makanan hati, zikrullah dan tilawatul Quran. Dan yang kedua adalah ubat hati. Apa ubat-ubatnya? Iaitulah istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita rasa hati kita keras, ubatnya bukan lebih banyak hiburan. Ubatnya adalah lebih banyak Al-Quran, lebih banyak kepada zikir, lebih banyak kepada majlis ilmu. Dan hati yang hidup itulah sumber kekuatan jati diri seorang Muslim. Sedang pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita periksa hati kita pada hari ini. Apabila nama Allah disebut, bagaimana hati kita? Ataupun kita akan diam sahaja membeku? Dan jika ia diam, jangan putus asa. Hidupkan semula dengan Quran, dengan solat yang khusyuk, dengan majlis-majlis zikir. Kerana hati yang hidup adalah hati yang sangat kuat di hadapan Allah. Dan Muslim yang kuat adalah Muslim yang diperlukan di dunia pada hari ini. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita hidupkan hati, dan mudah-mudahan itu tanda keimanan yang nyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada siri kali ini. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian semuanya. Jazakumullahu khairal jazak wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil bersama dengan Tambi. Hai Tambi, wanakum.
1: Hai Cikki, salam sejahtera.
0: Nalama?
1: Sehat walafiat.
0: Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, kali ini kita akan ajar untuk kekasih. Ataupun orang yang tengah couple lagi.
0: Oh, okey. Punya maksud perkataan tu apa dia?
1: First, yang paling famous sekali, tak kisahlah Melayu ke, Cina ke, India ke, semua akan ada satu benda emosi ni.
0: Aha, apa dia?
1: Kadal.
0: Kadal.
1: Apa tu Cik Kis?
0: Cinta.
1: Cinta, betul. Oh, tahu-tahu je.
0: Sebab rasa macam pernah tengok cerita ni.
1: Ada nama filem pun
0: nama
1: ada juga. Kadal.
0: Maksudnya cinta tau. Kadal.
1: Kadal.
0: Kadal?
1: Ti, kadal.
0: Kadal.
1: Yes, betul sekali.
0: Yang ni kita lock yang ni kan? Kadal.
1: Kadal.
0: Kadal. Okey, contoh ayat sikit Tambi.
1: Yenaku kadal vandirichi.
0: Kadal vandirichi.
1: Maksudnya saya dah ada rasa jatuh cinta ataupun minat kat seseorang macam tu.
0: Lepas ni kalau minat boleh guna perkataan tu ayat Tambi tadi.
1: Boleh sangat-sangat.
0: Yang penting kita dah tahu satu perkataan cinta tu maksudnya kadal.
1: Betul.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa karikum.

Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak Masjid dan Surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Bersyukur ni kita kena didik dan kita kena praktikkan sejak anak-anak kita kecil. Dan didikan ni perlulah bermula di rumah. Sebagai mak ayah, kita kena sentiasa ingatkan anak-anak kita tentang tingginya nilai mensyukuri nikmat dan rezeki, walaupun ianya sekecil-kecil pemberian dan sekecil-kecil rezeki. Bila setiap apa yang kita buat dalam hidup ni kita bersyukur, pasti akan berlapang dada dan redha jika kita ditimpa ujian dan juga musibah.
0: Johor FM.

0: Ada apa dengan cinta daripada Melly Goslow dan juga Eric baru saja berlalu? Yang pastinya setiap orang, setiap insan, setiap individu, makna dan juga istilah cinta itu berbeza kan? Kita saja yang tahu apa makna cinta sebenar dalam hidup kita. Samalah macam bahagia. Bahagia cara kita. Ada orang bahagia kena makan. Ada yang bahagia kena jalan-jalan. Ada bahagia apa? Duduk rumah, tidur kan? Tonton TV. Itu cara bahagianya. Berbeza-beza setiap orang kan? Kalau cara anda nak bahagiakan diri mendengarkan Johor FM, terbaik. Nanti layan carta rock sampai bila-bila ya. Janji. Baik, untuk anda yang mana berada di Johor Bahru, frekuensinya 101.9 MHz FM. Dan insyaAllah ada banyak lagi lagu yang akan menemani kita sampailah pukul 12.30 malam nanti. Kalau tanya mana carta rocknya, bukan sekarang. Bukan, belum lagi ya. Carta rock selepas berita pukul 9 malam nanti. Sekitar pukul 9.15 ke 9.20 malam barulah kita mulakan dengan lagu yang berada di tangga ke 20 ya. Yang mana baru nak keluar tu, jalan-jalan cari makan malam minggu kan. Hati-hati. Jangan biarkan emosi menguasai diri anda ya. InsyaAllah kalau ada info tentang trafik, Lily akan kongsikan kepada anda. Ada satu ni. Tadi ada kemalangan arah utara dan simpang renggam nak ke Macap kan. Sekarang ni insiden sudah pun selesai ya. Kalau ada dengar-dengar desas-desus tu, tak apa. Dah selesai dah. Boleh keluar jalan-jalan cari makan dengan tenang hatinya. InsyaAllah. Kalau sambil dengar Johor FM Permata Selatan tu, ceria hendaknya. Boleh juga hantarkan ucapan ya. Dedikasikan kepada yang tersayang. Yang jauh, yang dekat, yang berada di sebelah boleh. Tak ada masalah. Mudah saja. Anda boleh hantarkan ke aplikasi WhatsApp kami di nombor 012-930-1019 ataupun hantarkan saja di ruangan komen Facebook page Johor FM. Nanti Lily akan keudarakan ya. Antara lagu-lagu yang akan temani kita di jam ini. Itu dia Lembayung Tari daripada Wani Hasrita. Juga ada lagu semacam Pandera, Hazama. Semuanya menanti anda di jam ini. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Oleh kerana atau oleh sebab. Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Dalam bahasa Melayu, kata sendinama hendaklah diikuti oleh kata atau frasa nama. Perkataan oleh ialah kata sendinama. Perkataan kerana ialah kata hubung. Oleh sebab itu, bentuk oleh kerana tidak tepat. Hal ini dikatakan demikian kerana kata sendinama mestilah diikuti oleh kata nama, sedangkan kerana ialah kata hubung. Bentuk yang betul ialah oleh sebab. Kerana sebab merupakan kata nama. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Oleh kerana keadaan ekonomi tidak begitu stabil, kenaikan gaji para pekerja terpaksa ditangguhkan. Penggunaan yang betul. Oleh sebab keadaan ekonomi tidak begitu stabil, kenaikan gaji para pekerja terpaksa ditangguhkan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: berita seterusnya. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan esok, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
1: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam ambang merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat pada esok hari, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Berkaitan akta baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, Datuk Seri Fahmi menegaskan ia tidak boleh mempunyai sebarang elemen yang mengongkong dan menyekat pelajar.
1: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pemansuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Pensyarah kanan UiTM Mujibu Abdul Muiz berkata, pemansuhan AUKU tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas. Sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
2: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz turut melihat pendekatan pengurusan universiti juga perlu berubah daripada berasaskan kawalan kepada pendekatan membimbing dengan peraturan yang jelas dan munasabah bagi memastikan kebebasan mahasiswa dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab. Luar negara, taufan Lala membadai Hawaii dengan angin kencang hingga 90 batu sejam dan hujan lebat. Menurut Agensi Pengurusan Kecemasan Hawaii, bencana itu menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang dan penutupan jalan utama. Lebih 88,000 pengguna terputus bekalan elektrik dan gangguan dijangka berlarutan kerana cuaca berbahaya menjejaskan kerja pemulihan. Di Jepun, angka kerosakan akibat banjir terus meningkat susulan hujan lebat melanda wilayah Chiba di timur Tokyo. Kerajaan wilayah memaklumkan kira-kira 1,300 rumah dinaiki air, manakala 10 mangsa dilaporkan maut dan seorang lagi masih hilang. Bencana itu turut melumpuhkan rangkaian jalan raya dengan lebih 1,200 kenderaan terkandas dan ditinggalkan di laluan utama. Setakat ini, operasi menyelamat dan penilaian kerosakan penuh masih giat dijalankan. Sukan, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli dan pelari Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira masing-masing dinobatkan sebagai Raja dan Ratu Pecut Sukma Selangor 2026 selepas memenangi acara 100 meter lelaki dan wanita. Danish mengukuhkan statusnya sebagai Raja Pecut Sukma dengan catatan 10.27 saat. Izzatul Musfirah pula menembuskan kecikecewaan pada Sukma 2024 dengan catatan 11.73 saat. Sampaikan tajuk utama sekali lagi, usaha permudah urusan usahawan diperkiat, DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Husaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Carta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 19 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum dan selamat malam keluarga Johor FM. 9.23 minit malam waktu ini, hari Ahad 16 Ogos 2026. Hari yang dinanti-nantikan oleh penggemar lagu-lagu rock di Malaysia. Ini dia, Carta Rock sampai bila-bila. 20 lagu dipertaruhkan hasil undian anda semua, dan malam ini penentunya lagu-lagu rock di kedudukan masing-masing ya. Kalau tengok dekat sini ada yang berubah kedudukan dari yang lepas ya. Juaranya pun mungkin berubah, mungkin tidak. Saya tak bolehlah bocorkan rahsia semuanya kan. Kalau nak tahu, kena dengar sampai ke penghujungnya. Boleh ke? Seminggu sekali, takkan tidak eh. Sekarang ini juga Lily dah mulakan siaran langsung di TikTok Johor FM. Memang lambat sikit hari ini, tapi tak apa, janji kita buat siaran langsung kan. Jadi siapa yang tengah mendengarkan kami menerusi tiga frekuensi, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Jom hadir sama dekat TikTok Johor FM ya. Kita borak santai secara maya sambil kita layan lagu-lagu rock terbaik dalam Carta Rock sampai bila-bila. Nombor 20 minggu ini, jatuh 5 tangga dari kedudukan lepas, Crossfire, Reality dan Fantasi. Terus kekal setia dalam Carta Rock sampai bila-bila.

0: Anda sedang dengarkan Carta Rock sampai bila-bila.
1: Tempat ke-18.

Nombor 18 minggu ini daripada BPR, 1000 tahun takkan mungkin. 9.40 minit malam waktu ini di Johor FM Permata Selatan dengan lagu-lagu rock di Malaysia sekitar tahun 80-an, 90-an dan juga sekitar tahun 2000 juga ya. Sebelum kita ke lagu seterusnya, nak kongsikan juga kepada anda tentang Sukma. Sukan Malaysia sedang berlangsung di Selangor waktu ini ya, sehingga pukul 5 petang tadi dapat kita saksikan kedudukan pingat untuk negeri Johor berada di tangga keempat. Tangga keempat ya, 21 pingat kesemuanya, 6 emas, 6 perak dan juga 9 gangsa. Pingat emas yang keenam dimiliki oleh Mastu Rina Mahathir. Ya, ini untuk acara Kio Rugi yang tidak melebihi 67 kilogram selepas menewaskan Pulau Pinang 2-0 untuk aksi final ya, Taekwondo Kio Rugi. Kita dapat emas ya. Wanita ya, nampak tak? Itu baru emas yang keenam, ada pertambahannya lagi. Tapi kita sebagai bangsa Johor, banyak-banyakkanlah berdoa supaya kontinjen negeri kita terus berjuang dengan kilauan emasnya. Selamat malam untuk sahabat-sahabat yang mana hadir dekat TikTok Johor FM waktu ini ya. Antaranya kita ada Sulaimi Pali, kita ada juga Kak Nora Anim, Kamal Ma dan juga Empire terus sama hadir menonton di TikTok Johor FM ya. Lagi kita ada Coach Chai, kita ada Fuad, Coach Aim, Siti Nur Adam, juga ada yang sedang menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Kita ada Hawa Peanut Butter nama TikToknya ya, Didi Zulkarnain dan juga Senja Nakata, Kak Zan dan juga YB Manzuri turut sama hadir memeriahkan lagi siaran langsung di TikTok Johor FM waktu ini ya. Jadi jom kita dengarkan lagu yang berada di tangga ke-17 minggu ini. Kumpulan yang diasaskan oleh JS Kevin pada tahun 1988. Nampaknya kekal seperti kedudukan yang lepas. Ini dia ekspedisi titian perjalanan. 9.42 minit malam, terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: nombor 1 bangsa Johor.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik.
3: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
5: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
0: Tempat ke-15.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Tip hormati jalur gemilang.
2: Jangan biarkan jalur gemilang melirik ke tanah ketika menurunkannya.
1: Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang.
2: Jangan berbual ketika jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan.
1: Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi.
2: Dan jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jom kita sahut inisiatif Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang.

Lagu yang pernah berada di tangga teratas dan kali ini di nombor 13 minggu ini ya, untuk carta rock sampai bila-bila. 10.19 minit malam waktu ini, masih lagi bersiaran langsung di TikTok Johor FM ya, sambil kita layan lagu-lagu dalam carta rock sampai bila-bila. Sekejap lagi nak sebut beberapa pendengar yang hadir waktu ini yang mana sedang mendengarkan kami menerusi tiga frekuensi. Jom singgah seketika di TikTok Johor FM. Kita borak santai secara maya sambil kita layan lagu-lagu rock dalam carta rock sampai bila-bila. Bercerita tentang 6 penerima untuk beasiswa orang muda Johor, BOMG. Kohort 2 bakal melanjutkan pengajian masing-masing di beberapa universiti terkemuka seluruh dunia. Ada 6 orang semuanya dan ini bukan saja membanggakan keluarga masing-masing tetapi juga menjadi kebanggaan bangsa Johor serta membuka peluang kepada mereka untuk menimba ilmu, membina kepakaran dan juga pengalaman di peringkat antarabangsa. Tahniah kepada 6 pelajar yang berjaya di peperiksaan A-level sehingga dihantar ke luar negara di sebuah universiti terkemuka. Saya rasa ada banyak universiti tu, bukan satu tempat sahaja. Itulah dia yang seronoknya kan, bila kita usaha betul-betul, pastinya ia tidak akan mengkhianati kita. Betul tak? Betul ke betul? Selamat malam untuk sahabat-sahabat yang mana hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Kita ada Zaimina, kita ada Fuad, Oli pun ada. Terus sama hadir menonton di TikTok Johor FM. Kita ada Fadli Sam, Ayah D, Sekasih, lagi Paija. Juga ada Haliza yang turut sama hadir di TikTok Johor FM. Nazri Yahya dan juga Hasra Hanafi masih lagi menonton di situ bersama dengan Zai Haziq dan juga Razif Ayib. Selamat malam kembali untuk sahabat-sahabat yang hadir di TikTok Johor FM. Kita ada Jimmy, Siti Jamilah, juga ada Saadon dan juga Zizan serta Zukirman. Baik, meneruskan lagi lagu yang berada di tangga ke-12 minggu ini. Kalau tengok dari kedudukan yang lepas, lagu ini naik 2 tangga. Bermakna kedudukan lepas di nombor 14 dan kali ini nombor 12. Kumpulan ini ditubuhkan pada tahun 1986 dan juga berasal dari negeri Johor. Ini dia Handy Black dengan lagunya Kau Yang Bernama Seri. 10.22 minit malam, terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Tempat ke-10.

Lagu Hanya Satu Persinggahan daripada Rahmat Eka Matra baru saja berlalu. Dan sebenarnya, lagu tu merupakan pencalonan lagu baru untuk minggu ini dalam Carta Rock Sampai Bila-Bila. Bermakna ada satu lagu terkeluar. Ada satu lagu terkeluar. Jadi, kita sebagai pendengar kena mengundi untuk memastikan lagu-lagu ini terus kekal dalam carta dan terusnya terus mengungguli tahta carta sehingga menjadi juara. Selamat malam untuk sahabat-sahabat yang mana hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Terima kasih diucapkan. Sudah pun melebihi 100,000 like ya. Hasil sokongan anda semua, murah rezeki semuanya. Nak bercerita tentang membangunkan masjid kampung parit pecah demi keselesaan kariah setempat. Sebanyak RM5 juta diperuntukkan ya. Dan kini dah pun mula beroperasi untuk menunaikan solat Jumaat juga sejak Jun yang lalu. Sekaligus menyediakan kemudahan tempat ibadah dengan lebih selesa dan juga kondusif kepada penduduk serta kariah setempat. Jadi harapnya penduduk setempat dapat mengimarahkan lagi apa saja aktiviti di masjid tersebut ya, supaya kita dapat pahalanya bersama ya. Sekarang ni bukan saja semarak subuh kan, maghrib pun sama kan. Itulah yang seronoknya di Johor ni Kita sama-sama merapatkan lagi silaturahim dengan pelbagai aktiviti menarik di negeri Johor. Selamat malam Atikah dan juga Kumboy Hafiz dan juga pencinta wanita nama TikToknya, antara yang hadir di TikTok Johor FM waktu ini ya. Eja, selamat malam orang Keluang, mana bahagia. Lagi kita ada Muzel, kita ada juga sapaan daripada Julie dan juga Nizam yang hadir menonton waktu ini. Zai Hazi masih lagi menonton di TikTok Johor FM ya, bersama dengan Kak Junaidah Elias kita. Fuad dan juga QR01 nama TikToknya. Selamat malam kembali untuk Rin BP dan juga Cikgu Shabri. Yang ini antara yang hadir dekat TikTok Johor FM lah. Sebenarnya ada ramai lagi. Tapi kalau sebut semua sampai esok lah kita kan. Carta Rock tak habis lagi. Jadi jom kita dengarkan lagu yang berada di tangga ke-9 minggu ini. Lagu ni kalau dengar saja, awal muzik tu dah tahu dah lagu apa. Kumpulan dari tahun 80-an yang mula dikenali setelah menyertai pesta hiburan Kingsway dan berasal dari Johor Bahru. Ini dia Bumi Putra Rockers, Harum Subur di Hati. 10.40 minit malam, Johor FM.

0: saya Diana dari Pontian. Radio Johor FM sentiasa jadi peneman saya. 101.9 di Pontian.
1: Hai, dari pagi ke malam asyik berjaga-jaga aja. Nasib baik ada Johor FM sebagai peneman ni. Saya Karim. Jomlah dengar Johor FM.
2: Hai, saya Noh dari Lakin. Saya seorang suri rumah. Johor FM selalu menjadi peneman saya waktu masak.
1: Jomlah dengar.
2: Jom dengar.
0: Jom dengar.
1: Jom dengar.
2: Jom dengar.
0: Johor FM.
1: Johor FM.
0: Johor FM. Dengar Johor FM.
3: Dengar Johor FM.
0: Boleh gitu?

11.11 minit malam waktu ini di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Masih lagi dalam ruangan Carta Rock sampai bila-bila. Jam yang terakhir masih di sini setia menemani anda semua bersama dengan saya Lily Khalid. InsyaAllah sehinggalah pukul 12.30 malam nanti ya. Kalau dah tak sibuk sekarang ni, selain mendengarkan 3 frekuensi kami juga di RTM Klik, boleh hadir sama dekat TikTok Johor FM. Sebab apa? Saya ada buat siaran langsung di TikTok Johor FM ya. Kita boleh lihat suasana di konti Johor FM sambil borak dengan saya, sambil dengar lagu-lagu dalam Carta Rock sampai bila-bila. Hari ini 16 Ogos 2026, hari Ahad. Bersamaan 3 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kalau bulan Islam tu dah melangkah ke 4 Rabiul Awal ya. Dan sebenarnya dari semalam lagi 15 Ogos 2026, sumbangan tunai rahmah sudah pun disalurkan. Ke mana tu? Ke akaun. Terus dikreditkan ke akaun bank penerima ya. Untuk yang tidak ada akaun bank, termasuklah di Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan, pembayaran secara tunai melalui cawangan Bank Simpanan Nasional. Jadi harap maklum semuanya, sumbangan tunai rahmah ia sudah pun disalurkan kepada yang layak menerimanya ya. RM2,500 ke bawah isi rumahnya, pendapatan isi rumahnya akan terima RM200 hingga RM600. Untuk isi rumah berpendapatan RM2,500 ke atas akan terima RM150 hingga RM250. Untuk warga emas tiada pasangan sebanyak RM150. Dah boleh semak di akaun bank masing-masing untuk yang layak menerimanya ya. Selamat malam tu sahabat-sahabatku yang mana hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Kita ada Angah UO, juga ada Adam Johan, lagi yang menonton di TikTok waktu ini Cik Salmah kita bersama dengan Firwan, lagi ada juga orang Keluang tapi tak tahu apa nama TikToknya tu ya. Selamat malam Nana dan juga Fuad, masih setia menonton bersama dengan Abang Majid, dan juga kita ada Nazi, kita ada Isa Dungon yang setia menonton dan juga ketuk-ketuk skrinnya sehinggalah melebihi 200 ribu like waktu ini ya. Selamat malam kembali untuk rakan-rakan lain, Rakib, Sukas, Zai Haziq dan juga Malik, dan kita juga ada Amin yang sedang menonton di TikTok Johor FM waktu ini. Meneruskan lagi hiburan waktu ini untuk lagu yang berada di tangga keempat dalam Carta Rock sampai bila-bila. Dulu dikenali sebagai Metal Wizard nama kumpulannya, dan waktu ini sudah pun berada di tangga keempat. Ini dia hukuman pada pesona. Meditasi Johor FM.

eksklusif untuk kita dengarkan lagu-lagu rock di Malaysia era 90-an, 80-an dan juga sekitar tahun 2000 dalam carta rock sampai bila-bila. Jadi milik siapakah juara carta rock minggu ini? Ini dia. Kalau dengar awal muzik pun dah tahu dah lagu apa ya. Juara carta rock sampai bila-bila minggu ini. Daripada Jimbara, Farhana Bumi Kenyalang. Jumpa lagi minggu depan pada hari dan waktu yang sama dalam carta rock sampai bila-bila.

Carta Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 19:15 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romba Nandre, Sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat, confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.
0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

Ada beberapa lagu hanya menyebut beberapa bulan saja dalam lagu tu kan. Macam Tragedi Oktober, macam Ingatan Manis di bulan September. Betul tak? Tapi untuk Himalaya ni, Junaidah 365, semua bulan dalam setahun itu ada disebutkan dalam baik-baik liriknya. Dan diberikan iramanya rancak untuk menyegarkan lagi mata kita kan. Itulah yang seronoknya eh. Kalau hadir di TikTok Johor FM waktu ini, boleh borak santai tengok suasana konti ni walaupun dah pukul 11.45 minit malam waktu ini. Terima kasih atas kesetiaan anda dan juga kehadirannya di TikTok Johor FM waktu ini. Ya, sokongan anda sangatlah kami hargai dari pagi sampailah ke tengah malam. 18 jam sehari kami bersiaran temani hari-hari anda ya. Ada beberapa waktu kita akan bersiaran 24 jam. Tapi tak selalulah. Untuk bulan ni aja. Bulan ni kita ada Ambang Merdeka ya, 24 jam siarannya. 30 Ogos tengah malam tu kita akan bersiaran sehingga 12 tengah malam keesokan harinya, bermakna siaran 24 jam lah sempena dengan Hari Kebangsaan. Baik, menyebut beberapa nama yang masih lagi menonton di TikTok Johor FM waktu ini, antaranya kita ada Sekasih, kita ada Rosie Kim, terus sama menonton di TikTok Johor FM Liza Khaira dan juga Haikal masih lagi setia menonton ya. Selamat malam juga untuk sahabat-sahabat ku yang mana hadir. Kita ada Raz dan juga Nana, juga ada Cik Salmah bersama dengan orang Dungun Terengganu, Isa namanya. Lagi kita ada juga Dr. Cute Kristina hadir bersama dengan Hasniza, Nizam, Rakib dan juga rakan-rakan lain yang turut menghiasi ruangan komen di TikTok Johor FM waktu ini. Terima kasih diucapkannya. Sampai di sini saja pertemuan kita di ruang udara Johor FM Permata Selatan. Bertemankan saya Lily Khalid. InsyaAllah esok malam saya kembali menemani hari anda di Melodi Permata. Dengar Johor FM selalu ya. Jaga diri, jaga kesihatan. Tiada keindahan dalam sebuah kehidupan tanpa kita merasai kepahitannya. Saya Lily Khalid undur diri dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sailin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. Allahumma habbib ilaina al-ihsan wa karrih al-fusuqa wal-'isyan wa harrim 'alaina as-sakhata wan-niran بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling berarti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, wahmilna alal adli wal-insaf, wa aminna min kulli ma nakhaf, بعصمتك يا عصمة الخائفين. يا الله يا رحمن يا رحيم, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Nirvana dengan Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan untuk nasional Kamp Buruh Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru. Hari Isnin 17 Ogos 2026, 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua baik, semua sihat. Kalau sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Bagaimana kehidupan anda semalam? Berjalan dengan lancar semua? Kita juga mengharapkan hari baru Isnin hari ini, semoga ada sinar yang baru kepada mereka yang mungkin semalam berasa kecewa, berasa gagal. Tapi tak apa, jangan risau. Hari baru merupakan langkah yang baru. Ayuh kita mulakan langkah yang baru. Mudah-mudahan langkah ini akan memberikan 1000 keceriaan buat kita semua, insyaAllah ya. Untuk Nasional Kamp Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Click. Walau apa sahaja aplikasi yang anda gunakan untuk mendengarkan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Dah bersiap sedia belum? Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil untuk tengah malam ini sampai pukul 6 pagi sebagai geng-geng saya, geng-geng Buruh Hantu. Sediakan kopi O, sediakan T.O., sediakan biskut-biskut yang ada untuk sambil-sambil kita makan kudap-kudapan, sambil kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Buat yang sedang bekerja pada waktu ini, selamat bekerja. Macam biasa, ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita. Mungkin ada kata yang ada yang kata tak semangat betul nak kerja hari ini. Jangan begitu. Kita kena terus berusaha. Kadang-kadang kita berusaha rasa letih kan. Jadi usah direnung, letihnya berusaha. Tapi renungkanlah manisnya sebuah kejayaan. InsyaAllah kejayaan milik anda kalau anda ikhlas dengan apa yang anda kerjakan. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda dengan hiburan berbagai rentak yang saya berikan sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.

lagu dan lirik ciptaan Fuad. Himalaya dengan Junaidah 365. Di manakah Junaidah? Junaidah tengah lipat kain. Ada juga Junaidah tengah basuh baju. Okey. Ada juga Junaidah tengah buat kuih ni lah. Nak buat jualan awal pagi. Yalah, apa sahajanya Junaidah ya. Ada juga Junaidah yang insan bernama Junaidah nak tidur dah. Awal lagi, malam masih muda. 12.28 minit tengah malam. Jangan lupa lampirkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live detail seketika nanti ya. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. Untuk tengah malam ini, setakat ini tiada amaran hujan yang dikeluarkan. Amaran ribut petir ataupun hujan lebat dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Alhamdulillah, banyak kawasan yang dilaporkan baik. Ada juga kawasan yang dilanda panas. Panas malam-malam pun berbahang kan. Kadang-kadang pasang kipas pun macam tak rasa je. Kena pasang penghawa dingin ataupun aircon. Tapi ada yang kata nanti bil tinggi pula, nak buat macam mana kan. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, hati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Tapi kena ingat bahawa kita semua bertanggungjawab atas jalan raya ya.

Dari Kelapa Sawit Johor. Ui, awal melaporkan diri bersama dengan saya. Dan Red anak antar dari Kudat Sabah, Biah-Biah dari Sadong Jaya, Semarahan, Sarawak, Razak Balangi, Abang Janji Gemas, Jamak Aloha, Ramlah Din, Abdul Jalil Tahir, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak melaporkan diri. Intan Hamid juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ita Chot hadir dari Ipoh, Rohatun Atun, Syah Putera Mesin Johor, Mami Zaida, Abdul Karim Samad, Johaz Mizi Abdullah dari Puchong, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Dena Abdul Jalil Tawau, Princess Su, Lin Roslinda, Razak Balangi juga turut bersama-sama, Nenek Ani, Nur Isa, Masnia Sanawi, Aina Sofia dari Sibu Sarawak, Raja Tundut Filip Maling, Ila Enriquez. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus beribu-ribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini Ija dengan Kuda Hitam. Hitam-hitam si tampuk manggis, biarpun hitam, janji abang manis. Tak gitu. Terus dengar Nasional Kiburhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Tuan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti lari.

Crystal dengan penasaran membawa kita ke 12.43 minit tengah malam. Baik, semalam kita tengok ada tiga kawasan di dua negeri mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Dengan dua darinya di Sarawak. Kalau kita lihatkan di Serian, merekodkan bacaan IPU 157, Samarahan pula 151, manakala di Selangor, di Johor Setia turut merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 124. Sementara itu juga sebanyak 65 stesen di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap yang sederhana. Jadi tolonglah ya, kepada anda semua, jangan buat pembakaran terbuka. Dikala kita memasuki El Nino, dijangka sampai hujung tahun ini. El Nino ni maksudnya kita akan terima taburan hujan yang sangat-sangat sedikit. Ada beberapa kawasan yang akan terima taburan hujan yang sangat sedikit. Jadi panas berpanjangan. Tolong jangan buat ataupun jangan lakukan pembakaran terbuka. Diharap sangat-sangat. Anda boleh didenda, boleh dipenjarakan kerana melakukan pembakaran terbuka yang menyebabkan kebakaran yang lebih besar. Widadari salju dari Iskandar Putri. Ada Mi Kusinar Mat Subuhi dari Sungai Petani, Kedah, Rama-Rama Butir, Pasir Putih, Kelantan. Putri Kota dari Kulim Kedah melaporkan diri. Layan sampai pagi. Metro Selatan juga terus bersama-sama. Dia katanya sambil kerja. Yang kerja teruskan kerja. Ada juga yang tengah mengantuk tu. Baru masuk kerja dah mengantuk lah. Tak cukup tidur bang. Oh yelah, nak buat macam mana kan. Siang tadi ataupun siang semalam banyak aktiviti-aktiviti. Ada yang memenuhi jemputan perkahwinan dan sebagainya. Tapi walau macam mana pun, tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada kita, kita kena laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mana lagi geng-geng berhantu? Laburkan diri anda bukan saja di Facebook rasmi, di Instagram, malah di live TikTok pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak geng-geng TikTok. Ada Zira Fira katanya, kasih mantap geng, buat apa manis, mantap. Kasih tap in like. Ida Khairi, White Butterfly, Zaidi 87, ada kata abang tanker, pam-pam-pam, kasih horn satu kali abang tanker. Abang-abang lori kasih horn satu kali untuk saya. Alan Burger Geni Drive Pening juga turut hadir. Saya yang mana saya nampak, saya akan keudarakan namanya. Mawar juga memberikan salam. Yusran Zainal katanya dari JB Nak Kesyak Alam. Abdul Razak Ramli juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Oh iya, walau apa pun kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberikan kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air mereka. Palestin sangat dekat dengan kita kan. Sebab apa? Sebab Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama untuk umat Islam. Jadi ianya sangat dekat dengan kita. Dan kita doakan semoga mereka terus diberikan kekuatan daripada rejim Zionis yang pada saya semakin hari semakin melampau sebenarnya, menindas. Bukan saja menindas lah, sangat-sangat kejam lah. Rokes dengan kekejaman. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu di Nasional FM.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan senapang patah. Ramai yang hentak-hentak kepala. Yang sedang memandu pun tergoyang-goyang. Tapi jangan tekan minyak sambil berdiri. Lagu ini membawa kita ke 1.5 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua. Nasional Kian Buruh Hantu. Hari ini hari Isnin yang berbahagia tau. 17 Ogos 2026. Ramai yang menyambut hari lahir. Untuk 17 Ogos, ramai. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Seperti biasa, saya doakan semoga panjang usia ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Jangan sedih-sedih, ada yang menyambut hari lahir dalam keadaan sedih tau. Jadi jangan sedih-sedih. Hari lahir kena sambut dengan gembira. Alhamdulillah, syukur selalu, panjang usia. Ini pula bagi pengguna diesel sebab ada banyak permohonan subsidi bersasar ni kan. Jadi beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem bersubsidi diesel bersasar sedang diteliti sebenarnya dan bakal diumumkan oleh kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Ini yang dijelaskan oleh Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Katanya langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan juga pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Jadi setakat ini kalau dilihatkan di Sabah pula, kira-kira 120,000 pemilik kenderaan di Sabah layak memohon kuota berkenaan, namun hanya sekitar 49,000 telah pun membuat permohonan. Jadi beliau menggalakkan mereka yang layak supaya segera membuat permohonan selain mendapatkan bantuan di cawangan lembaga hasil dalam negeri, UTC serta stesen minyak yang terlibat. Jadi ini bagi mereka yang layak lah ya, untuk memohon pelaksanaan sistem subsidi diesel yang bersasar. Farid Abdullah, terima kasih hadir. DJ Double A, ini sahabat saya dari Langkawi FM tapi tak tidur lagi. Dia kata dia dah sampai konti dah. Ambil je lah siaran tu. Ambil je lah siaran tu. Terus bersiaran. Buat geng buruh hantu di Langkawi. Dia kata orang lahir bulan Ogos mesti handsome, kawan cakap lah. Tapi kawan saya cakap kalau bulan Julai lagi handsome, macam Abang Manis. Adalah handsome, manis pun banyak. Gitulah cerita dia. Nur Safa Maruah, kita ada Rohatun, Tiger Aini, Fikri 92, Ita Chan, ada Ismi Pal, IIPHY, Yong Izam laporkan diri bersama dengan saya, Jilong, Rosnani, Ajib 8189, Mochi Geleng, Cik Mas, Mar Pineng, Zuana, Putri Bongsu, Nolia Ramli, Nur Sirun dari Kangar Perlis, Su My Heart, ada Lia Lavender Girl, ada Aus Falan, Jaja Cute, Wan Iwan, Adrian Amin, Manda Izan, Black Ants, Junaida Ilyas juga terus hadir. Aci EJ, FX, Kayun, Zalina Zek, ada Joe, ada Wan Afif, Norizan Atan dari Bukit Batu, Kulai Johor, Azlan Abdul Wahid, Azmi Mi, EJ79, kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Mok Iti juga katanya selamat pagi semua. Jadi selamat pagi semua yang berada dekat dalam live TikTok tu. Kasih TP-TP like-nya, kasih turbo boleh tak? Harry dia kata pom-pom-pom. Oh, mantap ada darat. Alia Manja dari Kajang, Cik Zah, Jajah 83 hadir bang. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu hentak kepala kan. Kini tiba masanya, macam biasa waktu begini, kita buka warung joget kita menerusi lagu ini pula. Berbagai rentak saya bawakan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.
2: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa.

paduan suara Udit Narayan bersama dengan pasangannya Alka Yanik menerusi lagu Hardil Jo Pia Karega. Ini dalam filem Hardil Jo Pia Karega, lakonan Preti Zinta, Salman Khan dan juga Rani Mukherjee. Cinta tiga segi tau. Filem ini, dia suka dia, dia suka dia, tapi akhirnya salah seorang mengalah. Itu nasib baik Salman Khan yang menjadi hero-nya. Kalau Abang Manis Khan macam mana? Kalau cerita Abang Manis Khan, mungkin cerita empat segi pula. Cinta empat segi. 1.27 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang hadir. Pilot-pilot darat juga turut hadir melampurkan diri bersama-sama dengan saya. Nanti kita tengok siapa yang hadir bersama-sama dengan saya. Baik, dalam sistem pendidikan negara, pendidikan awal sebenarnya sangat-sangat penting tu untuk anak-anak kita, terutamanya mereka yang berada di taska, kan? Dan atas dasar itu juga, Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah KKW akan terus memperkukuhkan transformasi pendidikan awal Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS melalui gabungan pembentukan nilai agama dan juga penguasaan teknologi selaras dengan keperluan generasi masa hadapan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan perubahan ekosistem pendidikan negara termasuklah penurunan umur permulaan persekolahan daripada 7 kepada 6 tahun menjadikan pendidikan awal melalui Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika dan juga Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska semakin penting. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan juga Wilayah mahu pendidikan KEMAS bergerak seiring dengan perkembangan teknologi termasuklah melalui perluasan pelaksanaan smart class dan juga penggunaan smart board di Tabika KEMAS. Ya. Itulah, melentur bulu biarlah dari rebungnya, kata orang-orang tua. Tapi itu memang betul. Meluntuh bulu memang biar dari rebungnya. Begitu juga kalau dalam mendidik anak-anak kita. Mendidik biarlah daripada mereka bermulanya tumbuh dewasa. Baru nak mula tumbuh dewasa kan, daripada kanak-kanak kita didik mereka dengan perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang baik. InsyaAllah hasilnya di penghujungnya juga akan baik. Mudah-mudahan, sama-sama kita doakan. Apa yang kita berikan, itu yang kita tuai, itu yang kita semai nanti. Okay, Sofia, selamat pagi Sofia. Selamat pagi Diamond 85, Nur Chomel. Kita ada saya Datina Ajira. Musang berbulu serigala, dia kata pilot demam hari ni bang, lori parking. Okey. Tak apalah, dah demam nak buat macam mana demam? Bukannya kita nakkan sakit tak? Kadang-kadang badan perlu break.

Monte Carlo, Gang Rainbow, Putri Lilin, Nor July, Kaja Gogo, Azmi Mi, Z1K, Fia, Funky Lia, Izora, Mesara. Ada Arman juga. Ini peronda Lebuh Raya WCA ni. Selamat meronda, Arman. Kirim salam kawan-kawan kita yang meronda tu. Cakap dengan dia, Abang Malik, kirim salam. Jangan risau, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita ada ketupat balas juga. Shina Tasnim, Faiz Kusot, ada Nia Jumaik Kromo, Asmadi, Yahya, Aminah Ahmad, Shima Wati 77, Nisa Jerantut, Petron Jalan Kerek, Nolia, Noliana Lia, Ramlan Amy dari Sabah, Princess Adel, Zarina Ina, Z86, Visa Riza, Bunga Kebangsaan. Terima kasih banyak-banyak lah yang hadir. Wawah Syarmiza juga terus hadir dari Segamat. Wawa Syarmiza, saya masih ingat nama Wawa Syarmiza. Nuras Edina Stagioni, MP3 School by Doh, apa manis katanya, mantap. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa, apa dia? Ramai yang tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Ada yang katanya Abah-Abah Lori pun dah sediakan tisu banyak-banyak ni. Mantap. Tisu banyak-banyak. Yang tak cukup tisu, tuala pun tak apa. Kalau tuala kita boleh basuh kan, besok kita boleh pakai lagi. Alaplah air mata itu. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan anda. Mungkin ada lagu-lagu yang kita mengenangkan kita lelah dalam perjalanan hidup. Tapi percayalah, setiap lelah itu, setiap kesulitan itu, setiap kepayahan itu pasti ada berkatnya. Pasti ada keberkahannya. Dan tiap ujian pasti ada jalan keluar. Jadi jangan berhenti berjuang. Jangan, lengkapi dengan doa. Semoga impian segera jadi kenyataan, insyaAllah. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu kenangan yang memberikan pengajaran dalam hidup kita. Pengajaran itulah menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Tapi percayalah, ada juga yang kecewa dalam hidup. Tapi jangan terlalu kecewa, ya. Jangan terlalu kecewa sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Ben Shah hadir, Sofia juga hadir. Lagu-lagu menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungon. Persembahan Zian Azin, Kasih Ku Pertahankan. Jadi anda pertahankanlah. Pertahankanlah frekuensi anda sampai pukul 6 pagi untuk layan nasional game buruh hantu. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone.

sebuah lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nur Ihsan Allahyarham Salim, bersama dengan lagunya Patah Ranting di Cermin Usia, membawa kita ke 1.58 minit pagi waktu ini. 2 minit lagi kita nak melangkah di jam yang ketiga. Masih kejap je masa berlalu kan. Betul, berjam sedik dah memasuki bulan, dah 17 Ogos. Tapi untuk azam tahun 2026 masih lagi belum dilaksanakan. Ada yang berazam dari awal tahun itu hari 1 Januari dia tanam azam, tapi masih lagi tak dilaksanakan. Kenapa tak dilaksanakan? Ada yang dah capai azamnya, tahniah buat anda yang dah capai. Yang belum capai itu, bila nak mula? Mulakan langkah pertama. Kerana 10,000 langkah itu bermulanya dengan langkah yang pertama. Kalau anda tak mula, macam mana nak capai azam tu? Ada yang katanya, bawa tahun depan lah bang. Saya dengar benda ni dah 10 tahun yang lepas. 10 tahun yang lepas, azam yang sama juga. Bawa tahun depan, tahun depan, tahun depan. Jadi bila nak mulakan? Ayuh, kita di bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Merdeka untuk tahun yang ke-69 tahun untuk negara kita Malaysia. Dan semestinya kemerdekaan bukan sekadar laungan merdeka saja tahu, tetapi lambang kebebasan dan juga pengorbanan pejuang-pejuang yang terdahulu. Marilah kita memupuk semangat, semangat patriotik dan juga mempertahankan kemerdekaan. Kemerdekaan adalah permulaan kepada usaha baru untuk membina negara berdaulat. Jadi jom kita kibarkan dan jalur gemilang demi kemakmuran dan juga keamanan bersama. Kita dah rasa aman, kita dah rasa makmur. Tugas kita mudah je sekarang ini. Satu rumah, satu jalur gemilang. Dan juga di kenderaan-kenderaan kita letakkan, di pejabat-pejabat, di premis perniagaan. Kita semarakkan bulan kebangsaan kita, bulan kemerdekaan yang ke-69 tahun untuk negara kita. CK Yap dia kata hadir support bang. Mantap CK Yap. Pain Burger 7E Baling Kedah. Syarul Amirul Ismail Gulai ataupun DJ Isaac. Oh, sahabat saya. Lama tak jumpa DJ Isaac ni. Dan Nur Cahaya dari Perlis, ada Sofia, Linda Kitchen, Azhar, ada KK David. Dayah dari Pekan Pahang, mantap. Farhan Nadia, kita ada Amy, Syah Kamarudin, Ikram, Faizal JB, Man Kazuha, Nur Pineng, Yo Kalang, Trakas Jalanan, Ati Azuriati, Abang Kojek, Usop Yusof, Ifa Mustafa, Saima Isa pun hadir, Liza Duazi pun ada. Lagi siapa lagi? Noraini 77, Zahari Rahim, Nakin of Smoking, Tainia Gaya, Am Razak, Rashdi, Yabang Khalifa, Mu'i Surina, Bunga April, Kak Ros Jali, Yuswai MC baru terjaga dari tidur ni bang. Dia kata terdengar suara abang dalam tidur. Mantap Yus, suara saya pun boleh masuk dalam tidur anda. Jadi siapa-siapa yang berani tidur, anda akan dengarkan suara ini dalam mimpi anda. Zaini Omar, Pak In, kita ada Suhana Angah, Mizi 85 juga terdor hadir, Aini 67, Faiz Peronda WCE, dia kata seru nama dia. Okey, saya dah seru nama peronda-peronda di WCE. Jadi meronda dengan sebaik-baiknya. DJ Rahmat Singapura, Singapura on. Rohani luncur terus. Okey, kita luncur terus ya. Nak menangis lagi? Pasti. Saya pasti geng-geng berhantu tak sabar nak menangis untuk lagu seterusnya. Okey, kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Hani MJ. Lontaran suara Niki Astria menerusi lagunya Samar Bayangan. Dan terus dengarkan Nasional Gigi Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. 27 minit pagi. Ada yang tengah meronda-ronda lagi. Meronda-ronda ibu negara. Kita baru sampai Kuala Lumpur ni bang. Kita nak meronda-ronda. Duduk kampung, tengok pokok-pokok. Sampai Kuala Lumpur, tengok bangunan tinggi-tinggi kan. Nama dia Hutan Batu. Begitu juga dengan orang yang berada di Kuala Lumpur. Mereka sampai di Terengganu, mereka sampai di Pahang. Mereka sampai di Sarawak nak tengok keindahan alam pula kan. Begitulah sebaliknya. Apapun kita semarakkanlah cuti-cuti Malaysia dengan bercuti dalam negara kita. Banyak lagi tempat-tempat menarik dalam negara kita yang belum kita terokai sebenarnya. Betul. Selama hidup saya ini juga banyak lagi kawasan-kawasan ataupun tempat-tempat menarik di Malaysia yang belum sempat saya lawati, yang belum sempat saya pergi. Ada yang kata nak pergi luar negara. Apa yang dibanggakan sangat luar negara? Sedangkan tempat kita sendiri, pelancong-pelancong lebih suka datang ke Malaysia. Mereka daripada luar negara pun suka datang Malaysia tau. Sebab aman, damai, makmur, sejahtera. Tempatnya menarik, cantik. Keindahan alam yang diciptakan oleh Allah SWT untuk Malaysia memang sangat-sangat menarik. Betul. Saya sendiri pun, saya suka pergi Sabah, Sarawak. Sebab saya suka flora dan fauna. Saya melihat kehijauan tu terapi mata kan. Jadi kita sama-sama semarakkan tahun baru Malaysia. Tetapi kena ingat, kalau anda berada di pusat-pusat peranginan, jangan buang sampah merata-rata. Itu saya paling pantang tau. Kalau berlaku depan mata saya, saya ambil sampah tu, saya bagi balik. Nah bang, nah kakak, ini sampah awak, sila bawa balik ke rumah. Kalau tak nak bawa balik ke rumah, buang di tempat yang betul. Buang di tong sampah yang disediakan. Jadi tolong jaga kebersihan, kerana jaga kebersihan itu adalah hak kita bersama ya. Siapa-siapa yang nampak siapa yang bawa sampah tu, tolong ambil sampah tu bagi kat dia balik. Baik, semangat kemerdekaan perlu kita terapkan juga dalam kalangan generasi muda. Khususnya mahasiswa kita. Kita ada anak-anak yang sedang belajar dekat universiti-universiti kan. Dari kolej-kolej kita bagi tahu mereka, kibarkan jalur gemilang. Kenang semangat kemerdekaan, kenang semangat perjuangan mereka yang terdahulu. Bukan sekadar sambutan saja, tetapi menerusi budaya ilmu, kecemerlangan, kesukarelawan, inovasi dan himat kepada masyarakat serta negara. Kita kena terapkan kepada mahasiswa kita. Sambutan kemerdekaan, bulan kemerdekaan, bukan hanya satu rutin tahunan, tetapi menjadi peringatan tentang harapan dan juga masa depan bersama yang perlu digalas oleh semua pihak, termasuklah warga kampus. Jadi warga kampus, anak-anak kita di kampus, ingat semangat kemerdekaan dalam konteks membebaskan minda, memerangi kejahilan, memperkasakan anak bangsa Malaysia melalui bidang pendidikan. Kucai, pam-pam-pam. Oh, mantap Abang Lori. Pilot-pilot darat, kalau nampak saya, mesti dia akan bagi horn satu kali. Jadi pilot darat yang sedang memandu pada waktu ini, bagi horn satu kali. Okey, saya dengar.

geng-geng berhantu ni sangat-sangat sporting tau. Betul, setiap kali saya ke udara, ramai yang hadir, ramai yang datang, ramai yang menyokong. Tanda sokongan anda kepada kami di National FM. Sebab itulah National FM terus kekal relevan. Walaupun kami dah bersiaran 80 tahun, tetap menjadi pilihan di hati anda. Dina Yusof juga turut hadir. Saya nampak tau siapa yang hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Ros Arifin, lirik oleh Dato' Afsah Hassan, Dato' Aisyah, dengan Kemaafan Dendam yang terindah. Kalau kita ada, kalau ada yang meminta maaf tu, maafkan je lah. Jangan disimpan dendam.

Raya, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

kumpulan iklim dengan bukan niatku. Juga bukan niat saya lah. Bukan niat saya untuk mengganggu tidur anda, tidak. Saya bersuara bukan untuk mengganggu tidur anda. Kalau ada yang terganggu tidurnya, maafkanlah saya. Saya ada di ruang udara Nasional FM, hadir untuk menghiburkan anda semua, untuk membawakan sebuah kenangan. Kenangan manis pahit mungkin untuk kita imbau. Tapi kalau boleh kenangan manis saja yang kita kenang, kenangan pahit tu kita tolak ke tepi, ya. 2.57 minit pagi waktu ini. Baik, kita tahu semua, rakyat Malaysia tahu, negara kita ni kurangnya berlaku gempa bumi. Ada juga yang berlaku pada baru-baru ini di Segamat, kan. Tapi tak macam negara luar seperti Indonesia, negara jiran kita, Filipina, Jepun, yang sering dilanda gempa bumi. Tapi apapun, gempa bumi boleh berlaku bila-bila masa. Jadi jangan fikir kita selamat, jangan fikir Malaysia selamat. Sebab gempa ini boleh berlaku bila-bila masa, tanpa amaran, tanpa kita ketahui rahsia Allah. Jadi jangan panik, jangan terus berlari saat berlaku gempa bumi, ya. Ini saya bagi tahu awal-awal. Saya juga kena mengambil langkah bersiap sedia, bukan saja anda. Dan tindakannya betul boleh membantu melindungi diri dan juga orang sekeliling kita. Pertamanya, jangan panik. Okey, tunduk, berlindung dan juga bertahan. Jika memandu, berhenti di tempat yang selamat. Hentikan kenderaan di tepi jalan dengan selamat. Elakkan berhenti di bawah jambatan dan sebagainya, ataupun kabel elektrik, eh. Yang penting, siapa yang berada dalam bangunan, cari jalan keluar dengan cepatnya, dengan tenang, melalui laluan yang selamat. Jangan gunakan lift, jauh dari bangunan dan juga pesisir pantai. Berkumpul di tempat yang selamat. Itu antara langkah-langkah yang boleh diambil semasa dan juga selepas gegaran berhenti. Ya, kadang-kadang kita tak, kita fikir, tak apa, Malaysia selamat, tak ada gempa bumi. Jangan begitu. Rahsia Allah kita tak tahu. Rahsia Allah untuk menduga kita bila-bila masa saja. Jadi sebagai hambanya, kita harus bersiap sedia dengan ujian-ujian yang berlaku. Terima kasih Joe Gaban. Oi, Joe Gaban, eh. Ni kalah Abang Manis ni. Adi Pontian, kita ada Mantoba, Master Rider, kita ada Aki, Syiham, Mariam, Azlina Mansur, 007, Miza dari Tol Bentong, Anak Pahlawan, Puteri Delisha, Yasin, Zazli, Zawati, Kasut Dah Buruk, Hamba Abadi, Yong Iza, ada juga Yong Leh, Zalina Tasip, Abih Farhan, Abang Burger kita. Oh, iyalah, betul lah. Siapa, peniaga-peniaga se-Malaysia, macam mana perniagaan anda hari ini? Kita lupa nak tanya peniaga-peniaga kita. Peniaga kedai makan, peniaga warung, restoran-restoran, semua. Terima kasih lah kerana terus bersama-sama. Abang-abang burger, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, macam mana hari ini? Mudah-mudahan habis burgernya. Mudah-mudahan lah, ya. Tapi kalau tak habis tu, jangan marah-marah. Rezeki Allah kita tak tahu. Hari ni tak habis, esok habis, lusa habis, kan. Begitulah rezeki Allah yang untuk kita. Rezeki datang banyak ataupun sedikit, itu adalah ujian untuk kita. Banyak dia bagi pada kita, dia nak tengok bagaimana kita menyalurkannya kepada tempat yang betul ataupun tidak. Dia bagi sedikit, dia nak tengok kita bersyukur ataupun tidak. Tapi apapun, yang paling penting kita bersyukur selalu dengan rezekinya, eh? Azbah Zula juga turut hadir, Syah Zila, Mama Sofi, Mak Suna, ada Azhar, Andri Konfana dari Tawang Sabah. Oi, mantap semua. Hadir dengan tepi-tepi like-nya, kasih turbo. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, lontaran suara Ella, Ratu Rock Tanah Air kita. Ini lagu tahun 1990, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruhan tu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

sebuah lagu ciptaan Neng Ida Rahayu dan juga lirik oleh Jui Yukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. 3:27 minit pagi waktu ini. Dalam tahajud untuk anda yang baru bangun. Mungkin ada yang baru bangun atau sedar dari tidur, mimpi yang indah. Bangun nak solat tahajud dan sebagainya, kan? Jadi selamatlah solat tahajud. Ada yang baru lepas, syukur alhamdulillah. Ada yang tengah menjamu selera waktu ini, selamat makan. Baru sampai rumah bang, baru balik kerja. Yalah, kerja malam, lepas tu overtime lagi. Cari duit lebih untuk keluarga. Tak apa, tak apa. Ikhlaskan kita dalam ikhlaskan diri dalam mencari rezeki itu, kan. Anggap saja buat kerja ni sebagai satu ibadah. Bila kita mencari rezeki itu adalah satu ibadah. Sebagaimana kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, begitu juga dalam kita mencari rezeki. Supaya rezeki yang datang pada kita, untuk diri kita dan keluarga kita, adalah rezeki yang mendapat keberkatan Allah SWT. Apa yang kita cari dalam dunia adalah keberkatan. Banyak pun kalau tak berkat, tak ada maknanya. Betul. Nampak macam banyak je. Ui, banyak duit dia. Tapi tak berkat pun tak guna juga, kan. Tapi jangan lupa lah. Jangan lupa dalam rezeki kita tu pastinya ada rezeki orang lain. Jangan lupa keluarkan zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat emas dan perak. Macam-macam zakat lagi yang boleh kita keluarkan. Bukan saja zakat fitrah dekat bulan puasa, kan. Ada orang fikir, alah zakat ni cuma zakat fitrah je. Jangan begitu. Kita simpan duit yang banyak dalam bank bertahun-tahun pun kena keluarkan zakat. Kita simpan emas dan perak pun kena keluarkan zakat. Sebab banyak kita simpan, banyak jugalah yang kita perlu keluarkan zakat. Pastinya duit itu, zakat yang anda keluarkan itu adalah untuk membantu golongan yang lebih memerlukan. Itu tanggungjawab kita hidup di dunia. Percayalah, semakin banyak anda mengeluarkan zakat, semakin banyak anda bersedekah, tidak akan miskin. Bukan cakap saya tau, saya tak cakap. Saya menyampaikan Allah yang berkata begitu. Allah yang berfirman. Jadi percaya pada Allah, maka kita akan selamat. Dia kepada mereka, jangan abaikan tanda amaran tau. Tanda amaran tentang jenayah dan sebagainya. Tindakan cepat dan juga laporan awal membantu melindungi komuniti daripada ancaman keganasan. Jadi kita pilih keamanan, tolak keganasan. Kalau ada kita mengesan ancaman, hasutan keganasan ataupun situasi mencurigakan, kita segeralah hubungi talian 999. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, semuanya bersiap sedia untuk membantu kita. Kalau kita tak laporkan tentang keganasan, kalau kita tak laporkan tentang jenayah, bagaimana polis nak membantu kita? Bila kita kata polis tak membuat kerja, nanti polis marah pula, kan. Tapi sebenarnya polis buat kerja tau. Jangan main-main. 24 jam sentiasa memantau jenayah. Ada juga yang kata polis tak buat kerja lah, macam-macam lagi. Sebab kita tak laporkan jenayah tu. Sebab kita takut nak laporkan jenayah. Kita takut bila kita laporkan, nanti penjenayah tu cari kita, kan, dendam dengan kita. Jangan begitu. Pihak berkuasa pun tahu nak melindungi diri anda. Jadi kalau anda laporkan, nama anda tu akan dirahsiakan. Yang penting kita sama-sama perangi jenayah yang ada. Sama-sama perangi masalah dadah di tempat kita, di komuniti kita. Sebab itu tanggungjawab kita dalam memerangi keganasan, dalam memelihara keamanan, itu tanggungjawab kita bersama. Dapat? Jadi jangan cakap polis tak buat kerja. Saya selalu dengar perkataan begitu. Polis bukan buat kerja. Jangan cakap begitu. Ada juga yang kata tentera bukan buat kerja. Sedap-sedap dia cakap begitu, kan. Dia tak tahu bagaimana tugasan menjaga keselamatan dan juga keamanan negara. Berjuang, berkorban waktu dan tenaga, masa dan tenaga, tinggalkan keluarga demi memastikan keamanan dalam negara kita sentiasa terpelihara.

seketika menangis tepi bujuk katil sebagai apa? Sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu koalisi 80-an, boleh tak? Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. But SB juga masuk. Mantap Abang Lori. Kita tak mungkin akan melupakan kenangan masa yang lalu. Tak mungkin. Sepahit apapun, segetir apapun yang kita lalui, dari masa lalulah yang sebenarnya kita belajar agar semua yang kita lakukan pada saat ini menjadi lebih baik. Semuanya dalam kenangan.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. National FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

lagu ciptaan Allah Yarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Faris. Weekend dengan kasih kita kesampaian tepat jam 4 pagi waktu ini di jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari ini Isnin yang berbahagia 17 Ogos 2026 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan Nasional FM. Berbagi 2 jam ini anda akan terus bersama-sama dengan saya Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi yang ada. Diharapkan anda terus kekal setia. Jangan tukar Ada yang kata bila pertama kali dengarkan Game Buruh Hantu segmen GBH ini terus jatuh cinta bang. Ya, semestinya. Sebab apa jatuh cinta? Maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, juga lagu-lagu yang terbaik kan. Kita layan sampai pagi. 6 jam saya ke udara bersama dengan anda, tentunya dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, ada juga yang kata polisi perlindungan murid Kementerian Pendidikan Malaysia adalah satu beban untuk guru-guru. Tidak, sebenarnya tidak. Ia diperkenalkan bertujuan sebenarnya untuk menyediakan panduan lebih jelas bagi memperkukuhkan profesionalisme keguruan dan bukannya untuk menganiaya ataupun menambah beban tugas guru. Ya, Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Muhammad Azam Ahmad menyatakan borang aku janji di bawah polisi itu juga bukan satu mekanisme yang bersifat mengikat warga sekolah khususnya guru dengan undang-undang. Sebaliknya, dokumen itu bermatlamat meningkatkan kesedaran dan juga komitmen warga pendidik terhadap 11 pedoman utama dalam memastikan keselamatan serta perlindungan murid di sekolah sentiasa terjamin. Jadi dasar-dasar yang ada diadakan bukan untuk menganiaya guru-guru tau. Kena ingat tu, bila sebut profesional, dia mesti ada polisi yang jelas, mesti ada protokol yang jelas. Jadi cikgu-cikgu semua, jangan rasa terbeban, jangan risau. Segala polisi yang dilakukan telah pun dipikirkan, dia punya kesan buruk dia, kesan jangka panjang, kesan jangka pendek, semuanya telah pun diperhalusi. Muhammad Yasmi Elias, selamat pagi untuk anda. Jadi Semah Meon pun hadir, Sabaria Awang, Zaila Rus, Iris Chome, Sam DJ, mantap Sam. Brother Sam hadir dengan kereta apinya. Normala Abdul Hamid, Bakan Wali, Kemboja Putih, Ken Hasdi dari Brunei, terima kasih mendengar di Brunei. Enzeng Maria Yah, Syafiq Jana Sofia Zara, ada Kojek, ada Kak Dah, ada Ina juga turun hadir. Ada Cek juga, Cek, oh mantap Cek. Semuanya hadir merasi live titap pada waktu ini. Anak pahlawan, terima kasih tipi-tipi like-nya. Saya suka tau geng-geng berhantu ni. Dia punya tapping like ni memang sentiasa padu untuk saya. Sungguh. Arif katanya segamat hadir. Mantap. Yang hadir dalam GBH ni seantero dunia. Bukan saja dekat Malaysia, dekat Brunei, dekat Australia pun hadir. Alhamdulillah, syukur. Geng berhantu mendunia sebenarnya. Itulah segmen Game Berhantu. Itulah kami di Nasional FM. 24 jam kami bersiaran, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastinya kami bersiaran ini untuk memberikan anda maklumat yang betul saja, juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Farid katanya hi, yo hi juga. Okey, jom sambung lagi lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang seketika. Ke mana? Ke Bollywood lah. Menerusi lagu daripada paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Kumar Sanu, Tujuh Deka Tohi Janasanam.

Exist dengan janji bidadari. 4.35 minit pagi. Oh, ada yang bertanya, siapa nama cinta pertama anda? Masih ingat kan dulu kan? Ada yang kata cinta pertama dia nama Zul. Ada yang nama Lan, nama Din. Ada nama Nas. Ada tak nama Naza? Nun Alif Zain Alif. Itu pertanyaan dari Sam DZ. Oh, mantap semua. Ada yang kata nama siapa? Nama siapa? Ada nama Siti. Masih ingat lagi cinta pertama anda. Tapi biasanya cinta pertama ni sukar untuk kita lupakan. Kerana apa? Kerana cinta pertama itulah yang mengajar kita tentang erti rindu. Mula-mula kenal erti rindu, dia punya meroyan lain macam tu. Tak dapat jumpa, tengok bumbung rumah pun jadilah. Betul. Itu cerita cinta pertama. Dia punya rasa gairah tu lain macam. Dia punya rasa mahu disayangi, mahu mencintai dan juga dicintai tu lain macam perginya. Gitu ya. Oh, ketawa Cempaka Biru, ketawa Lavender Girl. Ini semua mesti pernah mengalaminya. Semuanya ketawa, semuanya teringat kan. Okay, Wiranti, terima kasih Fosulan, Black Aqua dari Brunei, Suhaila Nizam. Kita ada Mael, Wan Zin, Wan Yuno, Selfie 85, Hani Zakaria, Oja, Ayu Chome, Matt Tina. Kita ada Cik Nana, Zahrid Syafiq, Mona Rahim, Cik Buan, Zainon, Jun Harits, Ali Jaan, Zuumi, sampai sekarang tak boleh lupa cinta pertama kan. Nur Aina juga sama pagi dari Terengganu. Baik, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Serian, di Seri Aman sehingga jam 7 pagi nanti. Serian, kita tahu dia punya bacaan IPU dia, bacaan yang tidak sihat. Kita harapkan ramalan hujan benar-benar berlaku di sana supaya dapat kurangkan jerebu yang ada kan. Dia jerebu ni kalau hujan lebat je memang insyaAllah dia akan berkurangan. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Kalau okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta. Hati menerusin lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Ria Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Tapi biarkan pemilik suara ini saja yang bersuara untuk anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional FM. Sentiasa di hati.

daripada kebosannya Eddie Hamid menutup tirai. Melusin lagu ini Spin dengan Mengusung Rindu. Menutup tirai menangis tapi wujud katil. 5-7 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada. Pagi ini sama-sama kita doa. Kita doa sama-sama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah pagi ini sebagai pagi yang membuka pintu rezeki buat kita semua, ya. Pagi yang penuh dengan ketenangan dan juga pagi yang memudahkan segala urusan kita semua. Kita doa sama-sama mudah-mudahan pagi ini juga membawa 1000 keceriaan untuk kita. Kalau semalam kita mungkin melalui sebuah kedukaan, hari ini mudah-mudahan terbitlah cahaya, terbitlah kata orang tu pintu. Terbukalah pintu keceriaan buat diri kita. Mudah-mudahan. Amin. Untuk geng-geng berhantu, terima kasihlah kerana ramai yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Dari Facebook, dari Instagram, di TikTok memang ramai juga. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Isnin 17 Ogos 2026, 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ini waktu yang sangat-sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Di Kota Kinabalu Balu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5.1 minit pagi. Labuan 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56. Johor Bahru Johor 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi nanti. Seremaring 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.3 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah 6.3 minit pagi. Juga Kangan Pelis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Kita doa sama-sama segala kebaikan dan juga ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan diterima Allah SWT. Raudah akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Wahidah Mama Yaakob yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar dengan tajuknya Ujian Tanda Allah Sayang, bahagian yang kelima ataupun bahagian yang terakhir, ya. Ujian itu tanda Allah sayang pada kita. Semakin banyak ujian yang kita terima, sebenarnya Allah semakin sayang pada kita dan cuba mengangkat martabat kita ke arah yang lebih tinggi, ke arah yang lebih baik sebenarnya. Jadi sesiapa yang ada ujian, jangan mengeluh, jangan salah sangka, sentiasa berprasangka yang baik kepada Allah SWT. InsyaAllah segala ujian anda akan dipermudahkan. Jom lagu-lagu di jam yang terakhir, seperti biasa lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya kedamaian belayan jiwa, okay? Ya, mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan kedamaian untuk anda. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan sesuatu yang mengusik dalam jiwa anda. Lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S. Kasawari dengan Teguh. Kita kita teguh. Teguh kita mencari keimanan kita. Teguh kita mencari perjalanan kita. Perjalanan yang menentukan pengakhiran yang baik mudah-mudahan kepada kita. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruhantu di Nasional FM bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti.

yang kedua, bila kita minta tu, Salih Ahmad, benda yang kita minta tu tak baik kat kita. Kita berasa baik, tapi tak, Allah tahu benda tu tak baik. Kita lah hidup ni pun macam tu lah. Kita tak tahu. Kita nampak semua elok, kita nampak semua cantik. Benda yang sesuai dengan hati kita, kita, oh ni cantik dah ni, oh ni elok dah ni, ni sesuai dah ni, kita berasa. Tapi Allah kata, tak, tak sesuai kat kamu. Tak, tak elok kat kamu. Yang ni elok kat kamu bagi. Kita protes pula. Tak, yang ni tak elok. Yang ni tak mau. Yang ni tak baik. Ya, rasa-rasa betul-betul hidup jadi tak benda tu lah hidup kita macam tu. Muhasabah kot, no. Tengoklah diri kita ni. Macam tu lah kita selalu duk buat, tuan-tuan. Selalu komplain. Semua tak kena. Semua tak kena. Semua tak betul. Semua tak elok. Allah Rabbi. Allah kata apa kita? Allah kata, la in syakartum, la azidannakum. Wala in kafartum nu'adzabi la syadid. Allah sebut surah Ibrahim, Allah kata apa? Siapa yang syukur dengan nikmatku, aku akan tambahkan kat dia. Dapat apa ni? Dapat apa ni? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kadang-kadang mulut orang ni pun sakit hati kita kan. Mulut ni jahat, mulut orang. Mulut kita pun serupa agaklah. Dia duduk rumah elok, ada rumah dia, rumah flat, 3 bilik, 1 bilik ayam. Tapi cukup lah, just nice lah for the family. Mai mak daripada kampung tu, mak mai daripada kampung tu. Lemah. Tak rasa sempit ke? Ni tidur lagu-lagu mana ni? Kami kadang-kadang tidur depan ni. Ish. Mak duduk pun rasa lemah. Tuan-tuan, dia semalam yang rasa rumah dia tenang, elok, lapang tu, kes mulut sebut tu jadi macam mana? Esok tu rasa sempit dah. Tuan-tuan, benda ni jadi tak ni? Mulut orang. Kita duduk ni aman, elok, seronok. Sagi ada orang mesej kat kita, kesian kat hang lah. Moga-moga hang tak apa. Dan dah rasa apa? Down. Tadi syukur, terus tak syukur. Sayyidina Alasim Muhammad. Ada seorang tu dia bersalin. Berapa orang yang dah bersalin kat sini? Kalau bersalin, suami bagi apa? Sajalah tanya. Ada orang hadiah kereta ke sebiji ke? Tak. Dapat seorang anak, sebiji kereta dapat. Dapat seorang anak, sebiji dapat. Biasa tak dapat apa pun. Usah biasa. Mana dapat apa? Tak dapat apa. Allah, suami isteri. Biasalah kan? Masing-masing ada dalam korban. Kau korban. Tuan-tuan, dia dapat anak. Kakak dia mai. Suami yang bagi hadiah apa yang dapat anak ni? Tak ada apa lah kak. Biasalah. Kami bukan ada apa-apa ni. Apa suami yang teruk sangat? Tak ada suami kak ni. Ada je hadiah yang abang bagi. Paling benda-benda kecil-kecil lah. Allah penghargaan, appreciation. Yang punya pengorbanan ni lagi besar tau tak? Tak kalah RM1, 2 pun nak bagi hadiah pun rasa dekut sangat kot. Dia yang tak pernah rasa apa, anak paling morang dah tak rasa apa. Hari itu lepas pada tu, suami dia balik-balik muncung. Orang lelaki-lelaki ni kenal dah, perempuan ni lagi mana? Siapa ni? Tak ada apa. Ha, tu ada apa lah tu? Tak ada apa, tu ada apa lah tu? Allah, tuan-tuan, gaduh. Tuan-tuan tahu ada apa jadi? Bercerai. Nak cerita, jahat mulut ni. Kita kadang-kadang kita hilang kesyukuran tuan-tuan kadang-kadang dengan mulut manusia. Kita hilang syukur tu. Kita yang selama ni bersyukur dengan mulut manusia, kita boleh cabut syukur tu sebab nak jaga hati manusia. Disebabkan kesan daripada mulut manusia. Apa Allah bagi kita? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Kadang-kadang meniaga tak mau jadi. Kawan-kawan dia main. Mereka meniaga ni masuk bisnes ni. Kita ni bisnes ni bagus ni. Kita masuk Syamad. Kita minta maaf lah, bukan aku tak mau masuk. Ni hang punya MLM ni. 16 company dah aku masuk, semua lingkup kita. Aku meniaga apa pun tak mau jadi. Tak tahu nak buat apa, semua tak jadi. Dah, Allah tahu. Kamu tak mampu manage. Kalau kamu berjaya dalam niaga tu, kamu akan rosak. Allah tak bagi. Itu je takap kamu. Itu jahat kamu yang kamu akan ingat Allah. Sebut dalam riwayat sebut. Ada hamba aku ni dia kena kaya. Dia tak boleh miskin. Kalau dia miskin, dia jauh pada aku. Ada hamba aku pula ni dia kena miskin. Dia tak boleh kaya. Kalau dia kaya, dia jauh pada aku. Cuma Allah duk bagi itu sesuai je dengan dia tu sebenarnya. Nombor tiga, kita minta doa pada Allah. Salih Alasya Muhammad. Minta doa pada Allah. Benda yang kita minta tu tak baik kat kita waktu ni, tapi baik tu akan datang. Maka Allah bagi pada waktu yang sesuai dengan dia. Kita pula selagi kita tak dapat, kita duk kata apa? Tak makbul, tak makbul, tak mahu. Itulah kita duk kata. Minta doa umur 20 tahun jadi kaya. Allah bagi umur 60. Berapa ramai kita 60 baru stabil. Umur 60 dah pencen, baru dah ada rumah, dah hutang pun dah selesai dah. Baru rasa nikmat dah apa semua-semua. Umur 20 tahun mana ada tuan-tuan hutang saja. Umur 30 tahun lagi banyak hutang. Umur 40 tahun lagi banyak hutang. Minta kaya, minta kaya, minta. Kalau boleh umur 40 nak selesai semua hutang-hutang. Nak hidup tenang, bisnes maju. Allah tak bagi. Allah bagi bila? Umur 60 tahun. Pasal apa Allah tak bagi waktu dia minta umur 20 tahun, 30 tahun tu? Sebab kalau bagi umur 20 tahun, 30 tahun tu, rosak dia. Entah apa dia buat. Entah jauh dah. Entah dia keluar pada. Entah dia meninggalkan agama dia. Tak tahu.
maka Allah bagi pada waktu yang dia layak untuk terima benda tersebut. Tapi selama dia minta daripada umur 20 sampai umur 50 tu, dia kata apa ni? Tak makbul, tak makbul, tak makbul, tak makbul. Makbul lah, tunggulah sampai waktu Allah bagi lah. Yang keempat, kita minta doa, benda yang kita minta tu tak sesuai dulu kini selamanya. Pun tak sesuai, depan pun tak sesuai, akan datang pun tak sesuai, memang tak sesuai dah. Nak ganti dengan lain pun tak ada dah. Nanti Allah akan bagi dengan kebaikan di akhirat. Dia akan dapat juga. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu. Kita sebut tadi musibah-musibah kan. Yang pertama sebut ujian keimanan. Yang kedua kita sebut apa tadi? Soalnya saya maklumkan. Allah bagi sedikit ni'mat untuk ganti dengan ni'mat lebih besar. Yang ketiga Allah nak jauhkan musibah yang lebih besar dengan bagi musibah kecil. Yang keempat tuan-tuan, Allah bagi ujian kita daripada siapa? Nak ampun dosa. Kita ni banyak dosa. Kita buat dosa dalam hidup kita ni. Banyak kita buat dosa. Tak berhenti-berhenti kita buat dosa. Saya ala sayyidina Muhammad. Dan Allah nak orang yang nak dekat dengan dia, yang nak rapat dengan Allah, yang nak duduk di sisi Allah ialah orang yang tak mau, tak ada dosa. Allah tak mau. Tunggu kita istighfar. Bila istighfarnya tuan-tuan? Ingatlah, bila kita berdosa, ada dua cara pengampunan dosa. Nombor satu, taubat. Banyak istighfar. Itu salah satu cara taubat, istighfar. Astaghfirullahaladzim. Tak berapa kali istighfar hari ini berapa kali istighfar? Pagi-pagi tadi istighfar tak? Pernah tak duduk? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sambil ingat dosa-dosa kita, sambil keluar air mata kita. Buat tak? Tak pun. Nabi istighfar sehari 100 kali, tuan-tuan. Kita dosa berlambak. Lagi tak istighfar. Lagi banyak dosa. Lagi tak istighfar. Yang kedua, macam mana cara untuk Allah ampunkan dosa kita? Buat amal baik. Ittabi' as-sa'ila hatta hasanata tamhuha. Kamu ikuti kemaksiatan yang kamu lakukan dengan kebaikan, yang kebaikan ini akan memadamkannya. Tuan-tuan, Allah ampun dosa. Ni tengah duduk ni malaikat duduk celah-celah kita ni. Malaikat dia doa, ya Allah ampun dosa dia, ya Allah ampun dosa dia, ya ampun dosa dia. Tuan-tuan, Allah tengah mengampunkan dosa kita. Ni keluar sehari ni berguguran dosa macam baby baru lahir. Bersih dosa. Tadi berjalan tadi daripada pejabat nak datang ke sini, jalan. Tu setiap langkah tu Allah ampun dosa. Pergi ambil wuduk pula lagi. Masuk, keluar dosa pula jari-jari. Keluar dosa daripada muka. Keluar dosa daripada kaki. Subhanallah. Allah dah tunggu nak ampun dosa kita je dengan kita melakukan kebaikan. Tapi, malah juga. Semayang sunat, malah. Baca Quran, malah. Istighfar, malah. Buat ibadat, malah. Bila yang nak ampun dosanya? Tak Allah buat apa? Bagi ujian sikit kadang. Ujian apa? Nak gugurkan dosa. Hatta tertusuk jarum, tertusuk duri dekat kaki. Tu pun mengampunkan dosa. Orang lelaki-lelaki selalu kena ni. Abang tolong ambil saat tu, handphone dekat dalam beg tangan saya tu. Ha, tunggulah, siap lah. Seluk-seluk jari. Pin melekat 10 je. Tapi yang kita heran, muslimat dia pas seluk, dia tak kena pin tu. Pandai tu. Allahu Rabbi Tuhan Zaid Syamad. Jadi, Masya Allah Rabbi, salih Syamad. Itulah di antara tuan-tuan. Allahumma salih ala Syamad Muhammad. Tuan-tuan, apa yang berlaku dalam kehidupan kita, segala ujian yang kita sebutkan tadi, tidak lain semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Betul tuan-tuan? Apa saja ujian, semuanya nak kita dekatkan, nak Allah, nak supaya kita dekat diri kita kepada dia. Salih Azim Muhammad. Tuan-tuan, dengan syarat kita redha, salih Azim Muhammad. Nah, kita banyak bermunajat kepada Allah, kita banyak berdoa kepada Allah, kita banyak sangka baik kepada Allah, dan kita banyak bersabar. Itu Nabi SAW sebut, sabru dhiya'un. Sabar itu cahaya yang sangat terang. Sabar itu cahaya sangat terang. Dhiya'a, ini gambaran kepada cahaya matahari. Allah sebut dalam Quran, huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari itu dhiya'a, cahaya sangat terang. Huwallazi ja'ala syamsa dhiya'a, dialah menjadikan matahari itu dhiya'a, cahaya sangat terang. Wal qamara nura, dan bulan purnama itu nur, cahaya. Dua-dua pun cahaya. Tapi cahaya matahari terang, pedih, tak seronok, panas. Berapa ramai orang mampu untuk bertahan dengan cahaya yang sangat terang ni? Nabi gambarkan, sabar itu cahaya yang sangat terang. Kalau mampu bertahan, kamu akan nampak dengan jelas apa hikmah yang terkandung di hadapan kamu. Tapi kalau kamu berputus asa, kamu give up, kamu berhenti, kamu patah hati, kamu patah balik, maka kamu tak akan berjumpa dengan hikmah yang terkandung di sebaliknya. Mudah-mudahan menjadi manfaat sebaiknya pada kita. Mudah-mudahan jadi kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Ioi, Kumpulan Kerabat dengan Keinsafan. Ini lagu-lagu yang cukup memberikan makna yang sangat-sangat mendalam. Siapa yang betul-betul menghayati lagu ini akan rasa tersentuh hatinya. Keinsafan dari Kerabat, lagu tahun 1994, membawa kita ke 5.42 minit pagi. Ini bermakna kurang 20 minit lagi saya bersama-sama dengan anda. Game berhantu hampir sampai ke penghujungnya. Pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara Nasional FM hari ini Isnin. Sudah tentunya tiga suara akan bersama dengan anda. Anda akan bertemankan dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Selama 4 jam itu akan dikongsikan dengan pelbagai maklumat yang sahih, macam-macam cerita yang akan dikongsikan oleh kawan-kawan saya menerusi tiga suara, juga menghiburkan anda di awal pagi anda. Yang nak ke tempat kerja, selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Jangan laju-laju di atas jalan raya. Kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut, ya. Pastikan anda sentiasa patuhi segala peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Buat geng-geng berhantu, terima kasih kerana terus hadir. Terima kasih kerana terus teman berteman dari jam 12 malam tadi sampai ke sana ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Oh ya, pukul 6 pagi juga rakan-rakan saya di RTM Negeri juga akan beraksi untuk anda. Akan ke udara bersama dengan anda pukul 6 pagi. Dengarkan RTM di mana-mana menerusi 34 stesen radio secara mainstreamnya. Dua secara di atas talian. Jadi secara keseluruhannya kami ada di mana-mana, ya. Di mana-mana saja RTM ada. Pastikan anda terus melekat bersama dengan RTM. RTM teman setia anda. 80 tahun kami bersama dengan anda. Sudah tentunya 80 tahun itu juga kami tahu akan kemahuan pendengar-pendengarnya. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 6.1 minit pagi. Jangan lupa waktu yang paling penting dalam yang paling penting untuk umat Islam, tau. Maksudnya waktu solat fardu subuh. Yang dah masuk waktu subuh, silakan. Salam subuh untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang. Kibarkan satu, kita berkempen satu rumah, satu jalur gemilang. Walau di mana jua anda berada, dekat kenderaan pun jangan lupa kita letakkan. Siapa saja yang bawa teksi, bawa grab, bawa lori, bawa bas, bawa kenderaan sendiri, letakkan jalur gemilang kita. Kita bangga menjadi anak Malaysia, kemerdekaan yang ke-69 tahun. Kita mahu mengenang perjuangan-perjuangan mereka yang telah pun berjuang selama ini untuk mencapai kemerdekaan, dan hasilnya kita kecapi pada saat ini. Dan kita mahu menjaga keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan negara kita akan terus berkekalan untuk kita wariskan kepada pewaris kita pula yang akan datang. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan untuk anda juga. Semoga kata-kata ini dapat memberikan sesuatu kepada diri saya dan juga diri anda, memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita mungkin tidak boleh mengubah arah angin. Ya, betul, kita tak boleh mengubah arah angin, tapi kita boleh menyesuaikan pelayaran kita dengan mengubah layar kita untuk mencapai tujuan kita. Faham, ya? Fahamkan betul-betul apa yang saya berkatakan itu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Walau di mana jauh anda berada, pemilik suara ini Nur Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar ya Allah takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani Allahumma iftah lana abwab al-khair wa abwab al-barakah wa abwab al-ni'mah wa abwab al-rizq wa abwab al-quwwah wa abwab al-afiyah wa abwab al-jannah Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. والحمد لله رب العالمين

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab sesama Muslim, iaitu dalam kita bersama, kita perlu menjaga lisan kita sesama Muslim. Saudara yang dirahmati Allah, lidah ni kecil, tak ada tulang, tapi dia mampu melukakan lebih tajam daripada pedang. Kita mungkin terlupa apa yang pernah kita ucapkan, tetapi hati yang terluka menyimpan seumur hidup. Berapa ramai manusia tersenyum dekat depan kita, tapi pulang dengan hati yang retak. Kenapa? Kerana kata-kata yang keluar daripada mulut kita. Hari ini, mari kita muhasabah lidah kita ini, adakah ia membina jiwa manusia atau diam-diam menghancurkan hati mereka. Yang pertama, lidah adalah cerminan iman kita. Saudara, lidah ini cermin kepada iman yang ada dekat dalam dada kita. Kalau sekiranya lidah ini baik, maka baiklah hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan kata-kata yang baik ataupun diam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Contohnya, kita ketika kita melihat kesilapan orang, ada dua pilihan. Yang pertama, mengata dan memalukan. Yang kedua, atau menegur dengan lembut. Yang pertama itu memuaskan ego. Yang kedua, menyelamatkan iman kita. Maka pilihlah mana yang terbaik, yang memberi manfaat kepada kita di akhirat kelak. Yang kedua, dosa lidah itu sangat-sangat besar. Ramai manusia menjaga solat, jaga puasa, tapi dia tewas pada lidah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu perkataan yang dimurkai Allah tanpa dia sedar, lalu dia terjerumus ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Contoh mudah, hanya kerana satu ayat, dia tu memang tak boleh harap. Kita mungkin anggap biasa, tapi ia menghina, menjatuhkan dan melukai. Satu ayat boleh menjadi sebab azab. Yang ketiga, mengumpat itu dilarang. Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, dalam surah Hujurat, janganlah kamu mengumpat satu sama lain. Suka tak? Sukakah salah seorang daripada kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Bayangkan, Allah gambarkan mengumpat seperti memakan daging saudara sendiri. Betapa jijik, betapa hinanya. Contohnya, bila kita duduk bersama kawan-kawan kita, awalnya berbual biasa, tiba-tiba masuk cerita orang lain. Kau tahu tak, dia tu macam ni, macam tu, macam ni, macam tu. Di situlah bermulanya dosa yang kita anggap sekadar bualan. Yang keempat, kata yang baik adalah sedekah. Bukan semua orang mampu bersedekah dengan harta, tapi semua orang mampu bersedekah dengan kata-kata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimah yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Contohnya, terima kasih, semoga Allah permudahkan urusan awak, awak kuat, jangan putus asa. Nampak ringan, tapi bagi hati yang sedang lemah, ia ibarat cahaya yang tengah, ibarat cahaya di tengah kegelapan. Yang kelima, lidah boleh merosakkan ukhuwah. Saudara sekalian, ukhuwah itu dibina dengan kasih sayang, tetapi dihancurkan oleh lidah yang tidak dijaga. Fitnah, kata-kata belakang, salah faham, semua ini bermula daripada mulut. Allah sebut dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Contohnya, seseorang menyampaikan dia ada cakap pasal kau, macam ni, macam tu, walaupun tak pasti, hati terus berubah. Hubungan yang dulu rapat menjadi renggang. Lidah mampu memutuskan silaturahim. Yang keenam, diam itu hikmah. Tak semua perkara perlu kita ulas, tak semua yang kita tak tahu perlu kita sampaikan. Diam itu bukan bermakna lemah, tapi dia adalah tanda kebijaksanaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Di antara kebaikan Islam ialah seorang itu meninggalkan perkara yang tidak manfaat bagi dia. Contoh, dalam WhatsApp group ada isu panas, semua orang memberi komen, kita juga ingin bersuara tapi kita memilih untuk diam. Itulah hikmah. Kenapa? Kerana tidak semua yang benar itu perlu diucapkan pada setiap masa. Kita lihat bagaimana kisah seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah memegang lidah dia sambil berkata, "Inilah yang sering membawa aku kepada kebinasaan." Subhanallah. Orang yang paling mulia selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun takut dengan lidah dia. Bagaimana dengan kita yang setiap hari berbicara tanpa hisap? Para pendengar yang dirahmati Allah, kalau lidah kita ini dijaga, maka hati akan menjadi bersih. Kalau lidah kita ini kita pelihara, maka ukhuwah akan menjadi indah. Dan kalau lidah kita ini kita tundukkan kerana Allah, maka syurga akan menjadi semakin dekat. Marilah kita pulang hari ini dengan satu azam, kurangkan kata-kata yang menyakitkan, perbanyakkan kata-kata yang menenangkan. Kerana mungkin satu perkataan yang baik daripada kita menjadi sebab seseorang kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag na ilmu jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Baskira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya, Ustaz Abu Bakar Watah, dalam rancangan Tazkirah di Johor FM. Saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT, dalam keadaan di dunia hari ini semakin maju ilmu pengetahuan dan peradaban masyarakat yang tidak berlandaskan dan tidak berpandukan kepada kitabullah, panduan daripada Allah, manusia akan diselubungi kepincangan oleh beberapa penyakit, resah, ketakutan serta timbul berbagai-bagai kekacauan, kerosakan. Timbulnya berbagai-bagai rangsangan yang membangkitkan nafsu syahwat, nafsu judi, nafsu kuasa, nafsu mahu kaya, segala bentuk nafsu yang binasakan dan menghancurkan sifat kemanusiaan. Kesemua ini berpunca daripada manusia yang mengikut hawa nafsu semata-mata, sebagaimana kita dijelaskan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 71. Wala wittama'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardh wa man fihinna bal atainahum bizikrihim fahum an zikrihim muridun. Yang bermaksud, dan kalaulah kebenaran itu tunduk menurut hawa nafsu mereka, nescaya rosak binasalah langit dan bumi serta segala yang ada padanya. Bukan saja kami memberikan agama yang tetap benar, bahkan kami memberi kepada mereka Al-Quran yang menjadi sebutan baik dan menatakan kemuliaan kepada mereka. Maka Al-Quran yang demikian keadaannya, mereka tidak juga mahu menerimanya. Saudara-saudara sekalian, inilah akibatnya. Inilah hasilnya. Apa yang berlaku pada manusia hanya berpandu kepada akal fikiran, mengikut hawa nafsu semata-mata, dan membelakangkan kitab yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah yang berlaku bila hamba Allah itu membelakangkan panduan daripada Allah, iaitu Al-Quran? Maka ia akan mengalami kehidupan yang sempit dalam dunia, iaitu resah gelisah, tidak tenteram jiwanya, atau ia akan menderita azab nanti dalam azab kubur. Mari kita lihat bagaimana panduan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taha ayat 124. Wa man a'rada an zikri fa innahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Yang bermaksud, sesiapa yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukku, maka sungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Saudara sekalian, oleh itu kita mengingatkan umat Islam seluruhnya supaya tingkatkan iman pada Al-Quran, kepercayaan kita kepada Al-Quran, kerana ramai di kalangan kita masih jauh daripada Al-Quran. Mereka tidak tahu kewajipan mereka terhadap Al-Quran. Iman mereka hanya iman ikutan secara turun-temurun. Akhirnya mereka tidak berminat mempelajari Al-Quran dan memertabatkannya. Mari kita bersabar muhasabah diri. Kita bermuhasabah diri kita, bagaimana sikap kita hari ini, keluarga kita terhadap Al-Quran. Adakah kita sudah menjadi umat Islam yang tahu membaca Al-Quran? Adakah kita di kalangan orang yang boleh membacanya secara bertajwid? Adakah kita sudah tergolong dari kalangan orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran? Dari jawapan-jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukakan tadi, kita akan dapat tahu kedudukan sebenar sikap kita, masyarakat kita terhadap Al-Quran. Dan bolehlah kita bayangkan kedudukan ajaran Al-Quran serta penghayatannya. Jadi, saudara-saudara sekalian, usaha-usaha ke arah memartabatkan Al-Quran di dalam masyarakat perlu diteruskan dan dipertingkatkan. Bagaimana? Maka Nabi SAW telah mengingatkan kita semua, khususnya ibu bapa, supaya benar-benar mendidik anak-anak dengan Al-Quran sejak kecil lagi, agar tahu membaca dan mencintai Al-Quran. Kita lihat kepada pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, adibu auladakum ala salasi khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ali baiti wa tilawatil Quran. Hadis riwayat Ad-Darimi. Yang bermaksud, didiklah anak kamu kepada tiga perkara. Pertama, mencintai nabi kamu. Kedua, mencintai keluarga rasul kamu, Rasulullah, yakni mencintai keluarga Rasulullah. Dan yang ketiga, mendidik dengan Al-Quran. Saudara sekalian, bagaimana kita nak mempertingkat lagi? Masyarakat perlu dekati dengan mengadakan lebih kerap acara-acara kegiatan yang mendekatkan masyarakat kepada Al-Quran. Bukan saja di masjid, di surau, bahkan di tempat-tempat lain. Alhamdulillah, kita sekadar ni bila ada majlis, kita selalu mulakan majlis itu dengan bacaan Al-Quran dan terjemahan. Alhamdulillah. Tetapi masih ramai lagi orang Islam kita yang tidak tahu membaca Al-Quran. Cuma tidak ada buat kajian sekaranglah. Kerana apa? Kerana mereka lebih cenderung menjadikan zamannya sebagai mengagungkan perkara-perkara lain. Oleh itu, mari kita sama-sama menanamkan semangat mendidik anak-anak kita untuk cinta kepada Al-Quranul Karim. Khususnya di akhir zaman ini, banyak cabaran-cabaran yang kita hadapi. Jadi, kita harapkan yang pertama, kita harapkan kepada para ibu bapa yang memang Nabi berpesan supaya mengambil tanggungjawab untuk mendidik anak-anak kita dengan Al-Quran. Kita bertuah dan bersyukur di Johor ini kerana kita ada satu majlis yang lama kita laksanakan, iaitu membudayakan Al-Quran. Maka perlulah kita selalu bersama-sama untuk meneruskannya dan mempertingkatkannya supaya lebih ramai lagi masyarakat kita yang cenderung untuk mengikuti majlis-majlis membudayakan Al-Quran, terutama yang diadakan di masjid dan surau. Kita ingat permen Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran untuk mengingatkan kita umat manusia, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'min. Yang maksud, wahai umat manusia, telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada dalam dada kamu, dan juga menjadi petunjuk hidayah untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh itu, marilah kita bersama mengambil tanggungjawab untuk sama-sama kita menyebarkan dan mendidik keluarga kita, masyarakat kita dengan Al-Quran Karim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Aura Bermata. Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
0: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
0: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
0: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakinah. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
0: Aura Permata.
3: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Ya, Jarah FM Permata Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam maju Johor, salam Malaysia, selamat dani untuk semua pendengar. Tak kira wala di mana cua anda berada ketika ini. Terima kasih kerana memilih untuk mendengarkan kami di tiga frekuensi. 101.9, 105.3 dan juga 92.1. Jangan tertanya-tanya, mana Suzy? Mana Suzy ada? Suzy ada. Ada sedikit perkara ataupun ujian yang sedang menimpa rakan setugas saya ketika ini. Ketika ini beliau tayarnya pecah. Dikabarkan sedang menunggu kehadiran suaminya untuk ditukarkan tayar kereta beliau. Kita doakan semoga yang baik-baik je. Bukan saja untuk Suzy, tapi untuk semua pendengar Johor FM Permata Selatan, tak kira walau di mana anda berada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak memilih

mendengarkan kami tiga frekuensi ataupun versi RTM klik betul-betul percuma. Hari ini hari Isnin, saudara. 17 Ogos 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Kita ada berbaki lebih kurang dalam seminggu macam tu kan. Hari Selasa hadapan kita akan sama-sama meraikan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 25 Ogos ataupun 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari saya untuk anda semua, semoga yang baik-baik je hari ini terjadi. Dugaan ujian untuk rakan saya Suzy bertambahlah. Apa nak dikata, itulah sudah menjadi suratan dan ketentuan dari Yang Maha Esa. Kita nak terus berhibur dengan lagu seterusnya ini. Kita ada Matahari, ya. Ada viral, eh. Ada tulang. Orang kata apa? Dekat Johor ni ada 5 matahari. Bukan. Kita cuaca panas. Bukan panas biasa-biasa. Panas luar biasa. Elakkan melakukan aktiviti di luar rumah dan ambil ataupun minum air masak secukupnya. Jer FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam penuh kesyukuran untuk semua. Saya Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Bahagia bukan bermakna kita memiliki segalanya. Bahagia ialah apabila kita mensyukuri apa yang ada, kesihatan, keluarga dan juga masa kita. Hiduplah dalam keadaan sederhana dan peliharalah rasa syukur kita. Di situlah letaknya bahagia yang hakiki. Jadi pesanan saya pada hari ini, bahagia itu tidak perlu dicari jauh. Ia ada dalam hati yang sentiasa untuk kita berterima kasih. Semoga hari ini anda akan sentiasa dilimpahi dengan kegembiraan dalam hidup anda.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari, hanya di Johor FM Permata Selatan.
3: Kenali sirah, cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Baik, Jor FM Permata Selatan, ada 8 hari lagi untuk kita sama-sama meraihkan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak kongsikan bersama dengan anda ramalan kaji cuaca untuk hari ini. Bukan apa, senang nak sediakan payung ke, tak payah sediakan payung ke, hari panas ke, hari hujan ke, kan? Senang untuk anda mengetahui cuaca untuk keseluruhan negeri Johor, cuaca utama untuk negeri Johor hari ini. Saya ambil daripada jabatan lama web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Minimum suhu 24 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius, dengan pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan perairan, manakala malam tiada hujan. Tapi untuk esok seronok, insyaAllah, mudah-mudahanlah kalau hujan esok dijangkakan hujan dan daripada pagi, petang dan malam. Ini ramalan esok, bukan ramalan hari ini. Untuk anda semua, sekarang ni kita tahu memang zaman teknologi, mana-mana saja, kan, mudah untuk berkongsi cerita, mudah untuk berkongsi berita, baik yang sahih ataupun yang tidak sahih. Kalau kita tahu, kebiasaannya pengguna-pengguna, dia akan memilih mana satu laman media sosial pilihan dia. Ada yang memilih di TikTok, dia suka kat TikTok. Ada yang memilih Instagram, menghasilkan untuk berkongsi gambar-gambar yang cantik, menarik. Dan juga ada yang berkongsi untuk di Facebook. Kalau di Facebook ni lebih kepada penceritaan, luahan rasa, perkongsian pengalaman, dan yang terbaru antara yang terbaru lama, Threads, ianya lebih, orang kata apa, lebih berani, lebih terbuka dan lebih berterus terang. Ini mana satu pilihan anda? Saya tak kisah. Kalau macam saya sendiri, saya suka di Threads dan juga di Facebook. Sebab tu kalau ada Suzy, dia tahu Jihan ni bukan minat TikTok. Betul, saya kurang di TikTok. Saya di Threads dan juga di Facebook. Terpulang mana satu. Tetapi nasihat Jihan pagi ni pada semua pendengar yang bawa kereta yang tidak ke, kalau dapat berita ataupun cerita yang tak sahih tu, janganlah menjadi orang yang pertama hendak berkongsi perkara berkenaan. Sebaliknya, kita boleh siasat, dapatkan maklumat melalui laman web kerajaan, penerangan, kita ada bernama, kita ada RTM sendiri. Tolong. Sebab apa, ianya boleh menimbulkan panik ataupun buat provokasi kepada perkara-perkara yang tidak berkaitan. Kita memang berada dalam bulan kemerdekaan. Tak lama lagi kita nak sambut pada tanggal 31 Ogos. Lagu penyanyi asalnya Tan Sri P. Ramli dinyanyikan kembali oleh Musli Amir dan juga Azura. Joget Malaysia terus dengarkan Jor FM, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.

Itu dia lagu Joget Malaysia. Ha, senang kan? Nak tahu apa kat mana Kuala Lumpur, apakah manakah kawasannya dengan lagu. Sebab kadang-kadang dalam lagu itu ada makna dan juga maksud tersendiri. Contoh saya kan, kalau saya lupalah. Contoh, kalau saya lupa ataupun saya mengajarkan lagu ini kepada anak saya. Kita tahu kan lagu yang bila Maulud Nabi je orang mesti nyanyi lagunya. Apa? Yang saya ingat, malam Isnin subuh yang indah 12 Rabiul Awal yang cerah. Kan? Bila kita ingat lagu tu, aku tahu berapa tanggal, hari apa Nabi Muhammad SAW dilahirkan, berapa hari bulan. Kerana saya rasa itulah cara orang dulu. Saya lah orang tu. Cara saya menghafal maklumat ketika itu. Contoh waktu sekolah agama kan, Johor kan banyak sekolah agama, memang wajib pergi sekolah agama. Ustazah, semua ustaz, semua ustazah dah bagi lagu untuk kita hafal. 20 sifat dan juga 99 nama Allah. Macam-macam lah. Rukun iman, rukun Islam. Semua ada lagu-lagunya. Jadi di situlah senang untuk kita menghafal. Tapi zaman sekarang ni, sebab terlalu banyak lagu. Tapi yang mana baik boleh kita kongsikan. Yang mana baik kita boleh kongsikan. Ingat, yang mana baik kita boleh kongsikan. Yang tak baik tu kita jangan kongsikan. Ingat, kongsi berita yang sahih sahaja. Utama 7 pagi, seketika nanti berita nasional. Dan di jam seterusnya kita ada macam-macam informasi nak dikongsikan bersama dengan anda. Dengarkan lagu Maneskin Begin, JFM Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.

pelaksanaan subsidi diesel ditambah baik. Tiada akta baharu ganti AUKU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: program bantuan kepada rakyat menerusi sumbangan Asas Rahmah SARA kekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, ia meskipun berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar.
1: Dari segi macam mana kita mengawal kajian punya perbelanjaan adalah satu benda yang penting. Kita buat pelasan subsidi bersasar, kita berpindah daripada yang bekal kerana kita nak meningkatkan ruang untuk program-program yang lebih berkesan untuk memberi peluang kepada pertama rakyat yang mungkin kurang kemampuan dan juga meningkatkan peluang usahawan-usahawan.
0: Tambah Datuk Seri Amir Hamzah, kerajaan melalui belanjawan itu akan terus memberi ruang peruntukan bagi program bantuan tunai bersasar berkenaan tahun depan demi meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan yang memerlukan. Mengulas mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Datuk Seri Amir Hamzah turut memaklumkan beberapa penambahbaikan sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan menyeluruh. Dalam penyediaan belanjawan 2027 itu juga, Datuk Seri Amir Hamzah berkata potensi ekonomi biru di Sabah khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian. Sabah mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Peruntukan tambahan sebanyak RM1 juta bagi setiap kawasan parlimen di seluruh negara. Perkara tersebut diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disalurkan terus bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati rakyat di setiap kawasan.
2: Tadi saya nak sebut di situ, bagi yang kritik, baik kita boleh terima. Tetapi peruntukan tak pernah dikurangkan. Malah hari ini saya nak umumkan untuk setiap kawasan parlimen langsung kepada rakyat. Saya umumkan tambahan 1 juta bagi setiap kawasan parlimen.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipinda bagi memastikan amanah umat Islam terus dipelihara. Pindaan itu merupakan antara langkah dalam memperkukuh tata kelola serta memastikan setiap kelemahan institusi diperbetulkan dengan tegas. Beliau yang juga Menteri Kewangan turut memberi jaminan Kerajaan Madani bawah pimpinan beliau terus memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik tanpa mengira latar belakang politik atau negeri. Dalam perkembangan berkaitan, usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazila Mustafa Kamal.
3: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
4: Saya rasa bagus sebab duit tersebut kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
5: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan. Because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif bila ada satu kesilapan. Orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula berkaitan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Datuk Seri Anwar memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikan AUKU. Tegasnya, pemansuhan AUKU dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
2: Mahasiswa sebagai rakyat biasa. Ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai untuk semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menegaskan tiada keperluan untuk mewujudkan undang-undang tambahan semata-mata bagi mengawal atau menyekat mahasiswa.
6: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Mengulas perkara yang sama, pensyarah kanan Universiti Teknologi MARA UiTM, Mujibu Abdul Muiz berkata, pemasuhan AUKU dilihat membuka lembaran baharu demokrasi kampus. Ia tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas, sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
7: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz.
8: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia di ambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari 1956.

Baik, jam kedua segmen Aura Permata untuk hari ini, hari Senin 17 Ogos 2026 bersamaan dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Apa yang anda buat semalam? Hari cuti buat apa? Ada yang pergi mana-mana majlis kenduri kahwin ke? Ada yang menyertai ataupun memberi sokongan kepada pasukan Johor untuk Sukma 2026 yang sedang berlangsung di Selangor ketika ini? Apa yang sedang anda lakukan? Boleh kongsikan melalui WhatsApp Johor FM 012-930-1019. Jangan lupa hantarkan kiriman WhatsApp anda. Di jam ini kita nak teruskan hiburan. Kita ada Odah Gelanggang Rasa. Seterusnya kita ada Khaira Bahar dan Yazid Izham. Ini lagu lama yang dinyanyikan kembali. Pahit akan manis akhirnya.

Sirah Cintai Rasul. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan menjadi pedagang yang jujur sehingga mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang boleh dipercayai. Pekerjaan ini mengajar baginda sifat sabar, bertanggungjawab, penyayang dan kepimpinan yang amanah dan jujur. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati.

0: JFM Bermata Selatan 7.21 minit pagi, laporan trafik bersama dengan Inspektor Amir di talian. Assalamualaikum tuan, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Ya tuan, boleh kongsikan bagaimanakah keadaan trafik ketika ini digambar dengan JFM Selatan tuan?
1: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 16 hari bulan Ogos 2026 Ahad sehingga jam 12.30 malam tadi. Sebanyak 226 kes kemalangan jalan raya dicatat dan dilaporkan sebanyak 3 kes kemalangan maut dan melibatkan 3 kematian yang direkodkan melibatkan daerah Iskandar Puteri, Batu Pahat dan juga Keluang. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Jadi di Jalan Johor Bahru, Sekudai, pergerakan kenderaan dari arah Sekudai menghala ke pusat bandar semakin bertambah dan lalu lintas mulai perlahan, bilangan kenderaan mula bertambah bermula dari kilometer 15 sehingga kilometer 8. Lorong kontra dibuka dari arah Sekudai menghala ke pusat bandar mulai jam 6.30 pagi sehingga 9 pagi ini. Manakala dari arah pusat bandar menghala ke Sekudai, lalu lintas masih lagi bergerak lancar. Bagi Lebuh Raya Pasir Gudang, pergerakan kenderaan di Lebuh Raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perling, pergerakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari arah Taman Perling menghala ke Pasir Gudang, bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah namun lalu lintas masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan juga Kota Tinggi. Di Tambak Johor pula, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di Lebuh Raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari Jalan Ikan Dalam, EDL dan juga Seluruhan Laut serta Jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Jadi kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya ada anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah berhubung melalui Pusat Kawalan Johor iaitu di talian 07-221-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Selatan dan Pengurusan Trafik Kontijen Johor. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali tuan. Untuk itu, terus dengarkan JFM, Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor.

Ayuk sak kabeh ni Mbak Yu Mbak Yu Mbak Dembode Kakang-kakang Pade-pade kita ngerungok ni Johor FM Permata Selatan. Nasha ya.

0: Tajuk Berita.
1: Ejen FM Permata Selatan, saudara, baru-baru ini viral rasanya di media sosial dan juga di WhatsApp berkenaan dengan rakaman terjun bunuh diri dari tingkat 16 ini di Larkin. Juga ada rakaman yang tular itu turut memaparkan bagaimana keadaan seorang lelaki yang jatuh daripada tingkat 16, juga bagaimana keadaan dia ketika dia jatuh itu. Jadi saya mohon kepada semua pendengar yang sedang mendengar ketika ini, jika anda mendapat video berkenaan, tolong bertindak dengan wajar dan kalau boleh ada bahagian-bahagian yang sensitif ataupun tidak sesuai untuk diperlihatkan kepada budak kecil ataupun insan-insan yang anda rasa tidak sesuai, mohon jangan di-forwardkan ataupun ditunjukkan video tersebut. Dan pastikan anda tidak membuat cerita di sebalik video tersebut, tetapi tunggulah laporan ataupun kenyataan media daripada pihak polis yang berkaitan. Ini cerita berkenaan dengan sukan, saudara. Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya terkulai di Ceras tunduk 0-2 kepada Vietnam. Hasrat Harimau Malaya meraih keputusan positif menentang Vietnam pada aksi separuh pertama Piala ASEAN 2026 tidak kesampaian apabila tewas 0-2 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. Sekurang-kurangnya 6 maut akibat banjir luar biasa di Indiana, AS Amerika Syarikat. Sekurang-kurangnya 6 orang maut selepas sistem ribut kuat menyebabkan hujan melebihi 11 inci di beberapa kawasan di Amerika Syarikat mencetuskan banjir luar biasa dan operasi menyelamat secara besar-besaran. Banjir tertumpu di sepanjang Sungai Watt dari Hamilton County hingga ke kawasan pinggir bandar di utara Indianapolis dengan lebih 90 orang dan 45 haiwan peliharaan diselamatkan. Lagi cerita, saudara, kita akan kongsikan dari masa ke masa, tapi nak ceritakan laporan kerosakan akibat hujan lebat di Chiba meningkat. Angka korban kekal 10 orang. Di Jepun, laporan kerosakan akibat banjir terus meningkat 3 hari selepas hujan lebat melanda wilayah Chiba di timur Tokyo, dengan kerajaan wilayah memaklumkan pada Ahad bahawa kira-kira 1,300 rumah dinaiki air, 10 orang maut dan seorang lagi masih hilang. Laporan mengenai rumah yang dinaiki air akibat hujan luar biasa meningkat berbanding kira-kira 1,000 orang yang diumumkan kerajaan tempatan sehari sebelumnya. Ini sekarang semua luar jangka. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia yang bijak pandai, mengekalkan perpaduan haruslah sentiasa, orang kata, peka, dan jangan kita sebar perkara yang tidak sepatutnya. Di jam seterusnya kita ada macam-macam lagi perkara informasi akan Jihad kongsikan, yang viral, yang tak viral, yang sensasi, yang panas, yang sejuk. Ada berita sejuk, ada berita panas, ada nak yang mana satu? Boleh kongsikan di 0129301019. Terus dengarkan Jor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor, pastinya di segmen Aura Permata.